Hai, halo. Jumpa lagi ya dengan Putri Ayu di sini di pagi hari ini yang indah banget. Indah seindah mentari pagi di pagi hari ini yang sudah menampakkan sinarnya, seindah pula tanaman-tanaman bunga-bunga yang ada di taman tuh. Jadi hari Jumat yang penuh berkah ini, di hari kelima, tanggal 5 Juni 2026, Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan prima semuanya selama 3 jam ke depan. Selama 3 jam ke depan berarti sampai dengan pukul 10 ya di hari Jumat ini. Di acara apa tuh? Di acara pagi hari yang pastinya rekan prima tunggu-tunggu. Ngopi say, dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan acara ngopi say ini hadir ya setiap hari rekan prima semuanya. Hadir dari mulai pukul 7 sampai 10 dari Senin sampai hari Ahad. Dengan lagu-lagu apa? Dengan lagu-lagu dangdut remixnya, dangdut koplo, just pop dut juga boleh banget rekan prima. Ingin mendengarkan boleh request di 0853-2189-9582. Sekali lagi diulang ya, di 0853-2189-9582. Tentunya acara ngopi saya ini hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Kabarnya pastinya sehat dan bahagia semua ya rekan prima di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat, bahagia, lancar juga urusannya. Karena hari Jumat ini biasanya hari yang ditunggu-tunggu nih. Kenapa nih kalau hari Jumat hari yang ditunggu-tunggu? Terutama bagi yang bekerja ya, bekerja di kantor nih, yang bekerja selama 5 hari. Pastinya hari ini hari yang ditunggu-tunggu ya, hari Jumat, karena besok adalah akhir pekan. Hari Sabtu dan Minggu libur atau weekend, hari ini ditunggu-tunggu nih. Oke. Dan mudah-mudahan segala aktivitas rekan prima hari ini lancar, dilimpahkan rezekinya juga berkah dan barokah. Dan juga panjang umur, sehat selalu. Ada yang ulang tahun gak hari ini? Kalau ada yang ulang tahun boleh di info-info ya. Info-infonya boleh nih di komen-komen yang hadir di live TikTok Prima 958 FM Hourglass juga boleh, silakan. Yang hari ini ulang tahun di 5 Juni 2026 atau merupakan hari yang spesial buat rekan prima di hari ini, boleh banget nanti kita sama-sama ya mengucapkan untuk hari ini. Bagi semuanya yang ada di live TikTok Prima 958 FM Indramayu, selamat pagi yang sudah hadir, yang sudah join juga. Ada yang di grup Ventura Family Prima juga, selamat pagi. Ada yang menanyakan ya, hari ini ada senam gak? Oh iya, untuk pagi hari ini tidak ada senam, sehat bersama di halaman parkir Radio Prima FM ya, ibu-ibu. Iya. Aduh. Oke. Kayaknya Putri itu pegel nih. Kenapa pegel kepalanya? Soalnya tadi pagi pas Putri berangkat dari Gantar menuju Radio Prima FM, ya banyak banget tuh padat kendaraan. Nah, ingin menyalip truk bermuatan yang ada di depan tuh, ada 2 ya 3, sampai nengok dulu nih kalau mau nyalip ya. Depannya ternyata masih padat, gak bisa nyalip lagi. Tengok lagi masih padat juga, gak bisa nyalip lagi. Akhirnya kalau keseringan kepala ini nengok-nengok terus, nengleng ya, akhirnya pegel juga. Oke, biar gak pegel ya, kita goyang terlebih dahulu. Kita bola balik berikut ini. Asik, biasanya lagu ini suka banget ya oleh Dede Citra atau Bapak Salim. Selamat pagi nih untuk yang pagi hari ini sedang monitor Radio Prima 958 FM Haurgelis.

Oke, satu lagu yang pastinya sudah membuat semangat nih di pagi hari ini. Sudah mulai rileks belum nih? Oke, semangat-semangat nih. Semangat, ada yang memberikan semangat juga di Live Tito Prima 958 FM Indramayu. Terima kasih, selamat pagi. Dan Bagus Mangwanta juga, selamat pagi. Aduh, rasanya gak afdol deh kalau pagi hari ini gak ada pantun ya, rekan Prima semuanya. Pantun di pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah. Burungnya Nuri, burungnya Dara, cakep. Terbang tinggi bersama lebah. Wahai rekan Prima semuanya, hari ini hari Jumat yang penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke rekan Prima semuanya, juga boleh banget berkirim pantun, berkirim wangsalan di pagi hari ini, boleh di acara Ngopi Say hari Jumat di 5 Juni 2026. Selamat pagi juga Putri Ayu menyapa di kesempatan pagi hari ini untuk yang amat berhormat Sheikh Azaitun dan juga Umi beserta keluarga, sehat paripurna selalu, panjang umur dan lancar segala urusannya. Dan terima kasih sudah monitor selalu nih Radio Prima 958 FM Harilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga selamat pagi untuk Bapakku, Bapakku. Selamat pagi Pakku, hari Jumat masih ngantor gak nih? Bapakku Gantar, Bapakku Mekarjaya, Bapak Camat Gantar, Bapak siapa nih Bapak Camat Gantar ya, Bapak Uus Puspito ya, dan juga Bapak Camat Horgelis, Bapak Rory Firmansa juga selamat pagi, selamat berdinas nih semuanya di kantor-kantor kecamatan dan kantor kubunya Bapak Suradi, Bapakku Horkolot Bapak, selamat pagi Pak. Tapi tadi pagi Putri Ayu melihat nih Bapakku Suradi di jembatan Haurkolot. Nah, karena Putri kan selalu melintas di situ ya kalau mau ke Radio Prima FM. Itu ada tumpukan sampah yang ada di dekat ini nih, dekat Haurkolot itu jembatan ya, jembatan Haurkolot. Itu ada di sampingnya itu sampah. Ada oknum-oknum yang gak bertanggung jawab nih, buang sampah sembarangan, buang sampah di situ. Makin lama tuh tercium deh aromanya, kalau lewat situ gak sedep banget. Ya, ini sekedar melaporkan ya Bapakku ya. Siapa tahu nih nanti ada tindak lanjutnya. Dan para warga masyarakat juga jangan sampai buang sampah sembarangan, karena kalau untuk kawasan Haurgelis juga kan sudah ada namanya bank sampah ya yang menghasilkan cuan. Nah itu mulai di

Pilah-pilah lah sampahnya, mulai dari yang plastik dan juga organik gitu. Jadi jangan sampai sembarangan nih buang sampah. Hey, selamat pagi juga para petani. Putri menyapa untuk pagi hari ini para petani, karena tadi pagi pas Putri Ayu juga berangkat, nah kegiatan di sawah tadi pagi, karena memang sudah berapa ini nih hari setelah tanam ya rekan prima, kalau di kawasan Mekarjaya, Gantar sampai dengan Nambo. Jadi untuk aktivitas hari ini penyemprotan, ada yang sedang menyemprot di sawah. Kalau untuk ngerambet juga ada. Nah biasanya kalau udah pemupukan pertama, pemupukan kedua, terus penyemprotan, tinggal menunggu ya, menunggu untuk selanjutnya, menunggu panen pastinya. Mudah-mudahan nih para petani mendapatkan hasil panen yang melimpah ya, sesuai dengan harapannya, dan modalnya dapat kembali dari yang sudah dikeluarkan.

0: regane murah, terus awak iso seger, ya
1: iya. Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh berarti tambah hobi ya, hobi.
0: Lah iyalah. Nah, ngombe es teh manis ki hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh anget ah?
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh manis. Teh tawar kan ditawar, ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke.
1: Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis? Iya. Ya. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane, rasane.
1: Ada lagi apa bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya, kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.

Aduh, pagi-pagi ya, ada yang memanggil-manggil sayang nih. Makin meleleh deh hatinya. Aduh, pagi-pagi nih, kalau ada yang manggil sayang, ada yang manggil mbeb, atau ada yang panggil dengan cinta. Halo cinta, selamat pagi. Halo sayang, selamat pagi. Asik gak sih? Agak ya, asik banget. Dah, tadi judulnya tuh bertemu 5000 detik ya rekam Rima semuanya. Dari miliknya Titi DJ bareng dengan Thomas Georgie. Ini duet kolaborasi yang manis banget. Ada manis seberapa gula pasirnya tuh. Yang cantik. Nah, ternyata ini duet kolaborasi dangdut terpopuler juga ya. Tapi enggak mendapatkan penghargaan waktu itu. Yang mendapatkan penghargaan itu duet kolaborasi dangdut terpopulernya itu dari Siti Nurhaliza, Datuk Sri Siti Nurhaliza bareng dengan Lesti Kejora. Pada ajang penghargaan ya, Indonesia Dangdut Awards IDA 2025 pada bulan Desember tahun 2025 yang lalu. Oke, mudah-mudahan nih rekam Rima semuanya pagi hari ini juga punya rencana atau agenda apa nih. Kalau hanya diberikan waktu cuman 5000 detik aja, pastinya akan melakukan sesuatu yang memang ada hasilnya atau ada manfaatnya. Dan perjumpaan kita selama 3 jam itu berapa detik rekam Rima? Kalau 1 jamnya kan ada 3600 detik. Iya ya, bener gak? Berarti kalau 3 jam tinggal dihitung aja ada berapa detik tuh, tinggal dikalikan 3600 kali 3 jam. Wah, panjang ya. Nah, juga nanti boleh rekam Rima ya, di waktu sesi jam yang kedua sampai jam ketiga, yaitu di sekira pukul 8 sampai jam 10, boleh.

hari ini Putri menyapa untuk para nelayan. Apa kabarnya nih untuk pagi hari ini? Para nelayan yang saat ini mungkin sudah mencari tangkapan ikan di lautnya ya, karena berangkatnya biasanya dini hari ya, dan pulang nanti jam 10, jam 11 gitu. Info dari Kang Asep Roland waktu itu di Labuan Banten sana. Para nelayan mudah-mudahan hasil tangkapannya juga banyak. Tapi ada yang berhenti melaut gak sih? Atau berhenti mencari ikan di laut? Karena memang harga bahan bakar untuk melautnya, untuk kendaraan melautnya tuh kapalnya itu naik ya. Nah, tapi mudah-mudahan hasil tangkapannya ini sebanding dengan biaya operasional. Biaya operasional yang tinggi, semudah-mudahan juga dapat seimbang. Atau nanti kalau saat dijual hasil tangkapan ikannya itu sesuai dengan harapan. Jangan sampai nih hasil tangkapannya juga rendah harganya, jadi gak sebanding ya dengan biaya operasional yang sudah dikeluarkan. Oke, yang ada di TPI Karangsong juga Putri Ayu menyapa. Selamat pagi untuk para nelayan yang ada di TPI Karangsong sana. Oke, ini Kumbang Bunga ya rekan Prima semuanya. Lagu dari miliknya Dato' Sri Siti Nurhaliza, duet manis dengan Lesti Kejora.

Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Oke, yang sedang repot-repot nih di pagi hari ini, karena judulnya lagunya yaitu Ngapain Repot dari miliknya Vita Alvia ya. Yang sedang repot-repot di dapur, halo, yang ada di dapur masih sibuk-sibuk apa nih yang ada di dapur? Masih beres-beres panci? Masih beres-beres wajan? Masih ngelus-ngelus

Pagi hari ini sudah sarapan kah? Sarapan dengan apa nih rekan Prima semuanya pagi hari ini? Halo yang ada di live TikTok Prima juga, Moi Moi Gemoy, ada juga Hairul Anam juga selamat pagi, yang ada di Bandar Lampung juga, Kalimantan Selatan juga, Subani Ramadan, ada juga yang hadir dari Bandar Lampung, Kak Abizar juga, Hairul Anam nih dari Jember selamat pagi. Dari Jember juga selamat pagi nih, sudah monitor daerah Jember. Ternyata katanya nih di Bandar Lampung ada hujan, Kak. Oh, daerah Bandar Lampung masih ada hujan. Iya, iya, iya. Oke. Tapi kalau di Indramayu nih, terutama di daerah Horgilis, udah beberapa hari ini gak ada hujan ya. Tapi di Bandar Lampung masih ada hujan nih. Kalau di daerah Jember infonya, daerah Jember untuk cuaca pagi hari ini tuh cerah. Cerah banget, secerah hati rekan Prima semuanya pagi hari ini ya. Terus ada info apa lagi? Pokoknya silakan info-info ya di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu, silakan nanti Putri Ayu bacakan, atau info-info di 0853-2189-9582. Kita berbagi informasi di pagi hari ini di acara Ngopi Say sampai dengan pukul 10. Dan nanti juga untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini juga bakal dihadirkan informasi-informasi yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Pastinya hanya di Radio Prima 958 FM Horgilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga selamat pagi yang ada di grup Ventura Family Prima nih, doa-doanya nih. Doa-doa di pagi hari ini dari Ibu Tuti yang udah mengirimkan doanya untuk rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Ya Allah, jadikanlah pagi ini awal yang indah, terbukanya pintu rezeki, pintu taubat, dan pintu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, ya, itu doa dari Ibu Tuti untuk rekan Prima semuanya. Dan Mbak Purni, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Putri, sehat-sehat ya Mbak. Semoga hari ini sehat-sehat semua rekan Prima. Mbak Putri, tolong puterin lagu Mbak. Apa, pengen apa judulnya Bapak Pur, lagu nih? Pengen sing kalem? Apa pengen sing semangat nih di pagi ini? Ya Bapak Pur biasanya seneng banget lagu Taman Curug ya Bapak Pur, atau Selendang Biru nih. Tapi sebelumnya ada yang sedang-sedang saja ya, dari miliknya Era Sakira. Pokoknya apapun nih, kita juga dalam hal makan juga harus yang sedang-sedang saja, jangan sampai juga over dalam menikmati hidangan pagi hari, juga harus sesuai dengan takaran ya. Bah, takaran yang memang sudah sesuai dengan, kalau dulu itu istilahnya dengan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang dari Menteri Kesehatan juga itu istilahnya adalah isi piringku. Wah, bagaimana tuh untuk isi piringku di pagi hari ini? Apakah lebih banyak karbohidratnya, atau lebih banyak proteinnya, atau lebih banyak sayur dan buahnya? Bagaimana aturan untuk isi piringku di piring rekan Prima semuanya? Oke, nanti kita bahas ya.

kan ya rekan prima, harus yang sedang-sedang saja, jangan sampai melebihi dari takaran yang sudah seharusnya nih. Lalu apa nih untuk isi piringku atau panduan gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan untuk sekali makan atau porsi makannya nih? Oke, pokoknya rekan prima nih, panduan gizi seimbang dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan, atur porsi piring rekan prima menjadi dua bagian, yaitu 50% untuk sayur dan buah yang kaya akan serat dan juga vitamin, dan 50%-nya untuk karbohidrat dan juga protein. Itu bisa berupa nasi atau umbi-umbi ya, yang suka dengan kentang yang sebagai pengganti sumber karbohidrat juga boleh. Lalu bagaimana untuk komposisi yang idealnya sekali makan? Itu makanan pokoknya ya. Makanan pokok itu sumber karbohidrat seperti nasi, kentang, jagung atau roti sebagai sumber energi, sepertiga dari bagian piring. Lauk pauknya ternyata harus lebih banyak rekan prima. Lauk pauknya ini sebagai sumber protein hewani, bisa ada ikan, telur, ayam, terus protein nabatinya ada tempe, tahu. Itu 1/6. 1/6 dari bagian piring, berarti lebih banyak ya. Kalau selama ini bagaimana rekan prima? Lebih banyak proteinnya atau lebih banyak nasinya nih? Aiki, coba dong komen-komennya ya. Lebih munjung segaya nasi nih apa lebih banyak ikan, tempe dan tahunya nih? Dan juga sayurannya itu 1/3 dari bagian piring. Sayurannya yang seger ya, yang berwarna juga untuk sebagai sumber serat dan juga mineral. Buah-buahannya juga perlu juga. Utamakan buah lokal yang akan vitamin ya. Seperti pepaya, pisang, jeruk. Tuh, yang ada di kebun rekan prima semuanya pasti nanam ya. Apalagi Kang Ibeng nih, nanam pisang, nanam pepaya juga enggak? Ada yang nanam pepaya, nanam pisang nih rekan prima. Nah, itu buah-buahan yang buah-buahan lokal yang kaya vitamin. Nah, pastikan rekan prima nih untuk porsi dari isi piring sesuai dengan panduan gizi seimbang dari Kemenkes ini bisa dijalankan ya. Lebih banyak lauknya ternyata harusnya ya, ketimbang karbonya nih rekan prima. Tapi untuk harga-harga lauk-pauknya bagaimana nih rekan prima? Harga lauk-pauk ikan saat ini atau tahu tempe, bagaimana untuk para pengrajin tahu dan juga tempenya? Karena seiring dengan kenaikan harga tersebut, itu imbas dari nilai tukar rupiah ya rekan prima, nilai tukar rupiah yang saat ini memang melemah terhadap dolar Amerika. Kemarin di angka sampai tembus di 18.000 rupiah per dolar Amerika. Nah, ini imbasnya pasti ke harga-harga bahan pokok juga ya rekan prima. Ke kedelai impor untuk membuat tahu dan tempenya ini juga pastinya berimbas. Nah, para pengrajin tahu dan tempe bagaimana untuk strateginya? Strategi karena harga kedelai impornya pasti naik. Apakah mengecilkan ukuran tahu dan tempenya? Atau menaikkan harganya nih? Ada yang sakit gigi enggak nih pagi hari ini rekan prima? Soalnya nih Putri Ayu kan kemarin masak ini.

Iya, masak daging yang daging hewan kurban masih ada terus dimasak, tapi kayaknya kurang empuk ya. Jadinya agak ini nih nyelip-nyelip ya, nyelip-nyelip nih di gigi. Tapi mudah-mudahan gak bikin sakit gigi nih, cuman nyelip aja. Dan mudah-mudahan kalau rekan Prima hari ini sedang sakit, ada yang sedang sakit juga cepat disehatkan ya. Karena ini Mang Wanta juga ya, Mang Wanta mau minta doa nih rekan Prima semuanya. Mang Wanta kirim pesan, Mbak Putri, Mang Wantaku lagi on the way, arep jenguk adik Mang Wanta ning Sumber Cirebon. Ya lagi sakit, jaluk doae Mbak Putri. Oke rekan Prima semuanya, yuk mari kita doakan ya bersama untuk adiknya dari Mang Wanta nih yang sedang sakit di Sumber Cirebon sana. Mang Wanta pengen jenguk nih adiknya. Oke mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, ditambahkan kesehatan yang paripurna tanpa meninggalkan penyakit yang lain, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi yang ada di Riau sana, selamat pagi, assalamualaikum Mbak, salam kenal dari Duri Riau. Halo, waalaikumsalam, salam kenal juga ya. Ini Kak Ade Tanjung, Kak Ade Tanjung, selamat pagi Kak Ade, udah follow belum akun TikTok Prima? Ayo yang belum follow akun TikTok Prima FM, nunggu apa lagi? Jangan lama-lama, sekarang aja di follow ya. Terus boleh dibagikan live TikTok Prima ini ke teman-teman semuanya. Boleh. Salam kenal juga dari Apudin S. Selamat pagi Apudin. Dan siaran kami di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi, bisa didengarkan baik itu yang ada di Lampung, di Riau, terus ada di Jember, Jawa Timur, yang ada di mana lagi tuh, yang sudah hadir di Blitar, Jawa Timur, Kak Gilang ya. Ini bisa mendengarkan melalui streamingnya di primafmindramayu.com, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Itu jadi sekarang mah ya gampang banget loh kalau mau mendengarkan radio. Tinggal handphone rekan Prima aja tuh ada kuotanya, kuota data atau wifi di rumah, tinggal pencet aja di primafmindramayu.com. Terus kemanapun dan dimanapun bisa mendengarkan juga. Yang ada di dalam mobil rekan Prima semuanya juga bisa sambil berkendara, biar gak stres ya di perjalanan karena kemacetan lalu lintas, juga sambil dengarkan Radio Prima tentunya. Dari streaming bisa dibluetoothkan ke audio mobil yang ada di kendaraan rekan Prima, bisa banget. Atau ya langsung dari yang ada di radionya bisa banget. Tapi kalau udah keluar dari jangkauan, gunakan aja streamingnya ya. Oke. Kak Nandang S juga selamat pagi. Pastinya ada yang mau sakit gigi atau sakit hati nih. Aku sih gak mau ya semua-semuanya. Jangan

Ya memang Putri dari tadi sambil ngobrol nih dengan yang ada di live TikTok Prima FM, sambil melihat juga bunga-bunga yang ada di pot-pot tuh, indah banget deh. Atau pagi hari ini ada yang pengen berkunjung ke suatu tempat yang banyak bunga-bunga bermekaran, ada bunga apa aja Rekan Prima yang ada di rumah? Bukit Berbunga spesial dihadirkan ya untuk Bapak Pur yang ada di Cibedang sana. Karena Pak Putri tolong diputerin lagu yang ini nih, adem katanya. Bukit Berbunga adem ya. Apalagi kalau sambil

0: menyiram deh, nyiram-nyiram bunganya, nyiram-nyiram ininya apa tuh lapangannya ya, halaman parkirnya biar adem. Adem nggak? Udah adem belum Bapak Pur? Dengerin lagu Bukit Berbunga. Oke ya rekam Rima, tadi ada yang nanya nih, ada yang nanya kalau acara Ventura jam berapa? Kalau acara Ventura, fans ketemu di udara, lagu-lagu Tarling nanti di jam 11. Di jam 11 sampai jam 15 sore. Lanjut dengan berdendang berkaraoke di udara. Soalnya ini hari Jumat jadwal untuk lagu Tarling Ventura itu masih di jam 11. Tapi kalau esok hari, kalau udah di akhir pekan, Sabtu dan Minggu, untuk lagu-lagu Tarlingnya di jam 12 ya, Sabtu dan Minggu atau akhir pekan. Tarling di jam 12 sampai jam 14 siang. Itu bedanya ya, bedanya. Oke, bagi rekam Rima semuanya boleh nih. Sekarang sudah masuk di sesi jam yang kedua. Sudah masuk di sesi jam yang kedua, boleh banget bagi rekam Rima yang mau hadir untuk ngopi say, ngobrol-ngobrol bareng Putri Ayu di pagi hari ini, boleh, silahkan. Nomornya di 0853 2189 9582. Ayo, sudah dibuka ya. Jangan sampai nih nanti berbenturan. Mudah-mudahan nih handphonenya bersahabat ya. Halo Kak Z yang ada di Kudus juga, selamat pagi. Katanya yuk sarapan dengan bubur ayam. Terus ada di Medan juga hadir, selamat pagi. Ini di Bugis Sukatani Laban sana, apa kabarnya? Sudah ngopi? Wis ngopi nang?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Ngopi
0: say. Oke, lanjut terus ya. Teng teng teng teng teng teng. Ayo kopi.
1: Oh iya, ngopinya diterput dulu ah.
0: Coba. Mana suaranya? Mantap.
1: Kopi rasa.
0: Kopi rasa apa, Nang?
1: Rasa keju.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Varian rasa ya.
1: Iya, rasa keju, rasa apalah estro. Berry. Apalah.
0: Mantap.
1: Strawberry itu apa kan artinya?
0: Strawberry. Kopi rasa strawberry ana emang.
1: Ya, ana dong kalau bikinannya narasi mah.
0: Oh, ada ya.
1: Ada rasa strawberry. Ada rasa keju, ada rasa coklat juga ada.
0: Sekarang
1: rasa jahe, apalagi?
0: Ah, jahe tuh. Nih kalau Narasim,
1: ya.
0: Ngomong-ngomong tentang strawberry nih.
1: Ya.
0: Kan.

0: Hajatan,
1: wilayah oleh kulit legerame.
0: Iya, jadi
1: wong selamatan, wong kawinan, wong sunatan.
0: Betul.
1: Wong rasulan. Ana wong kok mau bermacam-macam selamatan.
0: Sing biasane melu senamku pada jadi panitia.
1: Jadi pager ayu.
0: Pager ayu.
1: Pada bungkus-bungkus.
0: Nah, jagain prasmanan ya.
1: Jadi kumpulan yang masing-masing.
0: Iya. Iya.
1: Pajengan. Bakawong lanang pajengan.
0: Ngobeng ya.
1: Ngobeng. Ngobrol mangan men.
0: Oh gitu. Ngobeng ngobrol mangan nebeng. Oh gitu.
1: Iya, disediakan itu di rumah harap mangan, harap ngopi. Kalau di sana tahanane
0: sambilan itu dodok jentul ya.
1: Iya, cemilan.
0: Oh iya, ya. Oke, baru ini dari kemarin-kemarin Putri Ayu baru paham tuh, ternyata beda ya istilahnya antara yang ibu-ibu dengan bapak-bapak.
1: Majengan, ya sama. Mangan.
0: Mangan?
1: Majengan, terus undangan, majengan.
0: Oh.
1: Majengan kumpul semua di situ.
0: Iya. Oke. Okay. Mama Nestia anak? Apa li kenung?
1: Lagi belanja-belanja buat besok.
0: Oh iya, buat 40 hari ya.
1: Iya.
0: Selama 40 hari meninggalnya iya, almarhumah jadi ibunya.
1: Sedang belanja-belanja. Belanja dari orang Jawa mah cangkingan.
0: Go cangkingannya ya. Sekarang cangkingannya itu bentuknya masakan atau bahan mentah sih?
1: Iya, kalau di sini tergantung kitanya.
0: Tergantung.
1: Mau masak. Apa keringan
0: biasanya ya, main praktis kayak
1: Kalau nggak mau repot, nggak mau sibuk ya keringan aja.
0: Oh iya,
1: karena ada lagi yang pengen wish pokoknya deh, wish enak masak baik deh, hampir mana mana nyicipi, hampir mana mana rasan.
0: Iya
1: keringan mah juga bisa di atas pijit ya, wish apres semono.
0: Iya.
1: Jadi tergantung kita nih.
0: Tergantung kita arep ora repot ya keringan. Arep pengen masak ya masak.
1: Pulakan tetangga-tangga atau saudara.
0: Makan bareng.
1: Makan bareng apa jangan asam apa sambal terasi.
0: Gitu ya.
1: Supir deh.
0: Supir dong. Ibu Sukina kayaknya lagi sibuk ya, Ibu.
1: Iya, paling Ibu Sukina.
0: Iya. Mau Bapak Pur tuh pengennya lagunya yang adem-adem jerene. Iya. Nenang Rasim.
1: Ada berubah tangga.
0: Nah Rasim apa nih kalau pagi hari ini?
1: Pagi hari ini aja. Bumi ini semakin panas.
0: Bumi semakin panas. Bukan.
1: Banyak air mengalir deras.
0: Asik.
1: Kamu norak, duit karung beras.
0: Makin panas hati ya kalau nggak punya duit ya.
1: Nah.
0: Makin panas juga kalau harga-harganya naik. Terus
1: iyalah.
0: Barang-barang yang dicari nggak ada.
1: Salamnya.
0: Itu. Buat siapa nang?
1: Buat Ibu Sukina. Makati nang Luki. Terus Mama Pili. Mama Lin juga. Yuk sibuk majengan.
0: Iya.
1: Mama Lin yang lagi mungkin majengan. Mama Titan, Mama Indah, Mama Nenen, Mama Leha. Buat Cak Pur, Kang Aman, Kang Rian. Terus Uyut, Yayu Kasturi. Kang Salim wis prakat turuk majengan Kang Salim.
0: Buku.
1: Bubrak-bubrak taruh lah menjaman bengen mah.
0: Iya.
1: Bubrak ke taruh, gulung-gulung ini tenda terpal ya teh ya. Ngunjal-ngunjal krosi.
0: Nata-nata kursi ya.
1: Zaman bengen. Iya, ngunjal-ngunjal kursi tangga digotongi.
0: Iya.
1: Meja tangga digawani.
0: Iya, nah saiki kan wis ana satu paket ya.
1: Iya, dari mobil ya.
0: Iya.
1: Alpet tenggane seset kabeh.
0: Satu set kabeh pokoke trim.
1: Tenggane sekursi sekema.
0: Terima beres.
1: Jadi ngobrol, delengna, mangane beh, obeng. Perang Salim,
0: mm-hmm.

0: Dol. Terus tetap mendekat, dekat kota mak.
1: Buku urung tangi apa ya?
0: Dorong kan mak. Mimirat Mina, kena Mimirat Mina, ada salah kan? Mimirat Mina.
1: Oh, saya kira anggo Mimi itu spesial.
0: Ya, Mimirat Mina, kena sing dua HP anyaran.
1: Sing kacamatannya bagus.
0: Nah, iya, ada salah kan Mimirat Mina. Mimirat Mina, Mimi Epi,
1: iya, Ibu nah.
0: Tuti, dengan anggo Mama Pak Ujan, terus anggo Mama Pepi, sama Odang, sama Ratmina, Teh Isa, terus anggo Bunda Mary. Dari Yunia Sari, Mang Wanta ini Mang, pak mobil Mang.
1: Mang Wanta Mang Cirebon, sumber hati-hati, Cirebon.
0: Sehat,
1: hati-hati di perjalanan ya, Mang Wanta.
0: Terus buat Lele Kenong. Mang Mapan Akit, Mang Setia, semuanya yang bersibuk.
1: Mang
0: Mimi Enok Tesi, Bapak Enok Tesi, Bapak Tuan Enok Mega, Mimi Enok Mega.
1: Oke.
0: Tiba sana teh.
1: Apa nang kanggo Mimi Ratmina?
0: Mimi Ratmina kene. Aduh aduh Mimi. Bebasane. Sinden sandiwara kudunge biru.
1: Cakep.
0: Desa Anjatan desa. Ulang mana gak cara batuk ya?
1: Aduh, kenapa keselak apa nang?
0: Keselak mau kopi.
1: Oh, kopi.
0: Sinden sandiwara kudunge biru.
1: Cakep.
0: Desa Hargelis desa Sukaratu.
1: Cakep.
0: Gara-gara Mimi Ratmina HP-ne baru. Diundang-undang sampai beli kerungu-kerungu. Sampai kentering layani wong sing lagi tuku.
1: Betul.
0: Wong mau tungkul lagi dolaran HP baru.
1: Uli arisan ya.
0: Iya, lumayan langsung, sekian nembe bisa ketuku.
1: Langsung tuku handphone sing bisa digeser-geser
0: gua. Aja kalah. Taruh teh Putri Ayu.
1: Ah iya, HP ini anak pira ku Putri Ayu.
0: Makasih,
1: Teh. Sami-sami, Naras Tim, ditunggu ya. Waalaikumsalam. Eiki, dengan khasnya ya, Naras Tim. Kalau di pagi hari, bikin semangat, semangat, semangat. Ngomong-ngomong tentang majengan, tentang hajatan. Memang kalau ada yang nanya musim apa, pasti jawabnya musim hajatan deh. Ya, Kyuki yang sibuk-sibuk juga. Nah, besok di tanggal 6 bulan 6. Besok tanggal cantik ya. 6-6-26. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Ngopi say.
2: Ngopi say di seruput kopinya. Kebalik ya, Mbak.
1: Kayaknya kudu ngopi di sit ku.
2: Kau punya diseruput semangatnya lanjut.
1: Iya.
2: Selak mau mangkat, Mbak.
1: Selak mau mangkat meng tempat ini majengan.
2: Iya.
1: Nganggo klambi apa ku?
2: Ya.
1: Nganggo klambi apa?
2: Ini mah baru mulai, Mbak.
1: Baru mulai.
2: Hari hanya minggu.
1: Minggunya ya. Oh, di tanggal
2: 7
1: ya.
2: Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat, Mama Aldin.
2: Mbak, Riko selakunya ini rindu, Mbak.
1: Oh, Mama Aldin rindu dengan Nak Aldin. Si suwe ketemu nih ya.
2: Iya, lama banget gak ketemu Mbak Putri.
1: Iya, saking sibuknya Mama Aldin di belakang meja prasmanan ya.
2: Enggak mesti di prasmanan.
1: Oh, enggak,
2: Mbak.
1: Oh, enggak mesti. Oh, gitu. Ini ya, job-jobnya ya, iya. Di situ bagi-baginya. Enakan, iya. Enakan.
2: Salam-salamnya.
1: Mama Aldin enakan di bagian mana?
2: Ya?
1: Enakan di bagian mana kalau di tempat hajatan majengan? Enaknya.
2: Enak semua.
1: Oh, enak semua. Iya.
2: Kalau di belakang bagian makanan sama aja makanan semua, Mbak.
1: Oh, enak ya. sama makanan. Oke. Kanggo sapa aku sedurunge mangkat bantu-bantu.
2: Ya?
1: Ya, sedurunge mangkat bantu-bantu arep salam-salam disit.
2: Iya.
1: Iya.
2: Salam-salamnya buat Nang Rastim yang baru turun.
1: Nggih.
2: Ibu Sukina sibuk kayaknya ya.
1: Iya.
2: Biasanya supir.
1: Wah, akasing lagi ya,
2: buat Ibu Sukina, Mama Billy udah berangkat belum Mama Billy?
1: Ayo Mama Billy wis mangkat durung, ora nyamper.
2: Mama Indah, Mama Titan, Mama Fauzan, Ibu Tuti, Moms Ara. Terus Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aam, Mama Soleh, Mama Soleha, Cak Pur, Bapak Salim, Mimi Setia, sama Lenungnya, terus Kang Iping sama Mama Sakanya, terus Mama Papa Pamungkas, Mimi Epi, Mama Odang, Mama Endang, Mama Rati. Untuk semuanya aja Mbak.
1: Dang, mangkat.
2: Spesialnya buat Pak Putri.
1: Matur suwun.
2: Semoga selalu sehat.
1: Amin. Ya
2: Rabbal Alamin.
1: Sama-sama.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mama Aldin. Ning kawasan Mekarjati. Mama Aldin Mekarjatinya sebelah mana ya? Misalnya kayak ada info ya kalau daerah Sidadadi, Mekarjati, Aurgelis tuh ada pengecoran jalan ya Mama Aldin ya. Di daerah Sidadadi. Nah, nih perbaikan infrastruktur jalan yang ada di Aurgelis sedang dilakukan. Bagaimana nih di kawasan Rekan Prima semuanya? Kemarin ada info juga di kawasan Gabus Wetan juga sedang dilaksanakan pengecoran jalan. Karena nantinya gampang ya untuk akses jalan, terutama bagi para petani juga untuk mengangkut hasil panennya. Iya kan, hasil panennya wakeh ya. Kalau jalannya gak bagus, wah itu mah gak banget deh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Oke, semangat Bu Tuti. Hari ini udah senam semangat belum di rumah sambil
3: senam udah mandi masak. Iya, hari ini libur. Kemarin menginformasikan Ibu Tuti katanya lagi macengan Putri, jadi libur dulu.
1: Iya betul.
3: Padahal kalau nggak senam teh badannya kaku. Ih, perasaan
1: pegel-pegel ya.
3: Iya kaku gitu Mbak Putri. Iya,
1: karena memang sudah terbiasa gerak.
3: Iya.
1: Kalau nggak gerak malah pegel, apalagi kalau liburnya
3: gak
1: sampai
3: enakan.
1: Liburnya iya, sampai sebulan ya, nggak enak banget tuh.
3: Kayak setahun. Makanya kalau nggak jumpa tuh, aduh ini baru jumpa lagi udah satu tahun gitu.
1: Iya betul. Ya Bu, inilah sambil di rumah ya olahraga dengan ini lagu-lagu yang ada di Ngopi Sai ini bisa digunakan untuk senam kreasi.
3: Iya, kita gerak-gerakin gitu aja ya pokoknya biar lemes aja badannya Mbak Putri. Emang sekarang tuh lagi musim itu ya Mbak Putri, musim kawin Mbak Putri.
1: Iya. Kalau ditanya nih di sekarang di Indramayu musim apa gitu.
3: Musim kawin.
1: Jawabnya begitu ya.
3: Iya, kemarin aja itu ada ibu-ibu ya, ibu-ibu orang Mahat gitu. Dia cerita-cerita, aduh hari ini saya 10 orang. Ada yang bilang, iya saya juga 7 orang. Katanya, ya Allah itu kalau 100-an berapa itu.
1: Oh iya, oh nih. Apalagi nih yang umbul-umbul ya. Pastinya yang butuhin umbul-umbul. Kalau sehari ada 10 yang hajatan,
3: Mang Yudin cair.
1: Cair ini Mang Yudin nih.
3: Iya. Udahlah, bolehlah Mang Yudin ditempatkan semangat bikin umbul-umbul.
1: Bandar seninya ya membuat umbul-umbul.
3: Coba kan buat itu apa kalau ada alamat kalau pakai umbul-umbul kan pastinya gampang dicari Mbak Putri.
1: Iya,
3: di bawahnya ada namanya.
1: Iya. Kalau Putri Ayu nih ada undangan, ini alamatnya di mana? Udah pokoknya nanti kalau ada umbul-umbul gitu ya.
3: Iya, itu pasti.
1: Nah,
3: ya kan
1: biasanya kan ditempatkan di gang sebelum masuk ya. atau
3: iya.
1: Nah udah masuk, kalau masuk gang tuh berarti di sebelum masuknya umbul-umbulnya.
3: Iya. Tapi kadang-kadang Mbak Putri kalau kita nggak nanya tuh penasaran, kadang-kadang tuh satu gang dua gang ada umbul-umbul semua. Untungnya kan ada namanya.
1: Nah nanti itu
3: salah masuk.
1: Nah di umbul-umbulnya kan ada namanya. Pernah nggak salah masuk?
3: Iya.
1: Pernah salah masuk nggak Bu Tuti?
3: Enggak ada. Saya nanya terus, oh. Terus penasaran. Oh ini ya, iya katanya. Kok itu ada dua ya yang itu bukan katanya.
1: Oh,
3: kalau
1: gitu.
3: Salah masuk kan malu, udah makan masa itu nanti sebelahnya kondangan lagi.
1: Tamu tadi undang ya.
3: Iya.
1: tapi pernah juga nggak sih ngelewatin tuh kita mau kondangan yang
3: kondangan.
1: Ngelewatin yang kondangan. Terus ini sampai
3: di sebelahnya, ada lagi sebelahnya.
1: Padahal kita udah disuruh
3: satu gang lagi.
1: Udah disuruh parkir ya di situ.
3: Iya, enggak tahu bukan. Kan saya nanya, emang ini namanya ini bukan? Oh, maaf Pak, ini bukan gitu. Alhamdulillah ini enggak sampai masuk Mbak Putri.
1: Iya.
3: Kalau sampai malu, ya. Aduh, malu ya udah. Ibarat datang kalau amplopnya nggak dikasihin kan nggak enak juga. Iya.
1: Semangat ya.
3: Minta diputerin
1: apa
3: Putri,
1: tuh?
3: Minta diputerin lagu itu aja lah. Kali merah.
1: Kali merah ya Athena, asik.
3: Iya, asik. Tadi supirnya Nang Rastim ya?
1: Oh iya, karo nyeruput kopi nih.
3: Iya, berarti Ibu Sukina itu kalah set.
1: Sibuk,
3: Ibu Sukina kayaknya lagi sibuk.
1: Iya.
3: Biasanya kalau nggak sibuk dia paling pertama.
1: Mm-mm. Betul.
3: Iya, salam-salam
1: Kanggo Mbak
3: Putri.
1: Sapaku.
3: Buat Ibu Sukina, mm-hmm. buat Nang Rasti, Mliknung, Mama Indah, Bapak mm-hmm. Amir, buat Pak Gopur, mm-hmm. buat Pak Salim, Ibu Ronyani, mm-hmm. buat Kang Ano, Mimi Epi, Mama Aldin yang mau majengan. Mama Billy juga majengan terus Mama Billy. Terus buat Mama Paujan, mm-hmm. Mom Ara, Mama Titan, mm-hmm. buat Angrian, buat Mimi Samina, mm-hmm. Mama Soleha. Terus buat Mr. Bono, buat Cak Pur, buat Kang Sondol, yeah. buat Mimi Ratmina, mm-hmm. Mama Ratmina. Buat Ayah Pamungkas, buat Mimi Haji Supriyatin, buat Nok Bintang Unyu-Unyu, mm-hmm. buat Asep Roland, buat Mama Lina, buat Kang Wanta, yeah. buat Ayah Pamungkas, buat Kang Dasmo, buat Mama Nenen, buat Kang Ibing, spesialnya aja buat Mbak Putri cantik.
1: Terima kasih.
3: Sehat-sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama.
3: Oke, sama-sama. Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam, merdeka. Pastinya Ibu Tuti hari ini ini ya, dagang ya Ibu Tuti hari Jumat, karena tadi pas Putri Ayu lewat di situ tuh udah dibuka apa penutup ya, selimut dari gerobak mie ayamnya. Oke, karena sudah 3 penelpon ya yang sudah masuk di Ngopi Say pagi hari ini. Kita tahan dulu yang mau telepon. Ibu Sukina, lanjut-lanjut ini ya Ibu ya. Lanjut-lanjut untuk yang ada belanja di situ Ibu. Banyak belanja apa nih pagi hari ini? Dan rekan Prima semuanya, sebelum nanti diputarkan lagu untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini, Putri ingin menginformasikan ya, kalau setiap hari Jumat, jangan sampai lupa nih rekan Prima, setiap hari Jumat ditunggu kebersamaannya juga, jangan sampai dilewatkan untuk membersamai kegiatan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Makhat Az-Zaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Nah, ada pelaksanaan khutbah, sholat, zikir dan tausiah Jumat dari Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun dari kampus Makhat Az-Zaitun. Nah, ditunggu-tunggu nih biasanya. Mudah-mudahan hari ini Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun sehat paripurna selalu, sehingga bisa nih untuk memberikan tausiah Jumat tadi, hari Jumat pertama. Hari Jumat pertama di bulan Juni ini, di 5 Juni 2026. Pastinya banyak yang menunggu-nunggu ya, terutama Putri Ayu juga nunggu-nunggu nih tausiah Jumat dari Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun apa untuk hari ini. Dan bisa didengarkan melalui streamingnya juga di primafmindramayu.com dan juga aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Dan berbicara mengenai Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun, kan ada menara pemuda dan perdamaian yang tingginya 201 meter. Ini lebih tinggi dari menara yang ada di Islamic Center Indramayu loh, masjid di Indramayu sana. Kalau menara Islamic Center Indramayu ketinggiannya nih ya kurang lebihnya ya hanya 100 meter. Nah, kalau menara Masjid Pemuda dan Perdamaian kan sampai 201 meter. Dan ini dengan sesuai dengan asma Nabi 201. Dan menara Masjid Pemuda dan Perdamaian ini salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin tertinggi, tertinggi di Asia Tenggara. Dan juga lebih tinggi dari Tugu Monas, monumen nasional yang ada di Jakarta sana, yang tingginya 132 meter. Wah, masih jauh ya tingginya dari Menara Pemuda dan Perdamaian. Dan dalam kegiatan Simposium Pendidikan Indonesia yang digelar di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun pada Senin di 1 Juni 2026, Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun Panji Gumilang juga menyoroti nih mengenai menara Masjid Islamic Center yang memang ambruk ya, sudah ambruk dari beberapa tahun yang lalu dan belum diperbaiki sampai sekarang. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun Syekh Panji Gumilang. Dan hari ini juga kayaknya belum diperbaiki ya. Iya gak sih? Coba dong info rekan Prima semuanya, menara Masjid Islamic Center di Indramayu sana sudah ada perbaikan belum? Ya memang menara di Masjid Indramayu itu ternyata menara gabus ya, tidak ada tulang yang mendukung. Dan sampai sekarang belum didandani itu oleh Bupati Indramayu Luki Hakim yang sekarang. Ya belum tahu ya, mungkin karena tidak nyambung dengan bupati yang sebelumnya. Itu karena menara Masjid Islamic Center ini karya dari Bupati Indramayu yang sebelumnya. Oke, bisa di tonton di Look News TV ya rekan Prima semuanya. Baik, jangan kemana-mana, memang bumi ini semakin panas. Mudah-mudahan tapi hatinya gak panas ya Nang Rastim ya. Oke, selamat pagi semuanya yang hadir di Live TikTok Prima juga, selamat pagi. Dan masih di ngopi, saya kopinya diseruput, semangatnya lonceng.

0: sana kemari masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Enggak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah wah wah wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Kabar gembira,
4: gembira.
3: Kabar gembira,
4: gembira.
3: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

Okay, yang sudah ke Athena sana, yang udah ke Yunani, ada enggak rekan prima yang udah pernah ke Paris, Prancis? Oke ya, Bunda Yuniasari juga di Sumedang sudah pernah belum, Bun, ke Paris, Prancis sana atau ke Yunani? Tadi judul lagunya Kalimera Athena, request dari Ibu Tuti. Dan juga ini rindunya ya, Mama Aldin, sudah diputarkan dari miliknya Mala Agata. Semoga nih yang punya rindu-rindu dapat terobati untuk esok hari atau hari ini dapat terobati juga. Assalamualaikum Mbak Putri yang selalu ayu, Bunda hadir nih. Oke, waalaikumsalam Bunda Yuniasari. Sehat, Bun. Ayo, Bunda. Bunda, hari Jumat tadi pagi ada senam gak, Bun? Biasanya Jumat pagi kalau Bunda Yuniasari itu senam di

Jumatan ya Bun? Atau di mana nih kalau Jumat pagi? Senam Prolanis ya. Senam Prolanis untuk lansia. Oke deh, dan juga selamat pagi yang ada di puskesmas sekarang. Di puskesmas, senamnya di puskesmas di Sumedang sana, Bunda Yunia Sari. Terus juga selamat pagi. Nah ini nih, kalau Putri Ayu mau melintas daerah puskesmas Gantar, sebelum puskesmas Gantar, sebelah kiri itu kan ada

akhiri sebelum puskesmas diantar. Masih ada yang buang sampah sembarangan juga sebelum puskesmas gantar. Siapa ya? Mudah-mudahan nih gak terus menambah. Karena lama-lama kok dilihat nambah dari pakai plastik, ada yang pakai karung lama-lama ya. Karena budaya bersih itu kita yang ciptakan ya rekan prima semuanya. Menanam kesadaran, menumbuhkan kemanusiaan, yaitu kesadaran bagaimana untuk membuang sampah di tempatnya. Akhirnya kesadaran juga bagaimana menciptakan lingkungan kita tetap bersih. Karena juga itu tanggung jawab kita bersama ya, bukan semata-mata sendiri-sendiri. Kalau sendiri, diri kita sendiri sudah menjaga lingkungan bersih, tapi yang lainnya tidak menjaganya, jadinya lingkungan juga tidak terjaga dengan baik kesehatannya dan juga kebersihannya. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Coba kalau di Indonesia ini ya, di Indonesia ini diberlakukan adanya hukum, maksudnya kalau ada yang buang sampah langsung kena denda. Nah itu bagaimana kalau diterapkan seperti itu? Pasti banyak yang kena denda ya yang masih buang sampah-sampah sembarangan itu. Oke. Dan rekan prima semuanya, Putri Ayu pengen nanya sih tadi sebenarnya ke Bu Tuti, untuk anak sekolah liburnya mulai kapan tuh? Anaknya Ibu Tuti atau anaknya Bapak Salim, De Citranya, mulai kapan tuh mulai libur sekolah? Karena tadi pagi Putri pas melewati satu sekolahan yang ada di Gantar, itu di pagar masuk sekolah itu ada tulisan harap tenang. Harap tenang ada ujian. Nah, berarti sedang ada pelaksanaan ujian ya. Berarti sebentar lagi libur nih untuk para siswa untuk menjelang tahun ajaran berikutnya. Nah, perlu banget nih disiapkan ya untuk tahun ajaran berikutnya. Apalagi yang baru mau mendaftarkan sekolah. Pasti biayanya lebih tinggi dari sebelumnya ya enggak? Terus biaya-biaya yang lainnya pasti ikutan naik selaras dengan juga kenaikan-kenaikan di berbagai bidang. Ayo selamat pagi, Ibu Sukina masih sibuk Ibu? Kayaknya mas sekarang sibuk lagi, tadi ingin menelpon tapi sudah waktunya Putri putarkan lagu ya Ibu ya. Nanti di sesi jam yang kedua boleh banget untuk rekan prima gabung untuk teleponnya di 0853 2189958.

dengan NIK SD yang saat ini, dan akan melakukan efisiensi, namanya efisiensi terhadap anggaran-anggaran program MBG Makan Bergizi Gratis, dan memastikan kualitas makanan penerimanya ini akan tetap terjamin. Begitu ya, mudah-mudahan programnya dapat terlaksana. Dibandingkan dengan ketua BGN sebelumnya dan beberapa hal yang dilakukan pimpinan BGN yang baru, nanti adanya fokus ke penerima manfaat. Nah, ini berarti akan semakin diseleksi ya, penerima manfaat dari MBG ini. Berarti gak semuanya yang ada di satu sekolah ini dapat MBG, karena akan diseleksi yang benar-benar memang membutuhkan MBG, yaitu yang stunting, yang kurang mampu. Terus adanya juga nanti program monitor dapur MBG dan pembenahan dapur. Dan pastinya ketua BGN yang baru ini tidak segan-segan ya akan menutup dapur MBG yang tidak sesuai standar dan juga lalai. Wah, itu ya programnya. Oke, nanti lanjut lagi di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, ini ada komen nih di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Mengenai sekolah nih, sekolah ternyata ada yang nggak pakai biaya untuk masuk sekolahnya. Tapi cara masuknya masya Allah menguras hati dan tenaga, Mbak Putri. Oh gitu, ada yang nggak pakai biaya gedungnya, maksudnya biaya gedungnya bebas nih, tapi cara masuknya ini masya Allah menguras hati dan tenaga. Oh gitu ya, terima kasih nih komentarnya Kak Evi Mulia. Ada yang pernah merasakan seperti itu nggak, rekan Prima? Nah, saat rekan Prima ingin menyekolahkan putra putrinya, oke, yang ingin menyekolahkan putra putrinya ada Mahat Azaitun. Ya, Mahat Azaitun mulai dari pendidikan tunas PAUD ada, pendidikan MI-nya ada, lalu MTS-nya ada, aliyahnya juga ada. Nah, satu pendidikan yang tidak terputus ya, rekan Prima, semuanya yang ada di Mahat Azaitun. Oke, lanjut lagi nanti yang mau telepon di sesi jam yang kedua ya, setelah lagu.

0: Pokoknya seru deh, seru nih menanggapi komentar-komentar yang ada di live TikTok Prima 958 FM Indramayu di pagi hari ini di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai jam 10 pagi nanti. Aduh, ada yang komen aman suaranya, ada yang tadi suaranya kedip-kedip ya. Ada suaranya kurang oke. Ada suara putus-putus. Oke ya. Putus lagi. Oke, makin seru nih kalau ada yang telepon, kita ngobrol langsung aja di 0853-2189-9582. Rindu gak ya dengan Putri Ayu? Karena tadi judulnya Rindu Aku Rindu Kamu sih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi Say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut Mbak Putri. Yeah. Yang ayu ayu ayu ayu.

0: sehat di hari Jumat ini ya. Apalagi Bunda.
1: Tapi ini kalau lewat ini ya memang mungkin suara efek suara ada

0: efek ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada kayak diremikan atau kayak kayak gitu itu suaranya emang jadi mungkin ada efeknya jadi ada terputus-putus.
1: Iya, nih tadi udah di setting efeknya ganti.
0: Iya. Iya. Kak Dai bagi Bunda tapi yang enggak tahu ya. Memang sih kayak kalau lagu utama ada remix, ada koplo, ada original, tapi emang itu tergantung kebanyakan pengennya remix. Tapi emang itu resikonya ada putus-putus beda sama original.
1: Ya. Iki Bunda berapa tadi

0: apa kan atau di Asia Plaza, lapangan sebagian lapangan sepak bola mungkin ya itu terpenuh gitu kalau di Asia Plaza. Soalnya apalagi kalau tanggal muda suka langsung pada belanja, soalnya suka dapat kocer atau apa gitu di ya namanya di Asia Asia Plaza di Gria, pokoknya Sumedang itu banyak sih. Ya nggak tahu sih di daerah Mbak Ayah Putri juga mungkin ya banyak sekarang udah merata.
1: Iya.
0: Kalau di Bunda emang sih di kota banget mah memang kebanyakan lagian di Bunda mah orang-orang perempuan teh nggak banyak kegiatan gitu ya, nggak kayak kalau Bunda mah kan senang kalau di Pantura suami istri teh bareng-bareng kerja gitu. Kalau emang di tempat Bunda banyak perempuannya, tapi sih perempuan karir juga ya banyak, tapi kebanyakan di tempat Bunda itu memang ibu rumah tangga.
1: Sumedang cerah Bun.
0: Cerah, alhamdulillah Mbak Putri.
1: Sama nih di Haurgelis juga cerah banget mentari paginya nih.
0: Iya. Lagian sekarang mah panas tehnya di Sumedang, dulu mah atis gitu. Sekarang mah di Sumedang juga panas Mbak Ayu.
1: Oh, panas juga ya. Dulu atis, adem ya.
0: Iya, mungkin kebanyakan sekarang udah banyak bendungan-bendungan itu,
1: nah, kenapa
0: jadi
1: tuh
0: panas juga.
1: Atau pohon-pohonnya, pohon-pohonnya juga udah mulai berkurang, ditebang-tebang. Nah itu juga ya.
0: Spontan kan kalau bendungan-bendungan itu pohon-pohonnya hilang, ya akhirnya bergenang air yang begitu banyak dan luas. Jadi panas sih.
1: Iya betul. Nah, aduh, itu.
0: Maaf ini ya, mungkin kedengaran berisik ya.
1: Apa itu Bun? Bunda sedang apa?
0: Bunda lagi nyuci.
1: Oh gitu. Iya.
0: Jadi Bunda dekat di sini si on air memang sinyalnya agak bagus di sini, jadi pas dia ngeringin Bunda on air.
1: Iya tadi.
0: Maaf berisik ya.
1: Oh nggak apa-apa, buat ini buat backsoundnya ya, backsoundnya Bunda.
0: Iya.
1: Ternyata mesin cuci ya yang sedang muter-muter.
0: Iya.
1: Iya. Oke.
0: Itu lagunya Bunda udah di itu kan Cinta apa? Merah Jamu.
1: Oke.
0: Cinta Merah Jamu.
1: Cintaku hanya kamu. Cinta merah jambu,
0: merah jambu
1: asik.
0: Iya. Yang barusan itu ada di TikTok itu ada Mimi Mimi Epi itu atau siapa barusan tak sekilas Bunda keburu turun ke WA soalnya mau
1: on air. Kak Evi, Kak Evi itu. Kak Evi.
0: Oh Kak Evi.
1: Iya.
0: Selamat
1: Kak Evi. Yang komentar mengenai itu ya. Sekolah ya.
0: Iya, sekolah. Salam kenal aja dari Bunda dari Sumedang. Terus barangkali ada Teh Ista lagi dengerin ya. Kang Ari Lakso, Nanang Rasti, Bu Sukinah, Mam Ara, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mi Epi yang punya rumah mewah. Aduh seneng nih udah lihat Mi Epi waktu karaoke di hari Minggu gitu.
1: Iya.
0: Katanya kata Kang Arya, kata Kang apa? Kang bukan Kang Arya ya, Minggu mah Kang apa?
1: Bang Andre.
0: Sahabat. Oh iya Bang Andre. Bun, ini kalau mau tahu ini ada
1: Mimi Epi.
0: Terus ada Mimi Epi, ada siapa pokoknya di ada Kang Asep Lola. Bukan Kang Rian.
1: Ada Rian.
0: Siapa waktu itu? Iya. Aduh, seneng sih Bunda tuh pengen we kalau dekat mah pasti we udah loncat ke situ.
1: Iya, ayo Bun ke sini Bun hari Minggu.
0: Atuh Bun namanya sendirian, lagian Bunda mah tuh bisa naik motor. Jadi we.
1: Terus Bunda kalau berangkat senam kumaha tuh? Naik apa?
0: Naik angkot Bunda mah. Enggak pernah. Bunda enggak bisa naik motor.
1: Bunda enggak bisa naik motor.
0: Ah, ketinggalan banget cuman sekarang. Makanya
1: begitu.
0: Tapi alhamdulillah itu kata anak teh cenage, alhamdulillah cenage ibu enggak bisa naik motor. Kok kenapa gitu? Ya kalau ibu bisa naik motor mungkin ibu itu cenah masih sekarang suka kemana.
1: Oh gitu ya. Cenah
0: naik motor jadi.
1: Iya. Okay.

0: Oke, Bunda. Nah, suara Bunda menghilang nih, Bun. Mana?
1: Aduh, sinyal kurang bagus.
0: Sinyalnya ya, Bun ya. Sinyalnya kurang bagus.
1: Nanti, ya.
0: Pindah lagi.
1: Udah jelek nih.
0: Oh, udah jelek sih.
1: Terus sinyalnya. Ada siapa Bunda teh baru nyampe yang punya rumah mewah ya. Terus ada Nenek Rafi, Mimi Ratmina, Bunda Mimi Sukmi, Mimi Samina. Terus ada Kang Wardoyo, Bu Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, papahnya Najwa sama mamahnya. Bang Rojaya yang punya organ katanya ya. Terus buat ada Kang Rian, ada Pak Wanta, Ibu Wanti, Nokdila, Asep Roland, Kang Yanto, Papa, Bapak Salim, Abah Adek Putih. Terus ada Lili Kenu. Ada Mama Aldin, Tasolehah, Bang Wardoyo, Mr. Bono, ada Mas Suwandi, Mama Titan, Mama Indah. Ada juga Teh Meni, Bunda Riri, Kang Ibeng, Oyut Capur, Mama Endang, ada juga Mama Odangnya, Ayah Pamungkas sama si mamahnya, Kang Aman, Kang Fani sama Teh Nani, Pak Lebe, Ibu Rohmana, Mama Luas yang punya koleksi, Bang Hendari, Bang Hendro Lesmono ya. Bruno, apanya Babang, Bundi, Kang Alex, Sultan Arjuna Ningrat, Mr. Dobleng, Bu Tuti. Ya kelihatan
0: tulisannya.
1: Kalau nggak dicatat Bunda nggak hafal, lupa nggak apa ya, kelihatan banget cara bacanya.
0: Soalnya sambil kayaknya nunduk lagi baca tulisan ya.
1: Iya. Beda ya. Ya udahlah.
0: Siap. Sama-sama, Bunda.
1: Iya, udah ngasih waktu, udah ngasih kesempatan. Lagian Bunda seneng banget. Pokoknya Bunda kalau lagi nyantai, waktu itu dihabisin dibanyak diterima. Meskipun Bunda ada yang pokoknya yang ada karaoke pasti Bunda gabung. Tapi di Prima ini Bunda emang banyak waktu dihabiskan.
0: Alhamdulillah, sudah cinta banget nih dengan Prima FM.
1: Iya, betul. Betul. Soalnya nyaman sih bagi Bunda ya.
0: Iya.
1: Iya, pokoknya Prima abadi jaya di udara,
0: jaya di udara abadi selamanya di hati Bunda Yuniasari.
1: Abadi di pen semua Prima,
0: rekan ya. Prima semuanya ya. Di hatinya sudah sampai di terpatri dengan kuatnya ya, Bun. Oke, Bunda, betul, makasih.
1: Iya. Matur kesuwun.
0: Sami-sami.
1: Yang selalu ayu. Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oh, ini Bapak Pur request lagunya Haruskah Aku Mati. Oh, Bapak Pur sedang jalan nih ke Subang. Mbak Putri, aku lagi jalan nih sama bos ke Subang. Oke ya, hati-hati di perjalanan Bapak Pur. Kalau Bapak Pur sedang melakukan perjalanan nih, jangan sampai juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, terutama kendaraannya nih. Kendaraannya harus prima terlebih dahulu, dicek segala satunya, remnya jangan sampai blong, harus pakem. Terus perlu dicek juga bahan bakar motornya, bahan bakar kendaraannya juga. Jangan sampai nanti di tengah-tengah jalan deh mogok karena kehabisan bahan bakar kendaraan. Jangan sampai ya. Terus patuhi juga aturan-aturan yang ada di jalan raya. Patuhi aturan-aturan yang ada di jalan raya. Jangan sampai melanggar setiap aturan, karena demi keselamatan juga ya, rekan Prima. Terus ada Mama Indah Sinta request lagunya Mencari Alasan. Mama Indah, salamnya buat semuanya aja ya teh. Oke, ditunggu ya Mama Indah ya. Soalnya ini ada Cinta Merah Jambu terlebih dahulu. Nanti request dari Bunda Yuniasari. Oke, yang memang hari ini hadir di Live Talk Prima 958 FM Indramayu, terima kasih semuanya sudah komen-komennya. Ada Mama Soleh di Tanjung Jati request lagunya Si Jidi Pink Selawe, Jerini Mah ya. Ana Mama Titan juga, Mama Titan, halo selamat pagi. Pagi Mbak Putri yang cantik, baru selesai-selesai apa nih goreng-goreng ya, terus mandiin di desakan nih. Baru beres-beres rumah nih, sehat selalu. Oke, Mama Titan, selamat pagi. Baru goreng-goreng ya. Sekarang harga minyak berapa, Mama Titan? Harga minyak goreng, adakah kenaikan yang melambung tinggi minyak gorengnya? Terus adakah kelangkaan minyak goreng dari merek-merek tertentu yang ada di pasaran? Oke, selamat pagi juga. Ada Mas Agus, ada Kak Evi juga, Kak Uus Junaidi yang ada di Bandung. Selamat pagi Bandung, Bandung. Ada Bet-Bet Gautama, selamat pagi Bet-Bet. Bet-Bet Gautama sudah hadir tadi, ada yang nyariin lo Bet. Ada yang nyariin Nang Rastim, nyariin Bet-Bet Gautama mana nih. Nah sekarang baru hadir tuh Bet-Bet Gautamanya. Sehat selalu ya Bet, lancar urusan nih. Agar kami prima semuanya juga harus lancar urusannya, harus dong. Terus tadi Bunda Yuniasari kan bilang biasanya daerah Sumedang itu dulunya adem, atis ya, tapi sekarang panas karena ada bandak bendungan, terus pohon-pohonnya juga mulai berkurang, mulai ditebang. Nah ternyata perlu ya namanya melestarikan pepohonan, jangan tebang-tebang sembarangan juga. Karena di Mahat Azaitun juga menanam pohon itu sudah dilakukan sejak berdirinya Mahat Azaitun. Menanam pohon sudah dilakukan sejak berdirinya Mahat Azaitun dan dilarang menebang sembarangan. Dan menanam ini, menanam pohon bukan sekedar program musiman ya. Yuk galakan menanam pohon, nantinya udah selesai. Kalau di Mata Zaitun bukan sekedar program musiman, tapi sudah menjadi kesadaran bagaimana arti pentingnya akan keberadaan pohon itu sendiri. Dan yang amat berhormat Syekh Zaitun juga memberikan contoh langsung bagaimana menanam pohon, bagaimana merawatnya, bagaimana memelihara pohon itu tersebut. Dan ada slogan yang ditanamkan pada semua sivitas yang ada di Mahat Azaitun, yaitu pendahulu menanam untuk kita dan kini kita menanam untuk para pelanjut. Dan slogan tersebut bukan semata-mata dipampang ya rekan prima, cuman sebagai hiasan, tapi sebagai diaplikasikan juga. Maka lingkungan Azaitun itu hijau dengan berbagai pepohonan rindang di sana. Sepanjang jalan ada pohon, sejuk deh, asri banget. Coba deh rekan prima berkunjung ke Mahat Azaitun. Jangan kemana-mana rekan prima, setelah ini Putri kembali ya. Tapi Putri ingin bagi-bagi info nih. Kenapa? Kenapa Putri? Karena kan tadi sibuk-sibuk semuanya panjengan, karena banyak hajatan juga. Nah ini terutama nih yang sibuk-sibuk mondar-mandir kesana kemari, apalagi jadi panitia hajatan. Itu harus kelihatan seger dong, jangan sampai di hari hanya malah lemes ya, gak kelihatan seger, kecapean. Pasti ada resepnya dong, ada, harus minum nih. Minum multivitamin Ultra Cup, ini untuk membantu menyegarkan badan. Nah, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Dan minum Ultra Cup ini ya harus baca aturan pakainya juga. Ultra Cup, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Jangan kemana-mana, setelah ini kembali. 5,8 ya, 5,5, 5,5.
2: sekali kau hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Kabar
7: gembira,
6: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: teh ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih, kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Kayak burung kuntilanak tuh kayak.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung, ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih, ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah Pak RT mau ngawinin nih. Nah kira-kira bunyinya gimana tahu nggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, gak begitu bunyinya.
0: Gak ada, tapi gak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

0: Asik ya, si Jidi Pink Selawe. Lagi hitung-hitungan tah. Lagi hitung-hitungan ya, si Jidi Pink Selawe kupira Selawe, si Jidi Pink 10 lagu si Jidi Pink Selawe yang dari miliknya Ajeng Febria. Ini request dari Mama Soleh ya, Mama Soleh yang ada di Tanjung Jati sana. Salam buat grup bahagia semuanya. Oke, siji Selawase. Aduh, siji Diping Selawe. Cintane berarti Selawase ya. Halo, ngopi say.
1: Ngopi say. Tuh disuruh. Semangatnya
0: lagi. Ayo, pokoknya boleh coba salam dulu deh. Assalamualaikum Merdeka.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya pasti lanjut.
0: Oke, semangatnya lanjut. Halo, halo, ini dengan?
1: Dengan Michael Dobleng.
0: Michael Dobleng, where are you, Michael Dobleng?
1: Okay, you.
0: I'm fine. Okay, thank you. Alhamdulillah sehat.
1: Semangat pasti.
0: Semangat dong.
1: Iya, semangat saya syukur alhamdulillah.
0: Iya.
1: Gitu. Masalahnya ini kan hari Jumat. Jadi ya kalau tuh kaum muslim itu kan agak apa? Saya gitu kalau orang sini bilang salse. Bahasa Jawanya rine. Nah, jadi ya enak lagi gitu. Lagunya apa neng?
0: Lagune, kok ana lagu Cinta Merah Jambu sing di request Bundia Yuniasari ning kawasan Sumedang.
1: Tapi aku mah pengen lagu niku bojo kuloro.
0: Bojoku loro, bojo loro maksudnya. Oke. Bojo loro ya udu pamer bojo kan?
1: Utulah pamer bojo loro. Pamer bojo ora eneng.
0: Oke. Oke siap. Bojo loro, siap.
1: Iya, kayaknya cuma enak ya kalau bojo loro kayak.
0: Ya embuh lah sing duwe bojo loro takoni bae. Ya tapi tapi kudu duitnya ya kudu wake toh.
1: Oh iya, kalau masalah itu mah jangan.
0: Ya iya. Jadi enak enggak? Soalnya harus menafkahi lebih dari satu. Terus bagaimana penghasilannya?
1: Sudah resiko.
0: Pendapatannya bagaimana?
1: Sudah resiko masalah ya, yang satunya itu sudah pasti harus bisa mencukupi lahir ataupun batinnya kan itu. Betul nggak?
0: Oke, Michael Dobleng. Ada info bojo apa ya? Iya, dari miliknya Mala Agata nih.
1: Boleh buat tanya apa? Tadi bilang mau tanya gitu.
0: Ada info apa yang bisa dibagikan ke rekan Prima pagi hari ini?
1: Ya, sementara nih lagi stay di rumah nih. Lagi berpekan jatin. Di KDB. Ya lagi nyantai aja sih.
0: Oh, santai.
1: Sambil dengerin bojo loro kan kayaknya enak banget. Iya, sesuai dengan situasi.
0: Tapi mudah-mudahan bisa keputer ya kalau.
1: Pasti dong.
0: Soalnya masih ada satu lagu nih, Cinta Merah Jambu, yang memang lumayan durasi menitnya panjang.
1: Dari siapa sih?
0: Apa?
1: Yang mintanya
0: Bunda Yuniasari di Sumedang.
1: Oh, Bunda Yuniasari. Iya. Dipeng merah jambu itu.
0: Iya dong.
1: Kalau begitu ping ya.
0: Cintanya merah jambu, kalau ada liriknya di

0: siapa ya?
1: Yang di?
0: Mandiranca.
1: Oh, banyak pendengar Prima FM yang di Mandiranca.
0: Ya, ya itu. Oh, ya. Itu Mimi Ratmina ya.
1: Mimi Ratmina ya. Ada. Ya. Mimi Epine ada.
0: Iya, Mimi Epi. Kita mau buka bahasannya gitu. Juga yang ada di Tangibeng ya. Tangibeng.
1: Iya.
0: Tangibeng. Siang bersama keluarga. Bunda yang punya nasi padang.
1: Aduh, masa lupa sih Michael Dobleng, apa belum kenal?
0: Belum juga.
1: Oh, kenalan dong dengan Uni Santi.
0: Padahal udah makan 3 kali di situ.
1: Kenapa enggak kenalan?
0: Malu. Terlalu cantik orangnya.
1: Oh, ya. Yeah.
0: Lanjut juga buat waktu shoot ya. Nimiratnya juga sama punya BBL, iya bubur sop apa bubur sop, iya Pak Sondo sama dia, lalu juga buatnya Mama Andin ya, Mama Andin,
1: Aldin,
0: Aldin apa Andin?
1: Aldin,
0: oh Aldin, kita Andin. Iya, buat Mama Aldin ya, selamat siang.
1: Iya.
0: Lalu buat yang juga itu yang di Kertanegara siapa sih?
1: Eh, kenalan dong sama yang di Kertanegara. Pokoknya ya, yang ada di Kertanegara semuanya. Salam nih dari Michael Dobleng.
0: Iya. Iya buat yang pemasuk aja.
1: Iya.
0: Pokoknya lepas nih. Ya, ya pasti buat semuanya aja.
1: Iya.
0: Terus buat yang lagi masuk tugas hari ini.
1: Terima kasih.
0: Jangan lupa tuh.
1: Apa tuh?
0: Tadi lagunya.
1: Oh, mudah-mudahan ya bisa keputer.
0: Oke, lagu terima kasih.
1: Iya. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Michael Dobleng. Oke, Kak Akbar Fadli juga selamat pagi. Kak Akbar Fadli yang ada di Live Talk Prima FM. Dari mana, Kak? Boleh dong komen-komennya. Info-info cuacanya juga boleh. Oke. Dan masih ada waktu berapa menit nih rekan Prima? Tapi sebelumnya nih ada lagu apa nih, Bojoloro Cinta Merah Jambu juga ya yang perlu diputarkan nih. Semuanya sehat ya rekan Prima, dan mudah-mudahan gak ada halangan apapun yang merintang, aral melintang bagi rekan Prima yang punya rencana apapun hari ini. Dan besok adalah tanggal cantik di 6.626. Dan di hari Sabtu akhir pekan yang ingin ada rencana kemana esok hari, di akhir pekan direncanakan dari sekarang. Oh iya, kalau hari Mama Indah, kalau hari Selasa sore ternyata di Harkolot, di Tugu Harkolot tuh ada pasar ya. Ada pasar sore ya, atau pasar kaget, atau disebutnya pasar malam. Soalnya Putri Ayu aja baru paham tuh pas memang pulang sore, pas Selasa sore dari Prima FM. Wah, ternyata di Tugu Harkolot itu ada ya kalau Selasa sore itu pasar malam atau pasar kaget, yang memang saat itu aja waktunya ada yang dagang baju ya, terlihat ada yang dagang sayuran, ada dagang segala jajanan, tahu bulat yang digoreng tanpa ada perencanaan.

antar lebih dahulu. Tahu goreng dadakan ya. Terus kalau di Gantar, kan prima semuanya, kalau di Gantar, kalau hari Jumat tuh, kalau hari Jumat sore baru tuh ada pasar malam atau pasar Jumat atau pasar kaget di Gantar. Itu posisinya atau lokasinya depan kantor desa Gantar di daerah situ. Tapi kayaknya enggak seramai dulu deh rekan prima semuanya kalau pasar malam sekarang. Sebelum adanya pandemi COVID-19 itu, kalau pasar malam itu rame, atau pasar kaget atau pasar Jumat yang ada di Gantar. Tapi setelah pandemi COVID-19 kesini-kesini, Putri Ayu lihat ya sepi. Sampai pernah kemarin Putri juga pengen ya bagaimana suasana pasar malam saat ini, ternyata gak rame. Oke, waktu menunjukkan pukul 9.54 untuk saat ini. Putri Ayu kayaknya perlu pamit undur diri deh rekan prima di acara pagi ngopi say hari Jumat ini di 5 Juni 2026. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, baik itu di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu maupun yang monitor selalu nih dari rumah, yang monitor Radio Prima FM. Terima kasih semuanya. Nah, Mama Indah, terima kasih infonya Mama Indah. Oke, okay, terima kasih nih suara radionya sudah diinfokan ya Mama. Bagaimana yang ada di kawasan yang lainnya nih? Boleh diinfo-info di 0853

manusiawi. Dan nanti setelah ini ada Halo Prima, lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik yang bisa rekan Prima dengarkan, asik banget untuk menemani segala aktivitas apapun rekan Prima yang ada di rumah maupun tengah beraktivitas, ada tugas. Dan setelah itu ada Vensura Fans ketemu di udara, Hening Keneki, Hening Prima FM. Jam 11 sampai jam 13 sore nanti bareng dengan Bang Andre. Ayo gabung lagi ya nanti. Dan lanjut berdendang karaoke di udara di Geboyu hanya 1 jam 15 sampai 16. Itu rangkaian acara di Radio Prima 958 FM Hargelis. Lanjut juga nanti di pukul 17 sampai 21 ada MP3 musik pilihan pendengar Prima, muda dan menginspirasi. Jangan kemana-mana rekan Prima, dan tetap stay selalu di Radio Prima 958 FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ternyata lagu terakhir ini Cinta Merah Jambu ya. Cinta Merah Jambu dihadirkan karena request lagu dari Bunda Yuniasari yang ada di Sumedang sana. Maaf nih yang lagunya belum bisa keputer ya, karena memang waktu jual lah. Oke, dadah Mbak Putri Ayu Merdeka, pamit-pamit. Oke, ada Mang Wanta juga pamit. Putri Ayu juga pamit ya, terima kasih semuanya. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum, Merdeka. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Selamat pagi semuanya.

senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: sebuah kisah kecil bisa membuka mata dan hati kita tentang cara memandang hidup. Hari ini kita akan dengarkan satu cerita yang mungkin sederhana, tapi bisa bikin kamu berpikir dua kali sebelum menilai seseorang. Jadi ceritanya, di dalam sebuah perjalanan kereta api, ada seorang pemuda, usianya sekitar 24 tahun. Dia duduk di dekat jendela, wajahnya cerah, matanya berbinar penuh semangat. Tiba-tiba dia berseru,
1: "Eh ayah, lihat deh, kok pohonnya malah mundur sih?"
0: Sang ayah hanya tersenyum, mengusap lembut kepala anaknya. Di seberang bangku mereka, ada sepasang anak muda. Mereka saling tatap dengan ekspresi bingung, heran, bahkan sedikit kasihan terhadap pemuda itu. Beberapa saat kemudian, si anak kembali berseru dengan penuh kegembiraan.
1: Ayah, lihat ge, kok awannya ikut lari bareng kita sih ya?
0: Pasangan muda itu mulai gak tahan, mereka pun berkata pada si ayah.
2: Maaf, permisi pak, kenapa gak dibawa ke dokter aja ya anaknya?
0: Sang ayah tersenyum lagi, dia menjawab dengan tenang.
3: Kami baru aja pulang dari rumah sakit. Anak saya baru bisa melihat hari ini, tumor hidupnya dia buta.
0: Rekan Prima, seringkali kita buru-buru menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Padahal, setiap orang menyimpan cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Yuk kita belajar untuk gak gampang menghakimi. Karena dunia akan jauh lebih damai kalau kita semua memilih untuk melihat pakai hati. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: kali kau hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: Kan Prima, pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya, tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: di Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansdura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Andre suka, semuanya Bang Andre cinta ya, semua rekan Prima ya tentunya ya. Dan dari kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andre akan menghadirkan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya lagu-lagu pantura yang sudah dipersiapkan. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya, nanti bisa setelah sapa-sapa di kesempatan siang hari ini. Lanjut, selamat siang aja buat yang ada di Majalengka. Selamat siang rekan Prima di sana ya, yang sudah stay selalu. Dan juga tak lupa buat yang ada di Sumedang juga selamat siang, yang ada di Cirebon juga selamat siang. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan sekali lagi buat rekan Prima semuanya, terutama yang ada di grup Venstura ya, selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia. Oke, mulai dibuka ya. Nah, ternyata sudah ada yang nunggu dari pagi sebelum mengantri buka, sudah menunggu di pintu itu. Siapa dia? Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakmasih
0: berkata. Merdeka. Ibu Sukina, pripun kabar? Alhamdulillah, ketemu maning Bu Sukina. Wis seminggu kita ya enggak ketemu.
1: Iya, seminggu enggak. Aduh, kayaknya setahun ya Bang Andre.
0: Iya, seminggu rasanya setahun. Lah gimana kalau setahun ya? Aduh.
1: Seminggu aja enggak kayaknya lama kayak tahu.
0: Bang Andre, Bang Andre itu kalau denger Ibu Sukina, aduh, semangat bener dah. Yang asalnya ngantuk ya, jadi semangat
1: ya. Terima kasih semangat semua.
0: Ya asalnya ngantuk jadi enggak ngantuk gitu loh. Ibu Sukina, kalau di studio, kalau di lagi siaran tuh adem, jadinya hawa yang ngantuk. Tapi kalau Ibu Sukina yang telepon jadinya langsung melek gitu ya. Aduh. Iya jadinya giras gitu. Luar biasa Ibu Sukina itu. Ibu kita lah ya.
1: Alhamdulillah Bang Andri, usia melanjut ya. Tapi semangat mah pengennya muda, semangat lah. Boleh kan kalau semangat muda mah.
0: Ya, lupakan usia.
1: Prima.
0: Cari wong pinterku ya, usia itu hanya hitungan saja, gitu ya. Usia itu hanya hitungan 1, 2, 3, 50, 60. Wis aja di anu, sing penting kan kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita apa yang kita seneng ya, apa namanya hitung-hitung ya, menghibur diri lah gitu.
1: Menghibur diri betul. Apalagi kita usia lanjut ya Bang Andri.
0: Iya, usia lanjut jangan cemberut baik kok, tambah cepet tua kok ya.
1: Bang Andri.
0: Nah, ngono iya. Tuh nang raste aja merasa tua kono ya.
1: Bang Andri, salam ya.
0: Lagune dingin yo mangga, lagune apa?
1: Bang Andri, bukan kasing sedara bakon-bakan ka dudula, pasikana.
0: Yen nyawang gunung.
1: Iya.
0: Iku ya.
1: Iya.
0: Oh, ana iku lagune itu apa ya? Engko ditulek nang ana pokoke.
1: Kok ya, dudula anok lawarana ning sinang kok ya bakal ketemu ya.
0: Iya, kepripun?
1: Ayane ngamili jodoh kayaknya maya.
0: Aduh, milih pasangan, milih pasangan.
1: Milih pasangan. Heeh,
0: kepripun duwe lagi dalang kok ngono kan? Ha iya iku milih pasangan aran.
1: Ya iya betul. Bang Andri dilawan. Oh, penyiar Prima gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Bisa baik. Bang Andri mah. Pokoknya mah beri judulan. Takon Bang Andri. Iya,
0: yang penting.
1: Eh, kangku gantok milih juga sebutu apa baik. Ya udah.
0: Karo ngelayan nih berapa apa ya?
1: Tetap enak. Ya, gue Bang Andri kok bakal anak judul apa ya?
0: Milih pasangan.
1: Oh, memilih
0: pasangan. Yoyo Suwaryo. Ayo mangga silakan.
1: Pertama kok Bang Andi dingin, salam muga waras sehat, berkah mulia, kesukaan segala, sekeluarga sehat selalu, jelaskan usahaan rezekinya Bang Andri panjang umur.
0: Tersuwun.
1: Oh ya, aduh bareng-bareng ya Bang Andri ya. Bono, sing dhe stasiun.
0: Oke.
1: Arep mangkat jumatan, disalam ning Bono.
0: Iya, boleh.
1: Salam ning Bono, ayo maju ning Bono. Anggo nang Rasim.
0: Oke.
1: Inang, naik nang.

0: Anggok Kang Rian, Anggok Kang Salman, Kang siapa kan? Aduh,
1: Kang Timan Bagin kah? Si Kang Timan, Kang Timan.
0: Kang Timan. Anggo Uyut.
1: Oke.
0: Anggo Kasmira kah? Gua Mama Titan.
1: Oke.
0: Anggo Mama Na, Tenani.
1: Tenani.
0: Di rumah angkat kun mancing di bado. Ada pikiran dia adalah di masjid terkorok-korok najade.
1: Oke.
0: Anggo Mak Wanta, Mak.
1: Mak Wanta,
0: Ibu Sukina harus pilih-pilih, be.
1: Milih pasangan aja. Aja milih sing wong dadi dalang kono ya. Aku demenan
0: kono. Aku lagi ya Bang Andri ya. Wis tenang
1: wis ra kepikir. Tenang-tenang bae. Wis
0: dhewek kan bae. Aku katakan sing semur adem kan.
1: Semur adem.
0: Ayah pamungkas.
1: Ayah pamungkas.
0: Anggo sing blas mar anu merak lo.
1: Merak sapa kono? Oh, Kang Asep.
0: Asep Prolan.
1: Asep Prolan, heeh.
0: Kang Asep Prolan.
1: Oke.
0: Bunda Mary. Palagi Kutil. Oh, Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti.
0: Lagi sibuk kayaknya Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti.
0: Betul lagi sibuk. Oke. Okay. Angga Ibu Tuti, Mama Pauja, Mama Indah, Mama Oda. Te isa te naik ni te yo semangat te lah
1: semangat
0: siapa te anggo mama Marat Mina
1: Mimi Rat Mina
0: Mimi Epi Luka Marati Bapak Lebe
1: Bapak Lebe
0: Kang Ibeng
1: oke
0: Kang Ibeng
1: Kang Ibeng sedrungi Jumatan mumpung ka misi ana waktu iya
0: anggo Gugili Mama Aldin
1: oke
0: Ogo Capur
1: Capur iya
0: Bapak Sali Waeng
1: Waeng Waeng Waeng Kus
0: Waeng pilih-pilih Waeng aduh
1: iya
0: teman-teman lonjer baik kan rauk mare dia sehat selalu ya Waeng ya ya udah
1: oke
0: belum kesenggol bunda itu bunda
1: Yunia Sari oke
0: Yunia Sari gua minta unyu-unyu
1: unyu-unyu iya
0: kasih syukur ya
1: oke oke
0: salam-salam buat semua
1: semuanya boleh ucapane
0: kopi pahit kopinya bubuk itu kita pamit aku buk nggak maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina, ibu kita, ibu Prima ya. Sebelum pintu dibuka mau udah nungguin ya di depan ya. Aduh luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ibu Sukina. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dagangannya laris ya Ibu Sukina ya. Oke, dibuka kembali di 0853218999582. Yuk yang mau gabung silakan. Mumpung sebelum Jumatan ya. Dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, di kesempatan hari ini rekan Prima hari Jumat ya. Dan luar biasa ya hari-hari akhir ini ya. Maksudnya hari Sabtu Minggu besok orang hajatan banyak banget. Persiapannya rekan Prima yang punya ketiban list yang banyak ya. Oke, dibuka kembali di 0853218999582 ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Fans Tura.
2: Kene iki ning Prisma.
1: Dengan Taisa.
2: Iya.
1: Taisa apa kabar Taisa?
2: Alhamdulillah. Lagi agak puyeng sedikit.
1: Oh, puyeng aja akeh-akeh ya sedikit wae ya. Kalau sedikit kan langsung hilang. Kalau banyak-banyak harus dikerok dulu, dikerik dulu ya. Oke, tapi tetap semangat ya Taisa ya.
2: Iya, semangat.
1: Jadi sakit jadi jangan jadi penghalang ya untuk melaksanakan tugas atau aktivitas. Walaupun sakit ya bukan ditahan ya. Berusaha untuk sembuh gitu. Iya Taisa ya. Oke, Teh Isa lanjut mau request lagu apa Teh Isa?
2: Lagu ini pengen Nambang Dawa.
1: Nambang Dawa. Oke. Okay. Ya. Salam-salam nih.
2: Ernie
1: ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Salam kan. Oke, Mangga silakan.
2: Kang Andri sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ya buat ibuku dulu.
1: Ibu kita.
2: Ibu Suktina.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Ibuku tersayang. Ibu Sukina. Buat Mama Odang sayang.
1: Oke.
2: Okay. Buat Mama Rati.
1: Oke.
2: Okay. Mimi

0: Buat semuanya aja sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Sepertinya buat Bang Andri.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Oke. Okay. Taisa tadi nambang dapannya lagunya apa namanya vokalnya siapa tadi?
0: Bang Erni.
1: Erni.
0: Iya.
1: Ada Diana Sastra, nggak apa-apa Mbak Diana Sastra. Eli.
0: Siapa?
1: Eli Ratnaningsih atau Diana Sastra?
0: Iya, anu mana lah, penting mah nampang
1: dawa. Nampang dawa, oke.
0: Okay. Iya.
1: Sip, nanti diputarkan. Oke.
0: Okay. Yang mana si Erni?
1: Oh.
0: Yang enakan Erni.
1: Oh, mah. Erni ya. Oke. Okay. Coba iya. Kita carikan
0: buat sampai. Buat Mimi Ratmina okay. Kelewat Mimi.
1: Oh iya, kelewat
0: dah. Ratmina, Mimi Samina.
1: Oke. Okay.
0: Ari wis manjing ku abane kelalen.
1: Kelalen mah ya.
0: Kapan manjing ku si anu direncan mah kapan manjing kelalen.
1: Oke.
0: Ucapannya kan.
1: Ucapannya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di Cadas Ngampar ya, yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Teh Isa yang mau gabung silakan ya di 0853218999582. Sebelum mengantri nanti akan break untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Mangga rekan Prima yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853218999582. Oke, di belakang Teh Isa yang sudah masuk ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura.
2: Ini Radio Prima.
1: Mr. Bono.
2: Iya, Mr. Bono Van Houten.
1: Van Houten yang punya wilayah stasiun Hercules.
2: Nah, tapi yang di Mayu,
1: Jawa Barat Indonesia.
2: Nah, itu dia. Iya, luar biasa.
1: Luar biasa karena biasa di luarnya.
2: Iya. Iya.
1: Mister Bono
2: lagi lama.
1: Mister Bono di sekitaran apa namanya stasiun panas enggak?
2: Wah, lumayan dong benar-benar keluar panas ini.
1: Baru iya. Apa namanya lagi trik-triknya ya.
2: Iya, ini sampai terusnya keluar
1: iya. Berarti,
2: panas nih.
1: Berarti harus
2: di ruangan ini nih, di ruangan di kios ini panas nih.
1: Berarti harus ngadem ke masjid dulu nih.
2: Iya, bentar lagi nih habis telepon dengerin lagu,
1: langsung jalan ya. Oke. Okay. Kalau gitu lagunya apa
2: ini? Iya. Lagunya aja bisa bareng.
1: Beli bisa bareng ya.
2: Bisa bareng aja udah.
1: Oke.
2: Oke.
1: Salam-salamnya ya Mangga.
2: Salam-salamnya buat Kusutina yang selalu semangat.
1: Oke.
2: Okay. Iya, mungkin mengajak Mister Bolo ya dia ya.
1: Iya.
2: Iya. Semangat selalu Kusutina okay. Ya. Awet muda dia ya.
1: Awet muda.
2: Iya.
1: Juga muda.
2: Iya, juga muda, awet muda.
1: Oke.
2: Iya. Terus ada Isha tadi ya.
1: Oke.
2: Ada Isha, Nang Rakin.
1: Oke.
2: Iya, Pak Salim. Pak Salim siap-siap nih. Kalau itu pada waktunya. Irat Mina. Iya, Bintang Unyu-Unyu.
1: Bintang Unyu-Unyu. Oke.
2: Bintang Epi.
1: Oke.
2: Bra Mary. Iya, Miss Beratin. Mama Agin.
1: Oke.
2: Okay. Iya, Mama Pauzan.
1: Mama Pauzan.
2: Mama Odang.
1: Oke.
2: Okay. Rian.
1: Rian, oke.
2: Okay. Rian Capur.
1: Capur.
2: Capur. Wanta yang wanya udah rata, Wanta.
1: Iya, benar.
2: Yang wanya udah rata sekali tuannya.
1: Oke. Okay.
2: Iya, Soleha. Apa lagi ya, Kang Rojaya.
1: Kang Rojaya.
2: Rojaya, yang rambutnya panjang tuh Rojaya.
1: Oh iya. Saya pokoknya.
2: Iya. Ya. Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari, oke. Okay.
2: Iya, siapa lagi ya, Asep Rolan.
1: Asep Rolan, oke. Okay.
2: Asep Rolan.
1: Hei, Nang Rastim lah, orang di Nang
2: Rastim. Rastim. Pelanggaran. Iya, Rastim pelanggaran. Dan lagi,
1: Rastim. Oke.
2: Tenang aja, Rastim, bentar.

0: Karena sebenarnya
1: ya bocetor dulu
0: pelanggaran
1: pelanggaran bocetor dulu.
0: Oke,
1: oh gitu ya bu ya.
0: Iya. Orang nangkaran saya mengguyon baik.
1: Oke, buat ini nggak basoleh, nggak basoleh, nggak caprai, orang terjadi tuh.
0: Orang suka jadi kabeh ya.
1: Nggak basoleh, nggak caprai, orang terjadi tuh. Iya, oke, okay. Semuanya saja.
0: Oke.
1: Oke, tunggu lagunya.
0: Baik.
1: Iya, sepertinya buat isyaran.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Iya. Oke, okay, satu, okay. Satu, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Dan Mr. Bono di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, okay, masih ada waktu dengan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853218999582 di kesempatan hari ini. Dan rekan Prima 26 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa rekan Prima, bagi kaum muslimin laki-laki, ini hari Jumat ya, untuk melaksanakan sholat Jumat bersama-sama atau sholat Jumat berjamaah di masjid ya. Dan rekan Prima jangan lupa ya, nanti Prima FM akan menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat yang ada di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun. Dan rekan Prima yang ingin apa namanya live streaming ya, nanti jangan ditutup radionya ya. Dan rekan Prima dibuka kembali di 0853218999582 yang mau gabung ya, masih ada waktu ya sebelum Bang Andri akan pergi ya untuk sholat Jumat. Dan juga selamat siang aja buat yang ada di sana, yang ada di luar kota ya, yang di kesempatan siang hari ini masih bergabung bersama Prima FM. Ya tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang aja. Yang ada di Banten, yang ada di Lampung, yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Bali, yang ada di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, yang ada di Purwokerto, yang ada di Jogja, terus yang ada di Purwokerto, itu data tadi. Yang ada di Cirebon ya, selamat siang aja. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, okay, barangkali rekan Prima masih Bang Andri tunggu ya di 0853218999582 sebelum Bang Andri akan break untuk sholat Jumat ya di kesempatan siang hari ini. Ya, lagu-lagu yang Bang Andri putarkan atau yang di request ya, lagu-lagu pantura yang tren ya hari ini ya. Dan juga rekan Prima yang di kesempatan siang hari ini yang mempunyai hari spesial, hari ulang tahun, hari jadi, dan hari yang lainnya yang spesial buat Anda, Bang Andri ucapkan selamat buat Anda. Mudah-mudahan banyak rezeki, terus bahagia, tetap semangat, dan juga banyak jodoh ya. Barangkali rekan Prima yang sudah punya jodoh ya. Yang belum punya jodoh, Bang Andri udah akan cepet-cepet dapat jodoh kan begitu ya. Mumpung hari Jumat, doanya mudah-mudahan diijabah ya. Karena hari Jumat itu biasanya menurut para orang-orang alim ya, hari Jumat adalah hari yang apa namanya, doanya sangat banyak yang diijabah gitu ya. Oke, rekan Prima, 28 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kalau tidak ada yang telepon, kita break ya. Namun apa namanya, kita putarkan lagu seluruhnya. Oke, sekali lagi terima kasih buat rekan Prima yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan jangan lupa ya, nanti jam 12.00 Prima FM akan terhubung dengan Masjid Rahmatan Lil Alamin, akan menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat di sana. Dan rekan Prima yang mau gabung ya, dipersilahkan sampai mulai dari jam sekarang ya. Oke, kita putarkan lagu ya yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, masih stay selalu ya, dan mudah-mudahan tetap semangat. Oke, ada lagu spesial buat Ibu Sukinah ya, ada lagunya Milih Pasangan. Mangga kita putarkan, kita nikmati bersama-sama. Yuk mangga. Dan rekan Prima, lanjut ya. Oke.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
0: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
4: 95,8 Prima

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah? Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju
2: apa? Itu biasanya tiap manggung tuh pasti dia keju.
0: Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Kejujuran.
1: Masuk.

apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza manittaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bilhaqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi lainnya yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Khotib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah dan syariatnya agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati dengan penuh tanggung jawab. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib menyampaikan khutbah dengan judul Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini bangsa Indonesia sedang berada di tengah perubahan besar. Teknologi berkembang sangat cepat, persaingan global semakin ketat, dan dunia terus bergerak menuju era modernisasi. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan memasuki momentum besar yang dikenal dengan Indonesia Emas 2045, yaitu 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Indonesia Emas bukan hanya sekedar cita-cita tentang kemajuan ekonomi atau pembangunan infrastruktur. Indonesia Emas adalah harapan lahirnya bangsa yang maju, berilmu, berakhlak, sejahtera, dan bermartabat. Namun pertanyaannya adalah, siapa yang akan menentukan terwujud atau tidaknya cita-cita besar itu? Jawabannya adalah generasi muda hari ini, kita semua. Pemuda adalah kekuatan bangsa. Pemuda adalah penerus perjuangan dan pengisi kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa perubahan besar selalu lahir dari semangat generasi muda. Maka masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya yang berkualitas, berdaya saing, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Bagaimana caranya? Belajar, bekerja, dan mewujudkan sabta janji Dharma Bakti adalah tugas kita. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 disebutkan, Nahnu nakussu 'alaika nabahum bilhaq, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa pemuda yang beriman dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran generasi muda ideal, yaitu generasi yang memiliki ilmu, iman, akhlak, dan keberanian untuk menjaga nilai-nilai kebaikan dan mewujudkannya dengan bukti nyata.
jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, menjadi generasi muda yang tumbuh dan berpartisipasi aktif dalam kebaikan di era sekarang bukan perkara mudah. Kita hidup di tengah derasnya arus informasi, budaya instan, gaya hidup konsumtif, dan pengaruh media sosial yang begitu kuat. Banyak generasi muda yang lebih sibuk mengejar popularitas daripada prestasi, lebih bangga menjadi viral daripada menjadi bermanfaat. Padahal bangsa ini tidak membutuhkan generasi yang hanya pandai mencari perhatian, tetapi generasi yang mampu memberikan kontribusi nyata. Ironis memang, manusia sekarang bisa menghabiskan berjam-jam menonton video pendek-pendek tanpa tujuan, lalu berkata tidak punya waktu membaca buku 5 halaman. Ini adalah tamparan bagi kita sebagai generasi muda, karena masih sering melakukan kegiatan tanpa arti dan membuang waktu tanpa makna. Teknologi benar-benar berhasil membuat manusia sibuk, tetapi tidak selalu berkembang. Peradaban kadang terasa seperti lomba, siapa yang paling cepat terdistraksi. Hadirin jamaah sholat Jumat yang mulia, setidaknya ada 4 peran penting yang harus dimiliki generasi muda dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di antaranya, pertama, membangun budaya literasi dan ilmu pengetahuan. Peradaban besar lahir dari ilmu. Generasi muda harus rajin membaca, belajar, dan mengembangkan kemampuan diri. Literasi bukan sekedar membaca tulisan, tetapi kemampuan memahami kehidupan. Bangsa yang maju bukan bangsa yang hanya kaya sumber daya alam, tetapi bangsa yang memiliki generasi cerdas dan berwawasan luas. Kita tinggal di Az-Zaitun, sebuah lembaga pendidikan yang dapat kita baca dan menjadi sumber literasi yang amat banyak menginspirasi dan memberikan kekuatan penghuninya untuk membaca dalam makna seluas-luasnya. Kedua, menjaga akhlak, etika, dan budi pekerti. Ilmu tanpa adab akan kehilangan arah, kemajuan tanpa moral hanya akan melahirkan kerusakan. Akhlak adalah pondasi utama sebuah peradaban. Generasi muda harus mampu menjaga sopan santun, menghormati orang tua, menghargai perbedaan, dan menjaga lisan maupun perilaku di kehidupan nyata maupun di media sosial. Civitas Az-Zaitun terdiri dari berbagai kalangan, dari anak usia dini sampai dengan orang tua yang bersama-sama menunjukkan semangat belajar. Oleh karena itu, akhlak dan budi pekerti menjadi tuntutan kewajiban dan hak semuanya agar dapat bersama saling menghormati dan menyayangi. Ketiga, membangun semangat kerja keras dan produktivitas. Bangsa ini tidak membutuhkan generasi pemalas yang hanya menunggu kesempatan datang. Bangsa ini membutuhkan pemuda yang mau belajar, berusaha, berkarya, dan menciptakan perubahan. Kita wujudkan semangat belajar sebagaimana sabta janji Dharma Bakti ke-7. Saya akan pantang menyerah dalam belajar, berbakti, dan mewariskan nilai. Keempat, memperkuat persatuan dan kolaborasi. Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagamannya. Maka generasi muda harus mampu menjaga persaudaraan, toleransi, dan semangat gotong royong. Az-Zaitun adalah pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita tidak bisa memilih lahir zaman apa, tetapi kita bisa memilih akan menjadi generasi seperti apa. Apakah kita hanya akan menjadi penonton perubahan, ataukah menjadi bagian dari generasi yang membawa Indonesia menuju kemajuan? Mari menjadi generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia yang siap menjawab tantangan zaman dengan visi besar peradaban melalui transformasi revolusioner pendidikan berasrama. Kita persiapkan diri bukan sekedar menjadi saksi perubahan, melainkan pelaku perubahan, sebab Indonesia modern pada abad ke-21 dan usia 100 tahun kemerdekaan tidak dibangun oleh generasi pencari pujian, tetapi oleh generasi yang memberikan kontribusi. Oleh karena itu, jangan hanya menjadi generasi yang dikenal karena sensasi, tapi jadilah generasi yang dikenang karena kontribusi. Generasi besar bukan mereka mencari pujian hari ini, tetapi mereka yang menyiapkan masa depan dengan penuh visi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua
generasi muda Indonesia agar menjadi generasi yang kuat iman, luas ilmunya, mulia akhlaknya, dan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

Saat kita awali dari sejak Ghurubus Syams Yaumul Khamis, sejak terbenamnya matahari hari Kamis itu sudah masuk hari Jumat, maka perintah idza nudiya lis-shalah yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Tatkala kita diajak untuk masuk hari Jumat, berusahalah untuk meningkatkan zikrillah. Nudia di sini bukan berarti dikumandangkan azan, tetapi sudah ditetapkan masuk hari Jumat. Jadi hari Jumat itu dimulai dari Khamis Maghrib. Jadi Ghurubus Syams itu tanda masuk hari Jumat, karena Qomariyah itu seperti begitu hitungannya. Kalau Syamsiyah, hari Jumat itu dimulai dari pukul 00.00 tengah malam. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan zikir kita kepada Allah sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap Khamis malam kita adakan zikir Jumat, yaitu semua guru, karyawan, dan pelajar duduk di masjid ini dan kita mengadakan zikir Jumat dengan membaca Quran atau menghatamkan bacaan Quran, dan juga mengadakan zikir seperti kita ini. Para pelajar selainnya nanti di kampus masih di kamar masing-masing, perwakilan pelajar di dalam masjid ini. Dimulai dari ibtidaiyah, perwakilan pelajar dari ibtidaiyah, perwakilan pelajar sanawiyah, perwakilan pelajar aliyah. Semua di sini setiap Kamis malam. Ini kita mulai mengadakan pembinaan spiritual seperti itu. Kita tidak istilahkan istighosah, tapi kita istilahkan zikir Jumat. Kemudian yang kedua, untuk menata kesehatan kita semua, kita akan datangkan pelatih untuk apa istilahnya itu, gym. Yang pertama nanti mungkin setiap hari Jumat juga ada pelatihan. Jadi kita datangkan pelatih untuk pelatih kita di sini. Training untuk trainer. Nah, nanti kita belikan alat-alat untuk apa tadi itu? Gym tadi ya. Kita letakkan di Balagan Agung, apa namanya, gedung yang ada di Balagan Agung itu yang di lingkaran domnya situ, dom Balagan Agung. Jadi kegiatan mungkin tiap pekan sekali untuk melatih pelatih. Setelah selesai bisa semuanya, baru pelatih kita ini melatih seluruh pelajar. Nanti kita susun dari ibtidaiyah sampai kepada alia, supaya mempunyai badan sehat dan kokoh untuk menghadapi tantangan zaman dan masuk pada Indonesia di tahun 2045, Indonesia Raya Abadi. Mungkin nanti kalau berkenan pelatih ini nanti juga bisa melatih sepak bola. Beliau
nama

namanya adalah James, itu pelaksana daripada tempat pelatihan game yang orang Bali itu Adirai, dia pelakunya, asal dari Afrika Barat. Dia punya kebakaran melatih sepak bola juga. Nanti kalau sudah datang ke sini kita berunding, karena waktu dia cukup padat dan ada kesempatan di hari Jumat. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga bisa mempersiapkan peralatan-peralatan untuk pelatihan itu. Nanti LKM menyiapkan, dicarikan dana dari yang ada. Dan nanti kita tetapkan bagaimana caranya sebagai anggota pelatihan, ya, latihan itu. Kemudian yang ketiga, akan ada seminar internasional. Setelah itu nanti ada peringatan satu suro. Dan setelah satu suro nanti kita rancang lagi kegiatan-kegiatan seminar yang didatangi oleh profesor-profesor yang pada keahlian masing-masing nanti. Nanti kita hitung kegiatan yang menyangkut EPO, Lexos, Wood, and Camp. Itulah yang akan mengisi seminar kita di setelah satu suro. Kita tetapkan apa pekanan atau tengah bulanan atau bulanan. Nanti kita musyawarakan bersama. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!

0: Henson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Kabar gembira.
2: Gembira.
1: Kabar gembira.
2: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
2: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
2: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya bersama Bang Andre. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama atau kita sedang menyiarkan langsung ya, live streaming di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun dalam rangka menyiarkan kegiatan sholat Jumat di sana. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai dan kembali lagi bersama 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani kembali ya sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, Bang Andre ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini ya. Dan selalu setia di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat buat Anda ya. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, kembali Bang Andre akan buka ya di 0853289 9582. Yang mau gabung untuk interaktif ya di kesempatan siang hari ini, mangga. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok Prima FM ya. Bang Andre ucapkan selamat siang aja semuanya ya, tanpa terkecuali yang hari ini atau siang ini sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre doakan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di hari ini. Oke, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Dengan siapa nih?
1: Marati.
0: Oh, Marati. Wis seru. Wis seru tapi pura-pura. Iya, biar ada sensasi gitu loh. Jadi jangan.
1: Kuno
0: bosan di bujang. Mama Rati pripun kabare?
1: Alhamdulillah, saya sangat kangen.
0: Lagi apa ki? Alhamdulillah, kangen dirine sehat. Berkat doa rekan Prima semua. Ini Mama Rati lagi apa?
1: Biasa,
0: dok. Ndadok dewek kan, ngadep ngalor ya, madep ngalor ya. Berubah.
1: Paham.
0: Iya paham lah. Ku diwasi teko CCTV nih kak. Anak nu ya. Masih ku ngarepan an CCTV tu. Kangen dari nih. Anu kak. Lihat. Kelambine ijo kak. Ya. Dah keberuan gitu. Dah keberuan. Kaya berubah.
1: Sebab mana Kang Andre?
0: Nah, iya, engkau dolan dah. Engkau sekalian ke Mama Mimi Ratmina, Mama Mimi Epi, kau ke sejalur kau semua no ya.
1: Iya.
0: Oh, kapan-kapan engkau iki lagi pada remote. Kita nih kok pengennya karo Mbak Putri, karo Kang Arya, terus karo siapa kono sing bisa diajak bareng-bareng kah? Nanti rame. Ngalamun dewe kan mah yo isin ya Kang Andre nih ya.
1: Aja isin-isin.
0: Nah, isin ngalam suwe-suwe ngisin aken. Pertama ku isin, suwe-suwe ku ngisin aken kalah. Ku ke priben ku no ya, jere. Nah, lagu pinon. Oke.
1: Karena mama aku pengen urut.
0: Oh, ngono ta. Lho yo kene atuh. Lamun dino Minggu nang studio bae. Dino Minggu pada kumpul kayak konon.
1: Tapi marah
0: tu dewek ya isin. Dah, ya kau nunggu sekaro mama karo Mimi Ratmina kah? Tetangga ni ku bareng menene. Iya, Mimi Rat ku diajak ku Mimi Rati aja isin kah? Bukatan khawatir kah? Di bonceng motore awak gede kurang kuat motore kono. Aduh, kapan-kapan ya mene dina Minggu ya. Ya, hari pengen weru Kang Andrinya nang studio ya. Nggak gantian lah harus nang studio. Kita dolane mana ngono ya.
1: Sebenarnya Kang Andri waktu mau
0: ngono tadi. Kang Andri ini kuasa nom ta. Masih berjaka ting-ting gitu ya. Kene wis tong-tong ka. Priben sih. Eh sura apa guyon bae ya. Ben bagian awet nom kon ya.
1: Andre. Pengen lagu.
0: Lagune apa ngono?
1: Pengen lagu lawas.
0: Iya, apa gue judule?
1: Pengen ana Arjuna Ireng.
0: Oh Arjuna Ireng. Oh iya Kang Andrine Ireng ya. Bener kok Andrine Kang Andrine Ireng nggih. Dadi sing bener Arjuna sing Kang Andri ngono ta?
1: Karena
0: ganteng. Kayak Kang Andri. Nah, ngono. Iya, lu ora apa-apa ku. Giliran ketemu ngedah kayak kenen kuno ya. Aduh. Iya, wis ora apa-apa. Ayo mangga salam-salam minggu sama yuk.
1: Salamet ya Kang Rian.
0: Kang Rian.
1: Kang Wanta.
0: Kang Wanta,
1: Kang Salim,
0: oke.
1: Okay. Kang Rastim,
0: Nang Rastim, oke.
1: Mama Indah,
0: Mama Indah, oke.
1: Teh Isa,
0: oke.
1: Bunda Mary,
0: oke.
1: Kang Tondo.
0: Wah. Siapa tuh?
1: Mama Dede.
0: Mama Dede sing duwe pangkalan nang anu kah? Nang
1: alun-alun.
0: Alun-alun Horglis wetan sing sebelah lor wetan kono ya, ngadepi ngulon. Lor kulon.
1: Oh iya.
0: Ngadepi ngulon tapi nggone sing wetan pojokan lor kono ta?
1: Iya.
0: Nah, iya kuwi dadi tropong karo Kang Andriku ketemu. Oke.
1: Salamnya buat semuanya Aceh Kang Andri.
0: Oke, okay. Mama Rati, oke.
1: Okay. Buat Kang Andri,
0: Siara. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Ucapane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Rati di Mandi Rancan yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Lamun pengen ketemu Kang Andri ya, tinggal nang studio bae. Parek tah parek kono. Palingkah cuma sekilo setengah kah? Sekilo setengah mah ora sejam-sejam acan kuno ya. Paling 15 menit kah ora langka kuno ya. pengen studio ya. Hari Minggu rame kan nang studio. Ake sing kumpul-kumpul arisan anak karaoke live anakku ketemu Kang Andre. Ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mama Rati ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Iya, Neng Kene.
0: Neng Prima FM. Oke, sarang sinten.
2: Kalau kan Dual Pesedu.
0: Dual Pesedu. Enggak lihat di Minggu apa arah nih kono. Ya wis ora apa-apa. Paribasane.
2: Nandur
0: gedang pinggir kali.
2: Bengine begadang awan kuli.
0: Pas bener kono ya. Ora apa-apa golek duit mah ya.
2: Yang gede yang dari mulai mana terpanas,
0: nah tuh panas ya ngadem dingin, nginum es ka sambil dengerin Prima tuh asik benernya, buru-buru pulus bego jam telu lagi tangi kok non.
2: Istirahat.
0: Ingin nang digi kang dal.
2: Iki lagi nang KDP.
0: Oh KDP. Oh, panas enggak KDP itu?
2: Ya pol.
0: Pol ya, duduk panas tapi pol ya.
2: Iya.
0: Kayak mama meni ae kok panasnya pol jare. Pakai u. Pol gitu ya. Tapi tetap semangat ya, jangan menyerah ya. Karena panas ya. Karena panas juga ada manfaatnya buat jemur pakaian, jemur gabah. Nah, ada untungnya, ada manfaatnya.
2: Ya, iya. Angger panasnya nang kene itu udah sepiro.
0: Nah.
2: Angger nang saubi kana. Wis.
0: Oke.
2: Membuat jemuran be sejam.
0: Sejam. Sejam wis garing ngono ya.
2: Garing. Berarti panasnya seram.
0: Oh, heh. Panas seram itu ya. Panas seram. Kalau sejam kering berarti kalau 3 jam gitu bisa digoreng ya.
2: Iya.
0: Nah, iya, kalau sejam garing berarti 3 jam bisa digoreng gitu.
2: Lah iya, goreng kerupuk kurang karo geni. Di pepe ben mateng.
0: Oke, lanjut mau request lagu apa nih?
2: Lagune apa sih ya?
0: Apa? Apa baik?
2: Dimanakan loro akan coba panggil.
0: Apa tuh?
2: Lagunya apa?
0: Apa ke?
2: Lagunyong.
0: Lagunya ya?
2: Iya, coba loro.
0: Oh.
2: Loro kena dihit.
0: Lagunya
2: ini akan lah kayak gue.
0: Ana lagunya ke?
2: Apa sih?
0: Apa namanya lagunya itu? Gue sih ditoleknya ya.
2: Aja sampai demen layu mayu.
0: Nah, oja. Berarti lagune sing enak iku. Njaluk ping 7. Lah iya ngono njaluk ping 7. Lamun pengen ae ya sing sepisan mekurang dikai njaluk sing ping 7 kono sing paling enak.
2: Apa maning sing 7 bandi sepisan ben wis rempong.
0: Aduh, lan njaluk kaya apa kono? Bareng asal sah kono.
2: Iya boleh ya.
0: Apa kok?
2: Awak abang.
0: Oh, oke, okay. Awak abang. Terus
2: di abang-abang awak kayak awak abang.
0: Awak abangnya gue siapa kono mangga?
2: Gue singgi temennya gak jelupi siapa?
0: Mamarati.
2: Mamarati ini apa sih ini?
0: Mamarati itu Mandirancan. Ya sederet karo sederet kamu karo Mimirat Mina kah?
2: Lah nang kono. Ele, bukannya

0: Lata nenggone Mimi Haji siapa sih kayak?
1: Kan siapa?
0: Haji Supriyatin. Ya?
1: Mimi Haji Supriyatin.
0: Iya. Mimi Haji Supriyatin.
1: Oke.
0: Lata neng sing mang siapa sing? Iya, mengwanta kayak. Oh,
1: mengwanta benar.
0: Iya, sing warna rata kayak mengwanta.
1: Nih durung tentu.
0: Aduh,
1: masa
0: wanta jeneng aja.
1: Iya, meskipun warna rata sing buri baik, sing ngarep ora.
0: Oh, no.
1: Iya, pengen beruh ya engko.
0: Iya, sing jero iya. mungkin anu ya rata putih.
1: Iya, rata rata putih.
0: Iya, iya ratane okay. Nang sapa kae maning sing nang anu
1: nang
0: Sumedang kae sapa ya?
1: Sumedang kae Bu Yuniasari, Bunda Yuniasari.
0: Oh, iya Bunda Yuni.
1: Bunda Yuni. Ada Mama Meni juga ada.
0: Siapa?
1: Mama Meni.
0: Mama Meni. Menikah binabi ya.
1: Meren gua.
0: Mama Meni ya.
1: Aduh.
0: Ya itu kan gua BNB ya.
1: Oke.
0: Ini di Balai Kongsen.
1: Oke.
0: Iya, spesial ke kamu Bang Andri.
1: Oke, matur
0: ke sana. Lagune.
1: Oke, lagu awak abang disiapin nah.
0: Iya. Betul, Bang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Karena sing duwe aran Dalpasedu lagi merapat di KDB ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Nandur kedang pinggir kali, begini begadang awane ya, ajak lalen. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Di belakang Dalpasedu ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura
2: ning kene iki.
1: Ning Prima. Karo Kang Rian ta, bener ya?
2: Salah sih.
1: Salah. Jadi bener na tuh sesana. Oke, apa kabar Kang Rian?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Andri.
1: Oke, lagi apa ini?
2: Lagi biasa lagi nongkrong.
1: Lagi nongkrong ya. Nongkrong madep ngetan sama madep ngulon kono.
2: Wis adep bebel.
1: Oh, le ngadep ngidul adep-adepan kalau Mimi Rati, Mama Rati. Masalahnya Mama Rati ku ngadep ngalur.
2: Okay. Apa-apa yang penting aja adu
1: bokong. Oke, gimana cuaca di apa namanya Kertanegara? Kertanegara ya, maksudnya ya.
2: Iya.
1: Apa masih Kubang Gading ya?
2: Kertanegara kan.
1: Oh, Kertanegara ya. Panas nggak di Kertanegara itu?
2: Ya biasa yang tadi di. Bahas oleh Kang Dalpasedu. Oh,
1: Dalpasedu ya. Puanas. Puanas.
2: Ini juga lagi mager aja di kamar. Oh,
1: iya.
2: Kan.
1: Waduh, bikin pager gitu di kamar gitu ya.
2: Iya, biar aja melayu.
1: Oke, ya sih enggak apa-apa lanjut. Oke, mau lanjut mau request lagi.
2: Itu aja lah. Request rebutan lanang.
1: Rebutan lanang. Wah, rebutan lanang kok.
2: Ya, sekian kan lanang lagi larang kan.
1: Oh iya, boleh. Rebutan lanang, eling zaman bengen kah rebutan lanang kok ya?
2: Nah aja kan.
1: Cenok.
2: Kau cek memori ya kan.
1: Nok.
2: Dulu kan
1: iya.
2: Timbul
1: aja. Jadi cenok kau. Nok, priben kah rebutan lanang kah?
2: Cegagian milikku. Apa sing ireng apa sing putih?
1: Ya, kuno. Aja direbut, ketunggalik kak. Aja direbut ya.
2: Apa sih kak nganggo sepeda, apa sih kak nganggo melaku.
1: Ya, gede. Apa sih roda 2, apa roda telu, apa roda 4, apa roda 12 kan? Oh,
2: zaman bagaimana roda durung ake kan?
1: Oh, anaknya roda lorotok kono ya?
2: Roda lorotok.
1: Oke, nanti dicarikan rebutan lanang. Oke, salam-salamnya buat siapa Kang Rian? Yuk, silakan.

0: ucapin terima kasih juga ya buat Kang Andri waktunya.
1: Oke.
0: Okay. Kita kami sehat selalu. Terus yang bonus ada Kang Dal Pasedo.
1: Dal Pasedo, oke.
0: Okay. Iku kepanjangan apa sih Kang Dal Pasedo?
1: Dal Pasedo. Pengen meruh kok lamun telepon ditanya maning kah?
0: Coba Kang diocek apa dia Dal Pasedo.
1: Dal Pasedo apa ngono ya?
0: Apa sih? Apa sih madal sambil ngadu apa?
1: Ya wis nggo ditakut. Nah,
0: banyak di kawasan sebaja di Kang.
1: Okay.
0: Apa soleh kan selalu
1: monitor. Apa soleh?
0: Prima ya. Kenal kali Kang Andi juga.
1: Kenal, kenal.
0: Apa soleh?
1: Apa soleh Mama yeah, Soleha. Yeah.
0: Iya,
1: tuh mama, tuh mama, ayah mama menik ke, mama menik kayaknya, sabar tuh mama menik,
0: oke, sabar mama menik,
1: oke,
0: lanjut, buat Mister Bono,
1: oke,
0: okay. Itu sudah buat Ibu Sukina,
1: Ibu Sukina, oke.
0: Okay. Mama Aldi,
1: Mama Aldin, oke.
0: Okay. Mama Febi, Bunda Mary,
1: Bunda Mary, oke. Okay.
0: Terus buat Kang Rasti, Kang Salim,
1: Kang Salim,
0: Kampung okay. Juga, Teh Isanya juga yang kawasan apa kan?
1: Isalim, Kang Salim,
0: Kang Teh Isa,
1: Teh Isa, Teh Isa di Cadas Ngampar.
0: Oh ya cadas
1: ngampar, cadas ngampar deket tajam, cadas pangeran
0: tajam.
1: Ya, iya deket iya, cadas iya. Pangeran kena ya.
0: Oh jauh
1: kan? Iya sambil ngerok itu ya cadas.
0: Oh, iya. Kalau cadas pangeran adanya di Solo di Bunda Yulia Sari.
1: Oh iya cadas pangeran gus medangnya. Oke iya, lanjut.
0: Buat Bunda Yulia Sari okay. Selamat siang, semoga okay. Sehat selalu.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mamat Mutinya juga Teleha juga okay. Mas Solehnya juga terus juga buat Mama Indah sama Pak Amir
1: oke okay.
0: Buat Kang Nideng Capu
1: okay.
0: Kang Salimnya Salim. Juga
1: iya, okay.
0: Terus juga buat Bini Ratmina
1: Mamat Mutinya oke
0: juga Mama Nani ya
1: Mama
0: Nani apa siapa ya
1: Mama Meni
0: Mama Meni tahu ada Mama Nani apa siapa ya?
1: Nani, oh, siapa? Yang di mana tuh?
0: Yang suka kita kumpul bareng mingguan.
1: Oh, Teh Nani.
0: Iya Teh Nani.
1: Teh Nani.
0: Cuman beda depannya aja punya.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Teh Nani.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga buat. Abad ikuti okay. Juga ya. Terus Kang Wantanya
1: Kang
0: juga.
1: Wanta.
0: Okay. Ayah Pamungkas juga.
1: Oke.
0: Okay. Terus dah buat semuanya okay. Aja ya.
1: Oke.
0: Di Puma jadi A sampai Z ya.
1: Dari A sampai Z. Oke okay, semuanya ya.
0: Yang belum bisa yang belum recording Kang Rian mohon maaf ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Ditunggu kan?
1: Oke okay, baik.
0: Rebutan lanangnya.
1: Oke.
0: Spesial gua. Kang Andri.
1: Oke.
0: Persepsi juga buat Aki Metang. Terima kasih waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Rian ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Okay? Rekan Prima kita Pak Atil satu penelpon lagi ya di kesempatan siang hari ini. Udah nunggu dari tadi enggak diangkat-angkat ya. Siapa dia kita kasih kesempatan ya. Oke, okay, dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans
2: Kacia.
1: Fans Tura.
2: Apa neng kene?
1: Neng kene ki. Neng Radio Prima.
2: Udah. Diwakili aja.
1: Oke, okay, iya. Neng kene ki. Neng kene ki neng Prima FM.
2: Neng kene.
1: Iya.
2: Susah ya orang Sunda.
1: Nah, kalau tiap apa namanya sering monitor nanti enggak susah. Wis apal
2: kok. Iya, iya akhirnya entar hafal juga ya.
1: Dengan Mama Meni ya.
2: Masih belepotan ngomongnya apalagi kalau panjang ya.
1: Iya. Oke, okay, Mama Meni, selamat datang, selamat bergabung bersama Prima FM di 08532180.

0: 99582. Biasanya di TikTok melulu ya.
1: Oh iya, terima kasih atas penerimaannya. Yang barusan siapa itu?
0: Yang barusan ada Kang Rian.
1: Iya, salam kenal aja buat Kang Rian. Terus buat Bang Andre, makasih atas penerimaannya.
0: Terima kasih kembali.
1: Pertama ya atau
0: agak grogi-grogi juga, grogi dikit pertama. Gitu ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kalau sudah bergaul dengan Kang Wanta. Iya, kalau sudah bergaul dengan Kang Wanta mah lancar ya. Iya, Kang Wanta disambut Kang Wanta. Oke, Mama Meni mau request lagu enggak?
1: Buat Bang Andre dulu aja ya. Makasih atas penerimaannya. Selamat juga sampai tuntas.
0: Terima kasih Mama
1: Terus
0: Meni.
1: Buat barusan Kang Riannya. Makasih. Tahu Meni. Tahu maksudnya buat siapa gitu. Tapi mungkin diarah-arahin. Itunya tembangnya atau lagunya ini?
0: Lagunya apa?
1: Lagu ya. Demenan ada.
0: Demenan. Demenan apa tuh? Demenan top.
1: Pokoknya demenan aja yang mau apa itu kesananya kurang. Kurang hafal ya. Demenanku atau demenan. Deman koe atau
0: sairnya tahu nggak gimana Mama Meni?
1: Pokoknya isinya ceritanya berarti tentang menyukai.
0: Yang nyanyi cewek apa cowok?
1: Cewek aja.
0: Cewek ya.
1: Cewek.
0: Apa ya? Coba nanti dicari dulu ya.
1: Ntar atau di pengumuman.
0: Iya,
1: demenan apa ini maksudnya gitu.
0: Oke, coba nanti kita cari demenan apa gitu ya.
1: Iya. Pokoknya salam-salamnya buat semuanya aja, soalnya belum pada hafal. Tapi kalau enggak salah tuh kemarin dengar Po Ita kalau itu tuh dulu pernah tahu di udara gitu, kenal di udara. Tapi jumpanya belum gitu dengan Po Ita, Papa Jablay gitu. Tahun berapaan lah?
0: Di Prima.
1: Kurang lebih 15 tahun ke belakang ya, gitu dengan Po Ita, Papa Jablay itu.
0: Mungkin Bang Antri belum ya. Mungkin tahun berapa itu di Prima ya?
1: Iya, di Prima pernah dengar terus di radio-radio dulu di Sumedang gitu.
0: Coba nanti kita cari tahu ya, tapi, Mama Meni ya.
1: Iya. Ada Mpo Ita sama Papap Jablay.
0: Kayaknya asing. Oke, barangkali nanti ada yang kenal ya. Mama Meni.
1: Iya, makasih.
0: Baik.
1: Ada jadi grogi banget.
0: Aduh, keringet dingin ya. Aduh.
1: Soalnya ya di sananya Bang Andre jadi ingat ke panas banget. Jadi grogi,
0: jadi keringet dingin ya. Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Meni dari Sumedang ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dengan Prima 23 menit lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Kita putarkan lagu dulu ya. Kalau angkat telepon terus nanti lagunya gak diputar. Mama Ratmina. Mimi Ratmina sabar dulu ya Mia. Kita putarkan lagu spesial buat Mama Rati. Ada Arjuna Ireng ya yang sudah di request. Yuk, Mangga.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa ngiara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya,
1: iya kan? Iya.

0: kecoa itu sebenarnya berguna juga teh buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk dis.
1: Kok bisa itu nih mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu nggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah. Tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang teh, takut gak dis?
1: Ih, takut banget itu sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan. Iya.
3: Sembilan lima koma delapan yang prima FM.

0: Rekan bersama-sama ada Arjuna Ireng, ada Wak Abang dan juga Rebutan Lanang. Ya, di kesempatan siang hari ini sudah diputarkan oleh Bang Andre ya, request dari Mamarati, terus Sapa Kuno, Dal Pesedu dan juga Kang Rian. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga rekan Prima yang di live TikTok ya, yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan nomornya ya di 0853-2189-9582. Yuk, mangga. Oke, dibuka kembali dengan siapa nih yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Kita terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iki nih, Bang Andrinya semangat mau nerima nih. Waalaikumsalam. Apa ngopi nih kurang? Apa priwe kan aja?
1: Prima FM.
0: Ing aja sedih-sedih aja nangis kayak konon ya.
1: Nangis.
0: Aduh.
1: Ini rebutan-rebutan
0: tumpeng. Iya, rebutan-rebutan tumpeng apa rebutan daging kayak rebutan lah.
1: Rebutan daging sama rebutan nganggur
0: wis pirang-pirang ngangguran ga.
1: Iya, pasti lanang kayak ngomongnya sih.
0: Kang Andre lanang. Iya, Kang Andre lanang. Kene kok orang rebutan ngono ya.
1: Iya, rebutan aja betul-betul iki alas nganggur.
0: Nah, lamun pengen sing rada ado ya, ngono suka tani laban kene ya.
1: Nah. Wis, mati masalah.
0: Wis, pasti ku siap pokoknya siap. Siap lapan.
1: Iya,
0: siap 86 pokoknya ya.
1: Iya.
0: Aduh, nang rasim priwe kabare.
1: Ya. Dingin.
0: Nah, aku no. Anak sing upaya apa kono jare?
1: Ya. Itu lagune poma apa batang?
0: Eh?
1: Dukung Kang.
0: Apa tuh?
1: Lagune dukung apa sing mau tetu
0: terus jare. Oh. Ada demenan maning.
1: Maning.
0: Heeh, ada. Terus masih anak cinta.
1: Oh ya,
0: weh. Aku iya asu siapa ku? Teh Soleha.
1: Iya wis ya dukung.
0: Oke.
1: Mau Kang Rian, Kang Pani, Irinani, Teni, tas apa namo kah?
0: Mama Meni.
1: Wes medang kah?
0: Iya, Mama Meni.
1: Meni,
0: Asep Roland ya.
1: Wis kena wis.
0: Wis sadurunge Jumatan mau wis disean.
1: Ya wis Kang KBB ya kan ya.
0: Oke.
1: Jadi bono,
0: jadi bono, aja kelalen go.
1: Iya, om sondol,
0: sondol,
1: rekan go, tetesa, pribasane kak,
0: pribasane.
1: Iya, tepuk tomat ning parean,
0: cakep.
1: Terus muter-muter balik ngeretan,
0: cakep.
1: Arap minta ngandre aja lu kemat jalur pengasian, supaya nangapin bisa kanggo rebutan.
0: Kono jalur sing apa namanya jalur sing biasa luar biasa atau sangat luar biasa
1: sing biasa keluaran.
0: Wah.
1: Sing Kang Sun Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Bang Andrin mah pengasihannya akeh, lamun pengen ya mene bae ana sing warna ijo, ana sing warna ireng kah. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Nang Rastim ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Aduh. Dengan Mimi Ratmina kah? Wajah beda kene. Aduh, HP anyar wajah beda kuno ya. Aduh.
2: Ya memperkenalkan diri.
0: Oh, gitu ya. Perkenalkan dirimu. Enggo ya Asep, Kang Asep, terus Kang Rojaya sabar dulu ya.
2: Dikit Kang Asep, kita iki, mau.
0: Iki wong anyar pan lewat.
2: Wong anyar pan lewat dikit.
0: Wong anyar. wong wajah

0: apa ya? Wong wong anyar wajah lama ta priwe kono?
1: Wong lama wajah baru. Oh,
0: nah, kan, ya wong lama wajah baru kan. Beda kok lagi wingi malah ke gambar, sing iki ana gambar kok ya.
1: Aduh. Ya pan oli sing kono.
0: Oh, ngono ta.
1: Lagi oli kan terus nggo tuku.
0: Nah, tapi apa ya, ora pamer ora. Biasa bae ya.
1: Biasa bae durung bisa Kang Andre masih dibelajari.
0: Oh, dibelajari. Oh.
1: Sing putu.
0: Oh, ngono ta. Heeh. Engko dipai gambar karo Kang Andre nenggo. Gambare sing nang HP-ne Kang Andre lagi foto karo siapa kok? Si Ka. Siapa kok sing sing pernah nang Prima Kang, kok tak kirim nang kok. Ya.
1: Kini lagi foto lagi nih Kang Dedian, Kang Arya.
0: Oh, eh Kang Arya, tutu gimana?
1: Eh Kang Arya, Kang Andre. Perkelingan.
0: Wis suwe ku ana nongol-nongol ya, giliran nongol.
1: Iya.
0: Anu anak-anak gambare.
1: Kan sering beli nongol.
0: Lagi wingi kah seminggu. Wis seminggu kah ya? Oke, Mimirat mau lanjut request lagu apa nih?
1: Demen bapak nih bang.
0: Nih demen bapak nih. Oh demen demenan ke apa sih Tina Ki?
1: Soalnya lagi Jumat sih. Sonaro apa sonaro sun lagi pada demen ke
0: apa? Demen bapak nih. Aduh. Ya orang demen anak eh demen bapak nih baik sing duit duit kono ya.
1: Ya iya.
0: Lamun lamun anak eh durung kerja kono ya. Aduh bisa baik ya.
1: Pun malah aku Kang Andre,
0: bukan
1: demen bapaknya ya demen anaknya.
0: Nah, kono.
1: Ya iyalah.
0: Demen bukannya ya demen demen anaknya.
1: Ya iya. Maksudnya sayang karo bapaknya bah.
0: Nah, kono ditinggal. Aja aja melasi. Oke, okay, nanti dicarikan demen bapaknya. Oke, okay, salam salam minggu sapa yo.
1: Anggo nang Rastim. Anggo kun apa na bang bang pusing anu Kang Andre cing dal pasejo
0: dal pasejo

0: Okay.
1: Ang Rojaya. Bunda Yunia Sari.
0: Okay.
1: Taro, siapa mau teh meni?
0: Mama meni.
1: Oh, Mama meni. Buat Mama meni.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Timi Haji Supriyati. Usah semua nombor kan Andre?
0: Semua nombor eh, oke.
1: Cari teh putri mah kayak kan yang juga Andre.
0: Priwe.
1: Mimi itu kacamatanya harganya berapa deh?
0: Orang takon HP nih ta?
1: Orang.
0: Jadi takon HP nih bay aja, takon kacamata kono.
1: Takon eh kacamata piramid gane ya semon lo.
0: Lamun lamun apa namanya engko di anu ya apa namanya lamun weror gane engko dijaluk kok untuk maning kok ndak.
1: Kang Andre.
0: Nun.
1: Angling ya kok kacamata.
0: Lah iya lah iki siapa kono pendatang baru apa priwe jare?
1: Pendatang baru.
0: Oke. Okay.
1: Wis apen pamit Kang Andre.
0: Ayo mangga.
1: Kopi pai jangan diminum.
0: Oke.
1: Okay. Bemih Ratnina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Spesialeng anggo Kang Andre.
0: Oke.
1: Okay. Awas diputer demen bapane.
0: Oh, pasti pasti, tenang. Oke. Okay. Ada Mimi Ratmina di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, okay, rekan Prima, Bunda Yunia Sari sabar dulu ya. Kita putarkan lagu dulu. Setelah itu nanti Bang Andri akan buka kembali di 0853 2189 9582. Oke, okay. Ada Demenan Maningka Nur Elfatoni spesial buat Mamah Meni di kesempatan siang hari ini yang sudah request lagu ini. Oke, okay. Kita nikmati bersama-sama. Setelah nanti lagu, Bang Andri akan sapa kembali semua rekan Prima. Yuk, Demenan Maning.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan kita dengarkan bersama-sama ya, rekan Prima, tadi ada Rebutan Lanang ta. Terus ada Demenan Maning. Terus ada Masih Anak Cinta, spesial buat Kang Rian dan juga Mamah Meni, dan juga tadi Teh Soleha yang sudah request di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, dibuka kembali ya. Mohon maaf banget ya kalau belum bisa diputar ya, karena kita prioritaskan yang interaktif ya. Oke, dibuka kembali di 0853289982 di kesempatan siang hari ini yang mau gabung bersama Prima FM. Oke, sekali lagi pengen terucapkan selamat siang aja. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Nining Sanjaya. Terima kasih Nining Sanjaya sudah bergabung bersama Prima FM ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, nanti kita carikan ya. Nining Sanjaya ya. Oke, dibuka kembali di 0853289982 yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Iya, kuang Subang kok sing apa sibuk-sibuk bae ya.
1: Sibuk baru nongol macet.
0: Tuh Janita Jaluk.
1: Iya.
0: Bunda
1: Janita udah lupa ya.
0: Iya ketemu Maning kah. Selamat bergabung kembali bersama Prima FM.
1: Prima suaranya bagus banget tuh.
0: Alhamdulillah.
1: Ada lagi yang baru.
0: Kita panggil-panggil semua.
1: Gak tahu stok lama ini teh.
0: Stok lama ya. Stok lama, orang baru stok lama gitu ya.
1: Iya.
0: Beberapa hari ini Bunda Mary sibuk ya dengan apa namanya membantu ya majengan.
1: Iya.
0: Makanya nih
1: Bunda
0: sudah
1: sekarang tuh habis pengajian siang pulangnya.
0: Oh gitu ya.
1: Terus di rumah. Beres-beres
0: dengerin radio.
1: Pas pantang radio mau masuk nggak bisa.
0: Toh kenal Nining Sanjaya beliku.
1: Apa?
0: Hai Bunda, salam dari sing Nining Sanjaya jare.
1: Oh Nining Sanjaya itu artis Starling.
0: Nah iya artis kan.
1: Udah ketemuan di Wabunder.
0: Oh Wabunder ya. Iya kangen dirinya yang belum kenal ya.
1: Lagu
0: karena
1: yang anjal baik. Aku tadi nyanyiin Bunda.
0: Oh gitu ya. Tuh apa nama Teh Nining? Manggilnya apa kangen dirinya ya berarti ya?
1: Bunda mah requestnya lagu itu aja.
0: Apa tuh?
1: Awet nom.
0: Awet nom.
1: Iya bapak nenek-nenek juga awet nom.
0: Bunda Mary, kalau Bang Andre manggilnya Nining Sanjaya apa kuno? Teh apa Mbak? Teteh. Apa Ibu? Teteh ya.
1: Teteh aja kan masih muda.
0: Masih muda.
1: Teteh Jani masih muda.
0: Oh gitu ya. Teteh Nining ya. Oke, Teteh Nining ya manggilnya Bang Andre ya.
1: Dulu tuh ketemu di itu kan di apa tuh suka Radio Mega suka ada artis-artis yang pada datang
0: gitu
1: kan.
0: Oh, kita
1: jadi suka ketemu sama itu Dewi Kirana. Ocol,
0: Ocol gitu. Ya. Nanti kita hadirkan di Prima biar hidup lagi
1: iya.
0: Prima ya. Maksudnya bisa apa namanya jumpa artis dan fan
1: jumpa
0: gitu ya.
1: Jumpa artis itu.
0: Oke, nanti kita

0: apa sampaikan. Oke.
1: Okay. Jadi sebelum karaoke itu kenal dulu, jadi artis dulu.
0: Jadi panggilin Nok aja lah. Oke, okay, Bunda, nanti diputarkan lagunya. Oke, okay, terima kasih sudah bergabung bersama Prima ya, FM
1: di Lagu. Salamnya TikTok, tuh ya, buat Teh Janit.
0: Teh Janit juga
1: ditunggu main ke sini tuh sama Mama Salamah.
0: Oh,
1: udah
0: gitu.
1: Udah tahu kan itu.
0: Biasanya main ke sana ke Subang.
1: Ya dulu kan ada Mama Salamah, anak Mutu, okay, Monok di Lumul Quran. Jadi
0: gitu ya.
1: Mama Salamah itu kan sudah nganter. Jadi suka lewat ke itu depan rumah Bunda, kalau lalu ke Balai Desa ada itu kan lapang.
0: Dekat berarti ya? Maksudnya ngelewati gitu ya?
1: Iya. Pokoknya kan di kalau di Kunir itu ada pesantren gitu.
0: Itu. Oke.
1: Okay. Pas kemarin sama itu siapa Mama Budi. Pas kesini kelewat malahan. Udah keluar, udah
0: lewat. Kok nanti Bun kalau ada waktu mau main kata siapa siapin aja Milidi katanya.
1: Oh iya iya.
0: Sukanya.
1: Kalau ke radio Bunda mah timbel sama Milidi.
0: Oh Milidi ta. Spaghetti gitu, spaghetti.
1: Ya salamnya buat semuanya aja.
0: Oke okay, baik Bunda.
1: Spesial buat yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang waktunya.
0: Iya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mary dari Subang di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, suatu kesempatan yang baik ya. Terima kasih buat Teh Nining Sanjaya ya. Sudah bergabung bersama Prima FM dan mudah-mudahan setia selalu. Dan jangan sungkan-sungkan ya masuk ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Bunda Mary ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
2: Dengan iki ning Prima.
0: Sareng sinten iki?
2: Sing duwe Mustika.
0: Mustika Nada. Soalnya nanti ada masuk dua, ada Asep Rolan. Mana yang masuk duluan? Ye, ternyata Kang Asep. Kang Roja ya ya. Sabar dulu Kang Asep ya.
2: Tambah bentel loh. Tambah bentel.
0: Orang apa sih yang penting bisa mancing kak, ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Kang Asep lagi sibuk tadi Kang Asep, Kang Rojaya, aduh, Kang Asep kak.
2: Rojaya lagi sibuk.
0: Lagi ketak ketok kak ya.
2: Ya?
0: Iya, lagi ketak ketok kak.
2: Iya.
0: Yo, apa apa kok daripada meneng bae mendingan sibuk karo dengerin radio kak, pas kuno ya.
2: Pul tidak suka
0: mesore. Oke, langsung saja Kang Rojaya mau request lagu apa nih?
2: Lagu ada anggur gue anu apa? Pengen kelakon.
0: Pengen
2: YOS.
0: Pengen kelakon.
2: Iya.
0: Oke. Salam Minggu.
2: Eh, bakal. Bulan puasa, arane Uber artis.
0: Oh, gitu.
2: Iya, Uber artis, jadi pasang member atau band dari mulai jam 4.
0: Engko
2: bulan puasa.
0: Engko lamun apa nang puasa maning ka, kita adakan acara seperti itu nanti ya.
2: Ya, Uber artis sarannya.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Salam-salamnya.
0: Oke, okay, ya, salam-salam yo.
2: Bunda Mary, tahu mutun.
0: Oke. Okay.
2: Bang Asep, Bang Wanta,
0: okay.
2: Ibu Sukima,
0: okay.
2: Nang Rastin,
0: okay.
2: Bunda Mekapa, Bunda Edwa, Bunda Yuniasari,
0: okay. Nok
2: Unyu Unyu, Mimi Ratmina,
0: okay.
2: Dinda, buat
0: campur
2: buat okay. Kang Ria,
0: okay.
2: Kang Uyo, buat semuanya aja,
0: semuanya
2: buat
0: aja. Senam, okay
2: ya.
0: Dah.
2: Buat warisan,
0: okay.
2: Lu ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Prima dan Rekan Rojaya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke Rekan Prima, di kesempatan siang hari ini ya, barangkali Rekan Prima yang sedang sibuk mondar-mandir kesana kemari biar kelihatan apa namanya ceria ya, biar kelihatan segar, maka jangan lupa minum multivitamin Ultra Club ya. Dan untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minum multivitamin Ultra Club setiap hari. Ultra Club sedap Ultra Club ya. Dan Ultra Cup Multivitamin diproduksi oleh PT Hanson Pharma ya Rekan Prima. Barangkali Anda yang sedang punya kesibukan yang padat ya, supaya selalu prima, selalu fit, maka jangan lupa minum multivitamin Ultra Cup ya. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan itu selalu ceria ya. Wajahnya selalu ceria dan juga badan selalu semangat gitu ya, dengan minum Ultra Cup ya. Oke, dan Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke Rekan Prima, di menit yang ke-16 ya, di kesempatan siang hari ini Bang Andri akan putarkan lagu tentunya buat Rekan Prima semuanya di kesempatan siang hari ini. Oke, jangan lupa di kesempatan siang hari ini di Fanstura, fans ketemu di udara, Neng Keniki, Neng Prima FM, demen Bapak nih kita dengarkan bersama-sama. Oke, dan nanti setelah lagu ini Bang Antri nanti akan buka kembali di 0853 2189 9582. Yuk.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Nah, Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Okay. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Okay. Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Ah. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu al-hala.
1: Hala. Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Ah. Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.
3: Sembilan 5,8 yang prima.

Oke, masih di 95,8 FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 29 menit lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fansura, fans ketemu di udara. Neng kene kineng Prima FM. Oke, dan selamat siang buat Kang Kurnoto ya, yang monitor selalu di kesempatan siang hari ini di dalam mobil, katanya dalam perjalanan menuju kemana tuh? Ke menuju Indramayu Kota. Atau menuju ke Cirebon ya di kesempatan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa minum ya. Nanti kalau kehausan di dalam mobil gak ada persediaan, ngantuk dah jadinya. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok Prima FM ya di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853289 9582. Dan juga bagi Anda yang di live TikTok bisa gunakan ya di nomor atas ini ya di 0853289 9582. Oke, dan yang tadi sudah ada yang masuk ya. Ada Bunda Mary, ada Mbak Nining Sanjaya. Selamat siang Mbak Nining Sanjaya. Ternyata kita pernah satu panggung ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, dibuka kembali di 0853289 9582. Yuk yang mau gabung ya, masih ada waktu untuk Anda. Dan rekan Prima jangan kemana-mana ya, setelah nanti Bang Andre di acara Fansura nanti akan hadir di Berdindang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Bagi rekan Prima yang ingin karaoke nanti setelah Fansura ya, nanti Bang Andre akan menemani sampai lepas pukul 16.00. Oke, rekan Prima, dibuka kembali. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk yang mau gabung.

0: Okay, dan selamat siang aja buat yang sudah berkesempatan menempuh perjalanan ya di kesempatan siang hari ini. Okay, dibuka kembali di 0853218999582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura
1: ning kene iki ning Radio Prima.
0: Sareng Kang Sondol ya.
1: Priwe nang kabar Kang?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya priwe kono?
1: Alhamdulillah sehat. Apa segi beras karo Mae Prima.
0: Terus apa maning kono?
1: Sekabe atas kuwi kasna.
0: Wes apa baik di gawang kono ya. Iya,
1: sama apa. Kayak dangdang ya.
0: Nah, kono. Nah, iya. Walaupun
1: apa namanya Mae Pi sing ngomong kan Andre.
0: Priwe jare?
1: Ya, dangdang kuwi kan akas.
0: Nah, iya. Walaupun dangdang ora akas yo ora bisa nggo masak kono.
1: Lewat ya.
0: Nah, iya. Tripun kabare Kang Sondol sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ora mendi-mendi iki.
1: Nah, tanggal tongol pulang.
0: Siapa kono? Kang Rastin ta? Wah, iku njalo anuku berarti njalo duda apa kono?
1: Ganti sikin makang.
0: Ganti apa kono?
1: Batin sih Kang.
0: Eh, demenan batin.
1: Demenan batin.
0: Nah, kono.
1: Iya.
0: Nah, kenapa kono demenan batin bae? Ora ketemu ta?
1: Ora ketemu-temu sih dadi demenan batin. Aduh-aduhan dari demenan batin bae lah.
0: Iya, mesti ora apa-apa. Sing penting pada seneng, pada sehat, bagian demenan batin ora apa-apa kok ya. Turune bareng tapi misah nggon.
1: Tapi rasa pesen.
0: Nah, iya. Nah. Oke.
1: Lagune je Kang.
0: Apa nih kono?
1: Tonggo. Jurat Mina.
0: Oh iya. HP ini anyar gue. Eh wis seru beli kono HP ini anyar.
1: Iya ya beda suara kan ya.
0: Iya HP anyar ku. Penampilan baru nganggo kacamata ku sekian mah.
1: Awas nutulnya bisa beli
0: kan. Nah kono. Lamun salah nutul kok malah mati ora urip ya.
1: Iya.
0: Okay. Nah, kono. Iya, lanjut.
1: Kanggo Kang Salim. Kanggo Pak Mama Paujan.
0: Mama Paujan,
1: Kanggo Ibu Tuti.
0: Okay.
1: Kanggo Mama Indah. Kanggo Mama Wanta. Kanggo Mimi Sukina sing rame wis manjing dulu kan.
0: Wis Mimi Sukina mau sebelum Jumatan wis manjing, ya.
1: Iya, kanggo Ibu Rati.
0: Ibu Rati, oke. Okay.
1: Terus nganggo sing anyar ku salam kenal Kak Bianel.
0: Oke.
1: Kanggo Tete Soleha.
0: Tete Soleha.
1: Wis kanggo Kak Bianel
0: bae kan
1: sing disebut
0: okay.
1: Sing dari A sampai Z. Kesuwun waktune Kang.
0: Oke, okay, sami-sami.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Sondol ya di kesempatan siang hari.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paistura ning kene iki. Ning Radio Prima FM, radio nomor 1 ning Indramayu Barat.
1: Oke, Kang Asep, pripun kabare Kang Asep?
0: Alhamdulillah baik, waras-waras.
1: Iya, dari apa tuh?
0: Wifi-ne gangguan baik.
1: Oh, wifi-ne. Dadine apa ya? Putus-putus ya.
0: Putus-putus. Kurang dina rame luan.
1: Pantesan ya Kang Asep
0: ganggu.
1: Ya, Kang Asep iki nang ndi bae kono langka suarane biasane nanggal dongol bae kono ya. Tapi sehat iya. Selalu ya Kang ya.
0: Iya sehat.
1: Amin.
0: Sehat. Iya.
1: Oke.
0: Alhamdulillah. Terus rame ya. Makin rame bae acara Pestura.
1: Pestura
0: maning itu Mbak Meni ya.
1: Mbak Meni. Terus ada banyak lah yang masuk.
0: Datang di Indra Radio Prima Indramayu. Semoga betah nih Radio Indramayu.
1: Oke. Okay. Tapi lagunya nanti gabung aja ya. Kang Asep ya.
0: Iya iya. Waktune. Pakle mau ke tendang terus, mau mancing ke tendang, mau mancing ke tendang.
1: Kuatire apa ne waktune ora nyampe ya. Oke. Okay. Iya. Salam-salam ya, Maman Mangga.
0: Ya lah kanggo kabehan ya,
1: okay.
0: Kanggo kabehan. Lagi panteng Radio Prima.
1: Oke.
0: Okay. Semoga sehat-sehat selalu ya. Buat Kang Andre-nya makasih.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Ada Kang Asep Roland ya, yang ada di Banten. Jadi kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya. Ada miliknya Mbak Dewi Kirana, Awet Nom ya, Bunda Mary yang sudah request lagu tersebut. Kita dengarkan bersama-sama. Oke, masih di Fenstura Neng Kineki Neng Prima FM.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran

proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan yang masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fenstura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Rekan Prima, 52 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan sore hari ini. Dan masih Bang Andre menemani Rekan Prima sampai lepas pukul 15.00. Dan setelah nanti Fenstura, Bang Andre akan menemani Rekan Prima di Berdenang Karaoke Udara. Barangkali Rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke nanti setelah acara ini ya. Dan terima kasih buat Rekan Prima yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Ada Ibu Sukina, Taisa, Mr. Bono, Mama Rati, terus Kang Delpa, Sedu, Kang Rian, dan juga Mama Meni, Nang Rastim, Mama Ratmina, terus ada Mimi Rati, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Rati, takunu ya. Ada Bunda Mary, ada Kang Rojaya, Sondol, dan juga Kang Asep Roland di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Banget terucapkan selamat sore aja. Mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti. Dan juga yang sudah bergabung di live TikTok ya di kesempatan sore hari ini, sekali lagi Bang Andre ucapkan selamat sore aja, mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti. Dan selamat hangat buat keluarga atau rekan-rekan yang ada di samping Anda tentunya. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, sekali lagi Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara Fenstura dan akan masuk ke Berdenang Karaoke Udara. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, bye-bye.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat ya, bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026, bersama pengantriman temannya ada di acara Berdenang Hari Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima pengen terima temannya Anda 60 menit ke depan atau sampai lepas pukul 16.00. Dan tentunya rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Atau barangkali rekan Prima yang tergabung dalam live TikTok bisa gunakan di nomor yang di atas nih ya, di 0853-2189-9582. Dan yang pertama, sebelum Bang Andri akan membuka di kesempatan siang hari ini, Bang Andri ucapkan selamat sore aja buat yang amat berhormat Sehat Zaitun beserta Umi dan keluarga. Di kesempatan sore hari ini yang monitor selalu Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan banyak rezeki dan berkah tentunya. Dan juga buat yang amat berhormat ya, maksud kami yang berhormat Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz di kesempatan sore hari ini yang selalu monitor Prima FM, tentunya pengen terucapkan selamat sore aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk membuka di kesempatan sore hari ini. Dan setelah lagu ini, Bang Andri nanti akan terima atau mengajak rekan Prima untuk berkaraoke udara di 0853-2189-9582. Oke, kita buka lagu. Dan mudah-mudahan rekan Prima sudah siap ya untuk berkaraoke di kesempatan sore hari ini. Oke, ada Mawar Bodas ya. Kita menuju ke Sundaan dulu ya. Oke.

mikiran pi panyakitan, mikiran pi panyakitan. Oke rekan Pima, lagu pembukanya di kesempatan sore hari ini. Oke langsung saja dibuka di 0853 2189 9582 yang mau gabung mangga disilahkan.

0: Dibuka kembali di 0853218995982 yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berde dan karaoke.
1: Digeboyo.
0: Oke. Langsung ya di awal apa namanya pembuka ya di kesempatan sore hari ini dengan Teh Isa ya.
1: Ya.
0: Oke. Teh Isa mau lagu apa?
1: Bisikan Cinta.
0: Bisikan Cinta.
1: Iya. Oh,
0: sebentar ya, dicari dulu. Oke, sambil salam-salamnya boleh.
1: Ya, buat Mama Odang. Hmm. Buat Mama Paujan,
0: okay.
1: Mimi Epi, buat Mama Rati,
0: okay.
1: Buat Mama Indah sayang,
0: okay.
1: Buat Bapak Salim,
0: okay.
1: Buat Kang,
0: okay.
1: Buat Mang Wanta, buat Mister Bono, Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, sebentar ya. Bisikan Cinta. Oke. Sudah siap?
1: Insya Allah
0: siap.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama. Ada Teh Isa, Bisikan Cinta di kesempatan sore hari ini yang sudah siap ya untuk berkaraoke. Yuk, Bisikan Cinta, Mangga. Yeah, DJ Boy.

0: Tobat, lagune mah sedih ngono ya.
1: Lagu apa sih orang sedih? Lagu apa?
0: Kalau yang enggak sedih mah Juragan Empang. punya Juragan siapa? Empang, oh iya, orang sedih. Juragan Empang, Ibu Bunda Yunia Sari.
1: Iya, buat Bunda Yunia Sari.
0: Oke. Okay.
1: Ayo, Bu. Lebet, Bu.
0: Oke, okay, Taisa.
1: Nuhun waktosna.
0: Sami-sami.
1: Iya, spesial buat Ibu Sukina sayang.
0: Oke.
1: Okay. Ibuku yang tersayang.
0: Ibu tersayang ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, ucapane kan.
0: Ucapane.
1: Yuk, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Taisa di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dan juga selamat sore aja buat yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andrew saya akan selamat bergabung aja. Dan mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti ya. Oke. Dibuka kembali di 0853289952. Di kesempatan sore hari ini ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdedang karaoke
2: di Gebayu.
0: Sarang Bunda
2: Isa.
0: Bunda Yunia Sari Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Gantian ya, gantian ya.
2: Alhamdulillah, Abang.
0: Oke.
2: Okay. Iya, Bang.
0: Apa tuh?
2: Kita Juragan Empang.
0: Juragan Empang ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Barisan yang begitu masuk di hati.
0: Oh,
2: getir
0: gitu, ya.
2: Gitu. Sekarang kita ayo goyang, goyang Taisa. Nok bintang unyu-unyu.
0: Oke, okay,
2: Juragan Empang aja ya, Bang ya.
0: Juragan Empang. Sebentar kita cari
2: iya,
0: dulu.
2: Iya, Juragan Empang yang Bernela Harisma ya, Bang ya.
0: Oh, Nela Harisma. Oke.
2: Okay. Nada wanita. Ya, pengdut, koplo.
0: Nada wanita apa nada cewek?
2: Iya, cewek wanita. Abang.
0: Aduh. Itu namanya mengecoh konsentrasi. Tapi ke anu iya. Juga ya. Kena
2: insya
0: juga
2: Allah,
0: ya.
2: Insyaallah akunya senang atuh. Ya. Yang pengdut ya, Bang. Pengdut.
0: Okay.
2: Nela Harisma.
0: Oke, okay, sudah siap, Bunda. Kita dengarkan bersama-sama.
2: Ya,
0: Juragan Empang.
2: Ya.
0: Jangan jangan.
2: Iya, Nanang Rasti, Mayo, Busukina, Mama Ra. Okay.
0: Jangan sampai
2: semak bintang nyonyo.
0: Jangan sampai delay ya.
2: Oh, Abang. Abang. Kalau Abang dengerin aku di TikTok kayaknya enggak delay.
0: Oke. Okay.
2: Kayaknya orang TikTok.

0: Bang.
1: Oke. Semakin
0: ya Bang, ya makasih Bang, Bang.
1: Semakin maju aja.
2: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Dasar okay. Abang banget. Orangnya sifatnya menyenangkan.
1: Oh, gitu tak.
0: Selalu deh.
1: Oke, okay, Bunda.
0: Ya, Bang ya. Kasihan banyak yang ngantri ya, Bang
1: okay,
0: ya.
1: Oke, Bunda.
0: Iya. Makasih Abang. Pamit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Bunda Yuniasari ya di kesempatan sore hari ini sudah bergabung di Perdedang Karaoke Udara. Oke, rekan Prima 25 menit ya lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Sebelum Bang Andre akan melanjutkan nerima telepon dari Anda, kita kasih kesempatan ya yang mau lewat dulu ya.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan proses, cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 28 menit ya lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Sudah ada yang dari tadi nunggu ya. Dibuka kembali, ayo siapa nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Perde dan karaoke.
2: Ike boyu.
0: Sarang sinten ike.
2: Sarang Dalpesedu.
0: Oh, Dalpesedu. Ada yang nanya tuh, Dalpesedu itu siapa?
2: Oh. Dalpesedu itu ike lemadal pasti ditu.
0: Aduh, isabai ya.
2: Kang Rian ya. Saya
0: itu Kang Rian, terus ada
2: okay, lagunya
0: apa ku?
2: Coba Sarmila aja.
0: Dulu. Sarmila, oke okay, kita apa namanya carikan dulu. Oke okay, sambil salam-salamnya boleh yo.
2: Buat Kang Rian yang nanya tadi lagu itu. Buat yang juga udah masuk ya.
0: Oke.
2: Selamat sore, sehat selalu. Ada Ibu Supirnya.
0: Oke.
2: Okay. Yang Bu sudah sehat. Iya. Kira-kira Sarmila aja ada.
0: Apa tuh?
2: Sarmila.
0: Iya, iya Sarmila aja kan?
2: Betul. Oh,
0: oke. Okay. Sudah siap?
2: Wakisut Wakisut. Ayo. Dike Boy.
0: Wakisut nang di bae Wakisutku. Langkah suara-suara acan ku ya.
2: Oh. Ada,
0: terjawab sudah tuh katanya Kang Rian Dalpesedu. Oke, okay. Kita dengarkan Sarmila oleh Dalpesedu. Yo.
2: Asik. Ayo, kita pertama.

0: dua kali rep tadi langsung selesai. Ya,
1: akhirnya dua kali rep.
0: Oh gitu ya.
1: Masuk lagi.
0: Oh
1: gitu.
0: Ini padahal sudah panjang loh, 5 menit ya.
1: Ya itu mah porsinya segitu.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau 2 rep beda, bahasa 7 menitan.
0: Oh gitu ya, karena panjang ya biasanya lagu
1: iya,
0: Sarmila ya.
1: Biasanya yang 7 menit.
0: Oke.
1: Yang pasti udah kita masuk.
0: Oke.

0: Oke.
1: Wabil khusus buat someone, semoga saya selalu.
0: Oke.
1: Buat yang mungkin belum sebut.
0: Oke.
1: Mohon. Bang Andre, makasih atas
0: waktunya. Terima kasih Kang Dal Pasedu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dal Pasedu yang sudah gabung bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853218995. Ayo yang mau gabung di belakang Dal Pasedu. Oke, ada siapa nih? Kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perdana karaoke
2: Ning Prima FM
0: di Gebol.
2: Iya.
0: Suaranya enggak lupa nih, tapi kok nomor teleponnya lain. Nah, yang punya di belakangnya tuh.
2: Nah, ngono. Kenal juga Bang Andi.
0: Yo, oh ya ora kenal, ora kenal, cuman pernah krungu bae.
2: Kenal. Ya wis lah, ora kenal mah.
0: Pernah kerungu mbak, orang kenal ngono ya.
2: Iya, ya,
0: lagi iya, kelayang-kelayang.
2: Nah, hampir akhir rezeki ya.
0: Nah, ya alhamdulillah. Wong silaturahim itu untuk menyambung rezeki ya.
2: Waras cantik.
0: Apa alhamdulillah. Kepriwe sebalik Kang Aman.
2: Rene cantik.
0: Apa kuno? Ya alhamdulillah. Terus sebalik ke priwe kabare Kang Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, oh, nuwe suara katon suara nih kono ya.
2: Berkat doa dari Kang Andre dan semuanya lah.
0: Terutama itu yang di belakang ta. Terutama kok yang di belakang tuh.
2: Iya benar. Nah,
0: iya. Nah, kuno pendukung sih ya.
2: Lagi adabnya.
0: Lagi anak job ya.
2: Anak
0: iya, besar apa pak? Saya penting setia selalu baik. Oke, Mangga mau nyanyi lagu apa ki?
2: Lagu Perawan Gawean mana sih?
0: Perawan
2: Gawean.
0: Perawan
2: Gawean.
0: Gawean ya.
2: Iya.
0: Sebentar.
2: Lagu
0: Perawan Kalimantan mana neka?
2: Perawan Gawean versi Yoyo F.
0: Gawean. Oh iya iya. Oke, ada.
2: Salamnya Kang, gue biasa Bang Bono Kang Aman ngiringan. Dan lagi sibuk.
0: Nah, lagi sibuk
2: ya. Iya, akan kerjaan ya. Amin lah. Iya.
0: Oke. Menang rasa.
2: Iya.
0: Itu tetangganya Kang Rian ta.
2: Iya, Bang Rian kok, mana itu?
0: Ada itu nongol baik kok Kang Rian kok.
2: Nongol baik ya. Bang Rian mah. Selamat siang Bang Rian. Bang Iben.
0: Oke, sudah siap?
2: Bang Salim, ketemu wingi kok. Iya.
0: Oke Kang Rian, sambil jalan ya, salam-salamnya.
2: Oh iya.
0: Oke, kita dengarkan suaranya Kang Aman. Perawan Gawean.
2: Itu Kang Wanta. Palembe.
0: Palembe.
2: Bang Salim, ya mau kan.
0: Yuk Mangga, DJ Boy.
2: Hey, hey boy.
0: Okay.

0: ibu aman kan.
1: Aduh, sing gawean kuwi apa ngono dicet apa priwe ngono jare.
0: Iya, aduh, aduh.
1: Aduh, luar biasa.
0: Lagune belum masih belajar,
1: Bang. Ya, lagune kuwi ana bae.
0: Iya, aduh ya.
1: Tapi bagus ya, Kang Ria, Kang Aman.
0: Ya, matur kesuwen Bang Andri ya. Ya,
1: sami-sami.
0: Nggih, semoga sehat selalu. Semuanya.
1: Oke.
0: Ya, ucapane.
1: Heeh, ucapane.
0: Bodelor Karangsari.
1: Oh, cakep.
0: Waktu belah pesalakan. Wong jodoh makan amari. Asal aja belah wong maduluran.
1: Nah, betul. Harus kita jaga, penting-penting ya.
0: Ucapane.
1: Oh, ucapane.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Aman di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 47 menit ya lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, namun kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, berdendang karaoke udara.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi?
3: Ultra K. Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan 49 menit lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat di kesempatan sore hari ini. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama suaranya dari Kang Aman ya, dengan lagu Perawan Gawean ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Aman? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: DJ Boy.
0: Ini yang aslinya iya. Nih, yang aslinya nih yang muncul.
1: Iya.
0: Oke, okay, Mr. Bono, selamat sore.
1: Sore kembali.
0: Luar biasa. Biasa di luar ini.
1: Iya, di luar.
0: Iya. Oke. Okay. Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih, Mr. Bono?
1: Oh, Mr. Bono ini asli dangdut.
0: Asli dangdut. Dangdut asli gitu ya.
1: Magic Jet.
0: Magic Jet lagunya apa?
1: Yang begitu. Semut merah.
0: Semut merah. Oke, okay, iya. Semut merah. Asli ya.
1: Asli merah.
0: Oke, okay, sebentar kita carikan. Boleh sambil salam-salamnya dulu yo.
1: Salam-salamnya buat Ibu Tina.
0: Oke.
1: Salam semangat. Kang Rastim.
0: Kang Rastim.
1: Dan Mary, Bapak Ali.
0: Oke. Okay.

0: Okay. Ada delaynya dikit.
1: Lumayan.
0: Daripada daripada nggak lumayan ya.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Oke, kita aja.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Merdeka. Oke, rekan Prima, ada Mr. Bono ya di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 58 menit ya lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya tentunya. Dan rekan Prima, sebelum Bang Andre akan pamit undur diri di ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini, Bang Andre berpesan ya, barangkali rekan Prima yang mondar-mandir kesana kemari kelihatan tidak segar ya, pengen segar, pengen kelihatan fit terus, maka jangan lupa ya rekan Prima, minumlah multivitamin Ultra Club ya, karena Ultra Club ini membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah Ultra Club setiap hari ya. Dan multivitamin Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Henson Pharma. Ultra Cup sedap Ultra Cup. Oke, sekali lagi rekan Prima, barangkali rekan Prima yang kurang fit ya, maka tidak salah Anda mengkonsumsi Ultra Cup ya, biar tenaganya pulih kembali dan tetap kelihatan segar ya rekan Prima. Oke, rekan Prima, 16.00 di kesempatan sore hari ini. Dan Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini nanti ada musik sore dan dilanjutkan dengan MP3. Oke, jangan lupa besok hari Bang Andre akan menemani rekan Prima di acara Berdirang Karaoke Udara dan Ventura dari pukul 10 sampai pukul 14.00. Dan rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582, atau barangkali rekan Prima yang ingin gabung di live TikTok ya, langsung aja klik Prima FM 95,8 Indramayu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bisa menghibur dan juga memberikan inspirasi buat rekan Prima semua. Oke, sekali lagi terima kasih, Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Teman Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam, harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Sore rekan Brima semuanya, Wong Rea.
0: Selamat sore di hari Jumat berkah terang cerah.
1: Alhamdulillah ini. Ya, padahal tadi di jam 3 itu maksudnya kalau jam 3 tuh jatuhnya udah sore kan ya.
0: Udah sore.
1: Pas air keluar itu Masya Allah tabarakallah, mataharinya itu kena kulit tuh langsung cekit-cekit gitu rasanya.
0: Tengtengan gitu ya kalau orang Jawa,
1: tengtengan. Iya benar, tengtengan gitu ya. Masya Allah tabarakallah hari ini cuacanya panas banget, serius sepanas itu di jam sore hari ini ya. Gimana nih rekan Brima semuanya sore hari ini?
0: Tapi tadi di luar panas banget jam 3.
1: Iya, sepanas itu.
0: Ayo kan gak keluar tadi jam 3.
1: Iya, yuk kemana? Yuk di sini.
0: Ayo di kantor.
1: Iya, mungkin buat rekan Brima yang tadi jam 3-nya masih ada di jalan, apalagi berkendara dengan motor atau sepeda ontel ya, pasti ngerasain tuh.
0: Pasti ngerasain panasnya duniawi ya.
1: Iya, panasnya Indramayu udah mulai. Wah, udah jarang banget hujan dari kapan ya kalau ayah bisa hitung tuh.
0: Nah, kayaknya bulan kemarin ya.
1: Terakhir kayaknya 2 minggu lalu atau 3 pekan yang lalu deh.
0: Oh, 3 pekan yang lalu ya.
1: Iya.
0: Kayaknya lebih bagus kayak gini sih dibandingkan hujan. Soalnya setiap pulang siaran kan kita biasanya hujan.
1: Oh iya benar. Tapi kalau hujan gitu kan enaknya malam pas kita tidur enggak sih?
0: Iya. Tapi sebenarnya enak-enak aja sih. Karena kalau sebelum tidur tuh harus nyiapin apa namanya tuh? Ember.
1: Buat apa?
0: Bocor.
1: Waduh. Karena masih zaman ya bocor ya.
0: Ai teman ai nyari titik bocor ya. Itu gak ketemu.
1: Oh gitu.
0: Udah dibongkar gentengnya gak ketemu. Itu kayaknya rembesan deh.
1: Iya. Rembesan. Itu rembesan. Biasanya itu rembesan dari plafon atau enggak dari tembok.
0: Iya.
1: Selalu kayak gitu.
0: Kayak gitu ya. Jadi itu kalau nggak salah bocornya di tempat lain, jadi airnya ngalir gitu.
1: Nah iya benar.
0: Karena itu emang yang bocor tuh bukan kamar air doang, kamar sebelah air sih yang sederetan ya.
1: Iya.
0: Kamar air itu juga bocor juga temboknya.
1: Iya, biasanya tuh kalau nggak dari tembok, bahkan dari lantai aja dia bisa ngerembes terus naik gitu loh ke
0: gitu
1: atas lantai. Iya.
0: Ya baru tahu loh.
1: Itu coba yuk ke rumah Aida, itu kamar depan udah jadi hutan. Karena apa? Karena di plafonnya udah mulai tumbuh tuh yang namanya jamur.
0: Oh my god.
1: Karena ada ketampias apa? Rembes gitu ya,
0: rembesan
1: air.
0: Tapi kalau gitu tuh solusinya gimana sih?
1: Aduh, kurang paham ya.
0: Sama Aida juga. Apa ini ya? Bikin rumah baru ya?
1: Iya betul, itu solusi yang pertama ya.
0: Oke deh rekan beriman, nanti kita bakal seru-seruan bareng di hari Jumat berkah ini ya, bersama Sahil dan juga Adistis. Dan kita akan lanjut lagi ke lagu pertama kita, Stella 7, yaitu Kita.

0: Itu dia lagu Selong Seven dari kita.
1: Betul banget ya. Kita berdua nih di sore hari ini yang nemenin rekan Prima Disti dan juga Sahil ya di hari Jumat ini.
0: Emang sih lagu Selong Seven tuh kayak gak pernah gagal.
1: Gak pernah.
0: Lagu Selong Seven tuh cocoknya asik. Itu kalian denger sama doi pastinya.
1: Ah iya, kayaknya tergantung judul gak sih?
0: Iya sih.
1: Tergantung judul.
0: Ini emang judulnya buat doi gitu ya. Emang ada yang buat sahabat gitu.
1: Iya.
0: Cuman rata-rata kan buat doi itu yang dan yang kita, terus ada apa lagi satu lagi tuh? Lupa aku.
1: Ya banyak lah ya, melompat lebih tinggi. Salon 7 tuh radio juga ada.
0: Di terus, radio.
1: Beda lagi dong. Tapi itu bukan Salon 7, itu lagu zaman bahala ya. Aduh,
0: bahkan tadi
1: kemarin enggak bisa ya karena ini radio lain gitu. Itu di apa Salon 7 datang ke tempat PPL Radio A, ya ampun.
0: Yang di ini.
1: Yang di Jogja. Iyalah, dia rumahnya Pak Duta di Jogja ya kan. Enggak mungkin kalau enggak datang. Enggak mungkin. Dekat dari rumah soalnya Pak Duta. Dekat dari rumah, dekat dari radio soalnya rumahnya Pak Duta.
0: Ada dalam rangka apa? Mungkin, nanti kita undang deh kapan-kapan.
1: Nah, mungkin ada lagu baru atau nostalgia atau entah apa, karena di salah satu Instagram radio tempat PPLA itu rame banget itu apa namanya konten-kontennya, terus juga postingan-postingannya rame banget deh. Kapan-kapan kali kita bisa kali ya.
0: Bisa lah itu, tapi semua full
1: itu.
0: Full anggota
1: Salon 7 in Geronimo.
0: Oh my god.
1: Karena itu radio legend banget, udah 55 tahun, mohon maaf.
0: Iya sih.
1: Separohnya kita ya.
0: Setengahnya kita, begitu kita akan terus lebih dari itu.
1: Pasti dong, tentunya.
0: Nah, makanya rekan Prima nih dengerin kita nih lewat streaming ya kan. Kalian bisa langsung pergi aja ke Google, langsung klik dan ketik primafmindramayu.com.
1: Betul banget.
0: Dan atau enggak kalian bisa langsung download di Play Store, ke Play Store itu aplikasi
1: Noise. Betul, aplikasi Noise ya rekan Prima semuanya. Daripada ya sebenarnya asik di TikTok sih, bisa lihat visualnya gitu kan. Tapi lumayan boros kalau pakai kuota.
0: Iya. Itu TikTok boros sih, sama kayak IG lah.
1: Iya, apalagi live kan.
0: Bener.
1: Itu lebih boros. Mending kalian dengerinnya lewat streaming aja. Betul. Dengerin suara kita.
0: Dan ayo waktu itu pernah gini ke TikTok.
1: Apa
0: lagi
1: tuh?
0: Nonton streaming orang. I can batas kuota harian A itu sehari ya. Itu paling 1 giga atau enggak 1,5 giga.
1: Iya.
0: Nah, itu waktu pas I lihat itu, Mas, kan I biasanya suka ngeceknya malam-malam ya. Itu 3 giga, buset.
1: Serius. Itu berapa jam pertanyaannya?
0: Enggak tahu, pokoknya sehari itu baru kali itu ya. Itu 3 giga sehari.
1: 3 giga sehari, mungkin dia nontonnya dari dia mulai live sampai selesai 4 jam nonstop kali apa gimana, mohon maaf.
0: Tapi itu kebanyakan ya kayaknya.
1: Kayaknya ya kan. Paling enggak 2 jam 3 jam tuh ya 1,5 giga lah paling enggak, tapi 3 giga ya. Lumayan juga ya.
0: 3 giga lumayan. Tapi aku juga pernah di posisi sehari 5 giga.
1: Buset, itu yuk streaming kayaknya deh.
0: Iya, YouTube.
1: Itu streaming YouTube itu.
0: Oke deh, buat rekan Prima semuanya yang mau kirim VN bisa banget di 0853-2189-9582. Dan kita lanjut lagi ke lagu berikutnya dari Under the Backbone. Sempurna.

hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran

ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mix You Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku, jadi pengen didengerin lagi. Oh iya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa di hidup puter ya, btw aku dengerin di Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultraka untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultraka.
1: Betul, Ultraka.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultraka.
3: Ultracap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti. Muda, muda.

0: ya banyak lah ya.
1: Penipuan yang di WhatsApp itu enggak sih? Yang kayak aplikasi ternyata waktu pas dipencet link undangannya.
0: Wah, kalau itu sih udah keblok.
1: Itu sudah lama.
0: Cuman itu cukup lama ya.
1: Akhir-akhir ini banyak banget viral kayak gituan tuh.
0: Nah, yang biasanya ke Gocek tuh ya.
1: Orang tua.
0: Benar banget yang sering ke Gocek tuh orang tua ya.
1: Tapi keluarganya pernah enggak?
0: Pernah.
1: Keluarga ibu Ai malah pernah.
0: Ayah Ai. Itu kacau banget semua sekeluarga heboh bahkan wah siapapun itu dicat sama si penipu itu.
1: Penipunya ya, minta uang ya?
0: Enggak tahu ya minta uang apa enggak. Intinya WhatsApp-nya dihack sama penipu
1: iya,
0: itu.
1: Iya, pasti gitu. Ibu terus, Ai sama ya konsepnya ya? Maksudnya
0: pasti
1: alurnya sama ya?
0: Pasti.
1: Dihack terus WA-nya dicat-cat gitu.
0: Iya, dia ngakunya mau pinjam duit dong. Iya. Gitu.
1: Akhirnya anaknya lagi sakit ini.
0: Oh, ya udah. Terus langsung bikin kan di status di Facebook segala macem kalau HP ayah Ai, WhatsApp ayah Ai dihack gitu.
1: Oh, biar gak ada yang kena tipu ya. Karena memang
0: banget.
1: Ini loh, ada kan orang tua kita kan banyak nomor ya.
0: Iya.
1: Ya kan? Apalagi kalau orang penting gitu.
0: Iya, benar.
1: Tuh ada orang yang emang kayak percaya gitu sama orang tua kita.
0: Iya, benar banget.
1: Takutnya nanti malah langsung ke transfer gitu.
0: Masalahnya ayah Ai waktu itu sering banget komunikasi sama Bupati Pacitan. Nah, kekirim lah tuh sama Bupati Pacitan yang terus? Tahun 2023 apa 2022. Sekarang kan udah ganti.
1: Iya, udah ganti pasti.
0: Terus yang enggak direspon sama dia karena sebelumnya udah ditelepon pakai HP ibu Ai.
1: Oh,
0: gitu.
1: Pantes, alhamdulillah. Dan Ai
0: cuma yang bikin anehnya tuh secepat itu loh.
1: Ya bisa langsung ini ya, langsung bisa
0: iya,
1: masuk ya.
0: Langsung bisa masuk, maksudnya kayak dia tuh ngechatnya enggak langsung satu orang, bahkan dalam satu detik tuh bisa kayaknya 20 orang deh.
1: Iya, kayak itu kayak tau enggak sih WA blast gitu. Kayak WA mod ya? Tau enggak yo? Kan biasanya ada otomatis tuh.
0: Iya.
1: Nah, itu kali ya.
0: Kayaknya ya. Kayaknya wah itu kacau banget sih.
1: Bahaya
0: banget buat orang-orang tua kita ya.
1: Benar. Jadi buat anak-anak muda nih ya. Jadi kalian kalau misalkan diingetin karena kita juga udah ngasih literasi ya ke orang tua. Ai juga udah ngasih tahu nih kalau misalkan

0: PDF. Kalau pas udah di-download itu bentuknya aplikasi. Jadi waktu pas di-download tuh HP kita udah langsung otomatis ke-install. Nah, ke-install itu langsung virus. Jadi nanti di komputer si malingnya ini ketahuan, langsung bisa masuk, ada notifnya lah. Mungkin dia ngasih notif kalau misalkan oh, perangkat ini udah bisa dimasukin, akhirnya langsung dimasukin, WA-nya langsung dikeluarin.
1: Itu. Iya, untungnya cuma ya enggak ada untungnya gak sih. Masalahnya WhatsApp gitu, WhatsApp kan privacy banget kan?
0: Bener,
1: semua nomor
0: banget
1: ada di situ.
0: Semua chat-chatan, transaksi.
1: Transaksi ya. Masalahnya orang-orang penting gitu. Kalau kayak kita gini atau enggak, anak ya anak sekolah gitu ya, teman-temannya, teman-teman sekolah kan. Yeah. Tapi ini orang tua, mohon maaf.
0: Benar. Kalau di chat maling kayak minta dulu 1 juta, buset enggak bakal.
1: Enggak bakal.
0: Beli seblak aja 10.000.
1: Betul banget. Aduh, mungkin buat rekan Prima nih ya, kita harus makin melek teknologi ya. Meskipun teknologi sekarang tuh udah di era 5.0 ya kan.
0: 5.0.
1: Betul. Canggih sih canggih.
0: Tapi banyak juga memang dampak buruknya. Banyak dampak baiknya, ada juga dampak buruknya.
1: Betul.
0: Oke, dan kita nanti bakal bahas lagi mengenai backpackeran. Jadi mana Sabtu dan Minggu besok itu adalah weekend.
1: Yes.
0: Kalau kalian weekendnya kemana nih?

Kalau rekan Brima disuruh pilih satu atau dua, kalian pilih berapa nih? Hey, tapi bukan ini ya, bukan pemilu ya, bukan pemilu cawapres atau capres ya. Suruh pilih angka aja, satu atau dua. Mungkin kalian punya angka keberuntungan gitu ya, sama kayak Disti. Tapi entah kenapa ya, Disti itu suka banget sama angka 2 dan angka 7. Katanya sih, katanya itu angka beruntungnya Disti, angka beruntung wetonnya Disti gitu sih katanya. Tapi gak tahu juga ya. Tapi ini rekan Brima semuanya, hari Jumat gak kerasa, alhamdulillah ya. Which is besok udah mulai weekend lagi ya, Sabtu Minggu. Wow, kalian udah ada planning apa nih buat liburan? Atau kalian mau liburan yang deket-deket aja, main ke kafe gitu kan, nongkrong ala-ala gitu anak skena. Biasanya kan kalau anak skena kan suka nongkrongnya di kafe tuh ya kan. Skena abis, terus juga outfit of the day, yes, OOTD-an, terus apa namanya, ngasih makan story IG. Kasih makan story IG tuh anak Gen Z abis sih. Gen Z abis salah satunya Disti. Karena apa? Disti tuh akhir-akhir ini gak aktif story. Entah itu story Instagram, entah itu story WhatsApp. Wah, itu gak aktif banget karena emang belum ada bahannya gitu ya. Emang kalau story Instagram tuh harus estetik mungkin dan semenarik mungkin gitu ya, biar dipandang mata juga, ditonton sama followers and teman-teman juga. Wow, bagus juga ya storynya, bisa jadi apa namanya, bisa jadi inspiratif buat teman-teman yang lainnya gitu kan. Lucu. Tapi sebelum Disti lanjutin lagi ya bahas long weekend besok di hari Sabtu dan juga Minggu, Disti mau sapa-sapa dulu nih buat rekan berimah yang ada di live TikTok. Hai, selamat malam semuanya. Disti mau sapa Teteh Nia nih yang selalu hadir dari Singapura. Ada Mas Agus katanya selamat malam Kak, malam. Ada Kak Pemuda dia juga katanya mau pulang dari Semarang ke Tangerang dan dikira mah cuti apa gitu ya, cuti lahiran. Dan Adis kira tadi cuti lahirannya tuh istrinya atau siapa gitu ya, ternyata kambingnya. Dan dia bilang, kambingku mana? Kalau kata orang Jawa tuh kambingku melahirkan, kambingku mana katanya. Terus ada siapa lagi nih di TikTok nih ya, coba Disti baca. Ada Kak Ahmad Mus, hai selamat malam. Ada siapa lagi di sini? Ada Kak Ato Temon, ada Kak Ato Temon, ada Bah Miso, semuanya ya selamat malam. Dan kalau Teteh Nia sih request lagunya Keisha Levronka, Aku Bukan Dia, boleh Teteh Nia. Nea mah itu teman aku. Teteh Nia, Keisha Levronka Aku Bukan Dia ada nggak ya? Coba kita cari dulu. Mungkin buat rekan Prima yang lain yang mau request lagu Pop Indo nih di malam hari ini ya, masih hari Jumat. Ingat, hari ini masih Jumat. Kalau Sabtu Minggu bisa tuh request lagu Pop Barat ya. Tapi hari ini Pop Indo dulu dari tahun 2000 sampai 2026. Mau komentar di kolom komentar? Boleh, requestnya di kolom komentar live TikTok. Atau mau chat WhatsApp Prima? Boleh banget. Langsung chat aja di WhatsApp Prima di 0853218995 82 gitu rekan Prima semua. Teteh Nia tadi kalau ditanya pilih satu atau dua, jawabannya pilih dua-duanya di Steam. Kalau disuruh pilih itu ya salah satu, mohon maaf, jangan dua-duanya. Satu aja, marung sekali ya. Request Lavora tamu undangan. Lavora, siapa nih? Ke Pemuda ya. Ada Kak Hairul Anam juga, selamat malam. Selamat malam semuanya. Disi mau puterin requestan lagu dari Teteh Nia dulu kali ya, baru kita lanjut-lanjut lagi ngobrol sama rekan Prima yang ada di TikTok pun. Rekan Prima yang mau ngobrol-ngobrol di WhatsApp Prima juga boleh banget. Biasanya sore-sore kayak gini udah ada Kak Hans nih yang ada di Sukahati, tapi ini belum ada. Buat rekan Prima yang sore, petang ya, petang menjelang malam hari ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya rekan Prima semua.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
2: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses,
2: ringan,
0: proses,
2: cepat,
0: proses,
2: cepat. Beli cash juga bisa,
0: bisa.
2: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
2: cuci.
0: Mesin cuci.
2: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dimurahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: FM Indramayu. Aku Ismi dari Bekasi Utara. Malam ini aku pengen banget deh denger lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Soalnya lagu ini ngajarin aku untuk melepas seseorang dengan ikhlas. Terus gak ada benci, gak ada dendam. Terus lagu ini juga mengajarkan aku kalau setiap orang itu ada masanya sendiri untuk hadir di kehidupan kita.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: kabar gembira,
1: kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki

PRI Pamanukan, Wijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati, Wijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Wijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disney.

0: Itu dia lagu 2000-an dari Tip X, Salam Rindu.
1: Pasti itu dia ya Tip X ya. Salam Rindu dari Tip X itu pasti nyampe ke rekan Prima semuanya. Bahkan yang dari tahun 2000-an juga nyampe ke anak 2026 ya kan?
0: Benar. Kan ini rilisnya tahun 2001.
1: Iya serius 2001 banget?
0: Iya 2001.
1: 2001 banget?
0: Iya 2001.
1: Oh my god.
0: Pas kelahirannya ya?
1: Iya kelahiran Ai. Bantesan kok nyampe ke Ai tuh kan
0: nyampe.
1: Guys.
0: Eh di Ai juga nyampe kok.
1: 2006.
0: 2004.
1: Oh 2004.
0: 2006 iya, kemudaan. Ai kelihatannya lu masih 2006 ya?
1: Enggak, Ai lupa.
0: Oh iya lupa.
1: Ada yang nanya ini room Prima FM ya. Yes.
0: Room
1: ini
0: apa?
1: Istana Prima FM.
0: Iya ini kamar Prima FM.
1: Ini kamar. Jadi istana Radio Prima FM guys yang ada kita, di Hori
0: yes,
1: Kolot guys.
0: Kita di sini tuh bisa apa aja deh makan di sini semua boleh ya. Ya TTA berarti. Tapi kalau ya, kalau atasan denger yaudahlah ya TTA ya. Oh semua di sinilah. Kita tidur di sini, ngobrol di sini, nerima tamu di sini.
1: Masih ada yang komen di TikTok. Dia komennya gini asik, musiknya ganti dangdut. Emang lagu tipes dangdut ya?
0: Enggak, emang sedikit ngebeat aja.
1: Iya kan itu bukannya reggae ya? Kok jadi dangdut?

0: Iya, ini enggak dangdut.
1: Itu harusnya reggae ya, bukan dangdut ya.
0: Nah, baru-baru kamu terima gimana nih besok liburannya? Katanya ada yang udah mau ini aja ngeplan nih buat besok nih.
1: Udah banyak sih kayaknya yang chat di WhatsApp ya. Coba kita bacainnya nanti kali ya di jam 7 awal kali ya kalau
0: boleh. Tapi kalau you sendiri gimana nih? Besok mau kemana?
1: Rencananya besok hari Sabtu ya, karena Sabtu kemarin.
0: Mau ke sini enggak? Mau ke Cipanjung enggak?
1: Enggak. Aduh, udah capek banget. Itu rencananya dari pagi sampai siang lah, kalau emang nanti siangnya ada tugas lagi, dari pagi sampai siang full di rumah tuh.
0: Tapi emang sore beneran buka serame pagi.
1: Iya, sama. Coba yuk kapan-kapan lihat deh, kalau di TikTok biasanya ada yang live tuh, yang ada apa namanya, dia nge-live di bawah kaca cembung.
0: Kayaknya pernah sih. Cembung. Nah. Cemburu.
1: Beda lagi, beda.
0: Kayaknya mau ke situ deh besok.
1: Boleh.
0: Nah, nanti Rekam Prima pada kesana lagi semua. Sahil.
1: Iya, coba yuk sambil live TikTok, wah pasti rame.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi deh nanti deh kita live TikTok deh. Insya Allah ya.
1: Iya, boleh.
0: Besok kalau pagi, kalau teman Ai mau diajak, Ai pagi. Kalau nggak ada yang mau, berarti Ai sore sendirian. Biar sekalian siaran gitu, siaran.
1: Oh gitu.
0: Tapi jam 3 beneran udah rame.
1: Ya kok, kalau jam 3 nggak tahu deh, karena waktu itu Ai sama Din kami itu sekitar jam 4. Jam 4, jam 5-an.
0: Jam 4. Itu rame banget atau rame aja atau enggak rame?
1: Rame aja, enggak rame banget. Cuma rame ya, ada orang enggak gitu intinya.
0: Pokoknya berlalu lalang lah ya.
1: Berlalu lalang, tapi yang enggak semacet itu enggak. Mungkin karena udah enggak gitu hype sekali ya.
0: Iya sih. Tapi itulah wisata ini ya, wisata singkat keluarga Hargelis.
1: Betul. Karena mumpung ada airnya gitu kan. Tapi kalaupun gak ada airnya juga tetap bagus.
0: Bagus kok kalau kalau gak ada airnya.
1: Kalau gak ada airnya tuh jatuhnya kayak New Zealand. Kalau pas ada lagi domba-dombanya.
0: Iya bener. Itu gak sih di tengah-tengah itu ada kayak tempat mandi. Katanya tempat mandinya Wiralodra.
1: Katanya.
0: Tapi emang
1: bidadari.
0: Tapi emang ada ini bulat kayak tempat gitu.
1: Oh gitu.
0: Kalau surut. Hah? Jadi kan pernah kesana waktu pas surut.
1: Turun.
0: Nggak turun.
1: Oh.
0: Cuman ada yang turun. Itu tengah-tengahnya tuh kayak ada ini loh.
1: Apa
0: kayak
1: itu?
0: Ada bebatuan-bebatuan gitu. Katanya itu tempat mandi Wiralodra. Cuman emang
1: gitu.
0: Di situ tuh kering. Yang sekitarnya kering, cuman di situ karena lebih dalam. Jadi ada airnya.
1: Oh.
0: Dikit.
1: Alah, ada airnya sedikit ya. Itu apa namanya, cerita rakyat lah ya.
0: Katanya sih. Cuman ini kata Mas Aji ya, cuman tempatnya emang ada.
1: Ya itu kan katanya berarti kan artinya cerita rakyat. Betul.
0: Sore kan tempatnya ada. Wiralodra tongkatnya ada.
1: Tongkatnya ada.
0: Emang benar ada Wiralodra.
1: Enggak, maksudnya Wiralodra tuh bidadari atau dia kerajaan atau apa?
0: Raja.
1: Kan Ai enggak tahu karena tuh Ai baru banget nih di Indramayu nih, apakah ada kerajaan kayak di apa Solo Hamengkubuwono, terus juga di Jogja ada Sultan.
0: Ya, Raden bagus, area Wiralodra merupakan sosok utama yang sejarah berdirinya Indramayu.
1: Oh, gitu.
0: Itu. Makanya ada Universitas Wiralodra di Indramayu sana, Indramayu kota.
1: Iya.
0: Tadi ada yang request Samuel Cipta Senja Sudut Kota.
1: Betul.
0: Itu requestan dari siapa ya?
1: Tadi ada yang request lagu itu Kunang-Kunang namanya.
0: Kunang-Kunang.
1: Pasti terang banget kalau di malam-malam hari di malam hari kayak gini ya.
0: Tapi Kunang-Kunang kayaknya udah langka ya.
1: Apa?
0: Kunang-Kunang.
1: Oh, kalau di Pacitan masih ada.
0: Masih ada?
1: Masih ada.
0: Sumpah?
1: Kalau di Pacitan sumpah masih ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kayak gimana sih?
1: Mungkin,
0: tapi bersinar beneran ya?
1: Ya bersinar, dia bersinarnya cuma di ininya doang,
0: ujungnya.
1: Di perutnya doang, kepalanya gak bersinar.
0: Ujungnya doang ya?
1: Iya, di ujungnya doang.
0: Oke deh, ini dia lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

0: Oke, terima kasih Bang Yudin. Kita dibeliin nasi kuning sama Mang Yudin.
1: Iya, sama Mang Yudin. Oh, terima kasih. Mang Yudin. Karena emang banyak banget orderannya ya Mang Yudin.
0: Oh, iya,
1: ya.
0: Banyak. Alhamdulillah. Eh, tau gak sih?
1: Apa tuh?
0: Dari kemarin tuh lancar banget orderannya.
1: Lancar banget. Bahkan sampai ada yang mau beli terus
0: motor ya?
1: Bukan. Oh, ada yang mau beli apa itu namanya? Itu apa?
0: Janur.
1: Janur, iya benar. Janurnya. Saking udah capeknya Mang Yudin, udah habis nggak ada. Tapi ini buat rekan Prima semuanya, mungkin yang di dalam waktu dekat ini kalian mau ada acara pernikahan atau acara hitan gitu ya, kalian bisa pesan aja nih di bandar apa ya namanya ya.
0: Kalian datang aja ke Radio Prima nanti.
1: Iya, Bandar Prima kayaknya deh. Bandar Prima namanya.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya
0: Bandar Prima.
1: Karya Bandar Prima.
0: Nah, itulah pokoknya kalau kalian mau janur link kalian ke Radio Prima FM dah.
1: Tuh, iya, ada. Pokoknya itulah ya, ketemunya sama Mang Yudin tapi.
0: Iya, Mang Yudin.
1: Jangan ketemu sama penyiar, entar malah kalian kena ocehan.
0: Nah, nanti kalian diajak siaran sama kita.
1: Iya, diajak siaran bukan kalian dapat janur bukan.
0: Dan ini tadi ada lagu Happy Rotation requestan dari Kak Kunang-Kunang ya?
1: Happy Rotation dari Kak Pemuda ya.
0: Kak Pemuda.
1: Iya, kalau Kunang-Kunang tadi request lagu Samuel Cipta.
0: Iya, dan, Cipta Kerja.
1: Cipta Kerja. Tapi kalau ngomongin kerja nih ya, ini kan rupiah udah naik ke angka 18.000. Di tanggal 4 Juni atau 3 Juni itu udah mulai banyak perusahaan yang PHK loh.
0: Iya.
1: Terus mereka ada salah satu Instagram melarang kita para Gen Z ini yang mungkin mentalnya agak capek banget gitu kalau kerja yang lingkungannya kurang apa ya, lingkungannya kurang pas buat kita para Gen Z. Dia ngelarang kita untuk resign karena gini. Heh, kalian Gen Z jangan resign dulu. Karena apa? Karena mulai dari kemarin tanggal 4 Juni udah mulai PHK.
0: Oh my god. Tapi kemarin juga banyak ini ada yang lay off.
1: Oh iya.
0: Ada yang udah beberapa lay off. Jadi dia sebenarnya cuti. Cuti hamil deh kalau enggak salah. Cuti melahirkan.
1: Iya, melahirkan.
0: Itu malah di lay off.

0: Pokoknya, selamat malam.
1: Pokoknya kalau misalkan ada yang doain ya, kayak kursnya gede, gedein dong, gedein orang Indonesia di luar itu orang jahat banget sumpah. Karena dia tidak memikirkan orang-orang yang ada di Indonesia, khususnya orang tuanya, saudara-saudaranya, dan mungkin nanti dia di masa tua itu bakal ngerepotin banget. Kurs rupiah naik itu, guys, semua bahan-bahan ikut naik, gaji segitu-gitu aja, ya kan?
0: Masalahnya kalau gaji segitu-gitu aja, terus juga bahan bakunya harganya stuck atau ya bertahan, itu it's okay gitu lah ya. Tapi kalau semua bahan naik, bahkan buah-buahan aja yang tadinya sekilo bisa dapat 12 atau 16 ribu gitu ya, bahkan sekarang udah sampai di angka 50 ribu. Jeruk sekilo 50 ribu, bayangkan. Serius. Astaga.
1: Sumpah mahal banget.
0: Emang buah-buahan kita masih banyak yang impor.
1: Iya ya, kenapa ya? Dan ternyata buah-buahan kita kalau yang bagus diekspor. Kalau misalkan yang jelek-jelek ke kita. Makanya yuk pernah kan dapat buah-buahan tuh jarang banget ada yang ada yang bagus. Yang bagus-bagus tuh udah pasti mahal. Karena yang mahal-mahal itu biasanya nyesuaiin harga ekspor. Gitu.
0: Iya, tapi ya rekan Prima gimana ya, besok hari Sabtu sama Minggu planning kalian kan ada yang mau keluar negeri. Tapi gimana dengan rupiah sekarang? Gak bakalan ke wujud tuh ya planningnya besok hari Sabtu sama Minggu mau keluar negeri.
1: Aduh. Itu sekarang naik lagi tuh. Yang tadi pagi apa kemarin pagi ya? Naiknya tadi pagi ya? 18 ribu apa kemarin pagi?
0: Kemarin.
1: Soalnya ini naik lagi itu. Jadi 18.700 70 perak.
0: Oh my god. Tuh ya rekan Prima ya. Jadi buat kalian nih, saran Disti, Sabtu sama Minggu planningnya gak usah jauh-jauh, yang deket-deket aja. Nah, yang deket-deket aja kemana tuh? Boleh dong sharing sama Disti dan juga Sahil ya, nanti langsung aja chat di WhatsApp Prima.
1: Iya, di 0853-2189-9582. Ini dia lagu Utopia, Hujan, requestan dari Kak
0: Sky.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.

Halo rekam prima semuanya, balik lagi di Diary MP3 yang dimana kita selalu bacain diary yang kalian kirim, dan dibacanya itu di jam 19.20. Dan ini kita bakal bacain kiriman dari Amel. Dia gak ngasih alamat ya, katanya gini, Kak Sahil, jujur ya, beberapa hari terakhir tuh rasanya padat tau. Ada banyak hal yang harus diselesaikan satu-satu, banyak aktivitas juga yang harus dijalanin. Dan kadang rasanya tuh pengen bilang kayak, sebentar dulu geh, aku pengen istirahat gitu. Tapi sekarang Kak Sahil, itu aku seneng banget, karena setelah semua kesibukan itu dari hari Senin sampai hari Jumat, akhirnya hari ini yang ditunggu-tunggu, karena Sabtu dan Minggu sudah ada di depan mata. Entah kenapa ya Kak Sahil ya, suasana hati hari ini tuh kayak lebih semangat gitu. Bahkan dari pagi tadi rasanya kayak udah kepikiran kayak besok tuh aku mau ngapain ya. Aku gak percaya sih kalau besok tuh Sabtu dan Minggu. Mungkin besok aku bangun sedikit lebih siang tanpa buru-buru lihat jam ya kan. Setelah itu cari sarapan yang enak, dengerin lagu di Spotify. Buset, dengerin lagu Spotify. Lalu menikmati hari tanpa harus memikirkan deadline atau tugas yang menunggu. Gitu aja sih Kak Sahil, kalau semisalkan besok cerah, aku ada niatan mau nonton bioskop sama temen-temenku. Wih, seru banget ya. Kayaknya kalau Amel nih besok rencananya mau nonton bioskop sama temen-temennya. Tapi kalau rekam prima sendiri, itu kalian gimana nih? Besok kalian ada jadwal mau ketemu siapa atau mau main dengan siapa? Coba dong ceritain di 0853 2189 9582. Aku tunggu ya.

0: Itu dia ya. Dear Diary dari Amel.
1: Amel, betul banget. Dear Diary dari Amel ya. Kayaknya dia udah gak sabar banget besok hari Sabtu sama Minggu tuh. Tapi emang iya sih, banyak dari rekan Prima Wong Reang ini menanti-nanti weekend untuk jalan-jalan, rebahan, apalagi yang belakangnya An.
0: Jajan.
1: Jajan. Terus tiduran. Terus
0: makan.
1: Terus. Iya, pokoknya itulah ya.
0: Pokoknya kayaknya kalau misalkan harap orang bekerja, itu Sabtu Minggunya pasti dipakai buat istirahat.
1: Betul.
0: Tapi enggak berlaku buat temen Ai. Temen Ai itu Ai enggak tahu kenapa ya. Dia tuh setiap Sabtu, pokoknya dia kan kerja di retail ya.
1: Iya.
0: Dia kerja di retail dan gajinya tuh UMR. Lumayan gede lah UMR.
1: Iya.
0: UMR Tangerang kan.
1: Lumayan tuh.
0: Iya. Pokoknya di retail deh pokoknya. Dia Sabtu Minggu tuh dia selalu jalan-jalan. Bukan Sabtu Minggu. Setiap libur. Jadi kan liburnya kan dia kadang ada ganti ya. Kadang ada Jumat gitu, orang harus Sabtu.
1: Tapi dia tuh kerjanya berapa jam dulu? Di setiap
0: di retail,
1: harinya.
0: Di retail, biasa di retail.
1: Retail tuh apa sih?
0: Retail. Sedang. Retailnya kayak Alfamart,
1: maksudnya ininya kan, ininya apa, gudangnya kan?
0: Enggak, di kayak kasir.
1: Oh,
0: gitu.
1: Retail tuh aku kira staff gudang loh, karena ada tuh kan yang di website lowongan kerja bagian retail, terus bagian kru, di situ ada bagian-bagiannya. Kalau di website Alfamart atau Indomaret gitu kan?
0: Enggak, kalau di Indomaret tuh biasanya cuma nyari kru gitu doang. Cuma
1: ini Ai bukain dah.
0: Kalau semisalkan yang ada spesifik, berarti dia kerja bukan di retail biasanya. Di ini staff Alfamartnya. Yang di kantor.
1: Iya.
0: Gitu, yang jadi sosmed lah, lain-lain lah gitu.
1: Nah, di websitenya ini kan ada pilihan biasanya, ada yang mau jadi krunya, terus juga SPV-nya.
0: Oh iya.
1: Nah, divisi-divisinya betul.
0: Nah,
1: divisinya.
0: Itu. Iya benar-benar itu biasanya jabatan-jabatan tinggi.
1: Dan operationnya finance, franchise, human capital, information technology, marketing.
0: Iya itu di kantor, itu di kantor. Tapi kalau di kayak staff yang biasa beli, kalau misalnya ada yang ngasirin, ada yang bikin kopi gitu-gitu, ya kan? Nah itu retail tuh krunya.
1: Oh ala, nih ada koreksi dari rekan penerima yang ada di TikTok. Retail itu bukan bagian job desk-nya, tapi tipe pekerjaannya.
0: Tipe,
1: oke.
0: Ya?
1: Ternyata tipe ya, tipe pekerjaannya ya. Ya oke. Oke, aku paham. Oke, sampai sini aku paham. Dan terima kasih. Belum. Masih jam 19.41.
0: Merdeka.
1: Tapi emang sebenarnya kalau tapi kasihan juga ya kalau emang beneran nanti minimarket itu ditutup.
0: Yang di mana sih itu? Provinsi
1: Lombok
0: apa?
1: Ya?
0: Riau atau apa ya?
1: Iya, pokoknya di luar Pulau Jawa udah ada yang ditutup kan.
0: Iya, beberapa puluhan gerai, bukan sampai puluhan deh.
1: Udah sampai puluhan?
0: Iya. Bentar.
1: Tapi emang Kopdesnya udah buka, pertanyaannya?
0: Kan udah diresmiin kan?
1: Tapi yang di sini belum.
0: Iya, di beberapa yang belum, tapi kemarin tuh ada yang di

0: diresmin berapa ribu ya? Kapan diresmikan Kopdes? Siapa itu?
1: Gak tahu deh, kayaknya anaknya Mang Yudin.
0: Tuh, di bulan Mei kemarin.
1: Ada yang kasih pantun nih.
0: Apa
1: Indonesia
0: tuh?
1: Negara hukum. Cakap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, yang di timur katanya kan Najib.
0: Iya, di timur kan.
1: Oh, yang di timur. Wah, jangan bilang kan Najib salah satu orang yang ikut meresmikan.
0: Hey, hey.
1: Semangat tapi kan Najib.
0: Tuh.
1: Semangat ya.
0: Iya, di NTB. 14
1: di NTB.
0: Ya udah.
1: Oh, iya kan benar kan?
0: 15.
1: Woi. Iya, betul, di Lombok apa NTB sana.
0: 25. 18.
1: Ah ya, yang benar yang mana? Mending baca WhatsApp dulu enggak sih? Soalnya tadi udah ada chat yang masuk nih.
0: Boleh. Mm-mm. Oh. Udah yang WhatsApp yang masuk ya?
1: Iya, coba. Kayaknya sih tadi udah ada harusnya, tapi enggak tahu, coba dilihat.
0: Ada dong pasti.
1: Ada siapa tuh?
0: Kata gini. Ya Allah. Ya udah ya Allah aja.
1: Ya udah ya Allah aja. Kenapa tuh?
0: Ya Allah, aku minta para boti itu punah aja sih, soalnya bikin jijik meresahkan warga.
1: Waduh.
0: Kaban
1: dari Tangerang. Tapi emang iya sih. Karena emang kita sebagai cewek yang lihat juga kayak ilfeel banget gitu. Kayak
0: itu gak sih? Yang kemarin di ini loh, yang ayah kemarin lihat videonya. Yang di Jogja tuh ada pengamen. Yang teriakin boti-boti.
1: Oh iya betul. Dia
0: ada prankster ya dia.
1: Iya.
0: Akhirnya beneran orang gembel beneran. Kalau orang gembel beneran kan villa dapet ya.
1: Iya.
0: Ternyata prankster. Tapi itu bagus lah.
1: Prankster, iya. Nih ada yang nanya, senggol-senggol jam berapa sih? Pengen telepon deh.
0: Ya udah deh, kalau mau senggol-senggol kita dengerin dulu lagu dari SN12 yang Puspa. Ini dia.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: bareng Antik nih berkelas.
1: Halo semuanya, kembali lagi di MP3 Single Single.
2: Selamat malam Wong Reang semuanya. Kita balik lagi di MP3 Senggol Senggol. Kita happy-happy bareng. Kita senggol-senggol semuanya yang ada di Indonesia ini.
0: Kita langsung

0: Kak Zulkifli tadi udah saya sebut ya. Terus ada Pangeran Kodok tuh, Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum, Kak, aku mau cerita dong, boleh?
1: Boleh. Bobo mau nyenggol pemerintah lagi nih.
2: Langsung tewas.
1: Boleh, katanya ada apa nih?
0: Kayaknya udah ada yang masuk nggak sih? Coba dilihat dulu tuh. Boleh nih buat rekan Prima bisa tahu.

0: Oke, kita angkat dulu nih ya buat Kakak Hans. Eh, Kakak Hans mana nih? Halo Kakak Hans. Halo.
1: Barang antik nih berkelas.
0: Halo, udah duh enggak ada nih. Oh, nih ada nih. Nah, cakep ya. Halo, assalamualaikum merdeka.
2: Halo. Waalaikumsalam.

0: Pokoknya baik.
1: Alhamdulillah.
0: Kalian berdua gimana?
2: Alhamdulillah kita berdua baik-baik saja dan aman sentosa sehat walafiat.
1: Gimana nih Kak Hans, hari ini udah ada cerita apa lagi nih atau udah ada berita apa lagi nih di daerah Sukahati?
0: Cuacanya panas sekali.
1: Wah,
2: iya betul.
1: Iya, bener banget, sama kayak di sini. Dari jam 3 sore tadi padahal udah sore ya, tapi masih panas banget Kak Hans. Banyak yang
2: usik. Kak Hans gimana nih?
0: Sama kayak di Cirebon juga panas. Tapi kalau di Kuningan juga enggak.
2: Kalau Kuningan kayaknya enggak terlalu panas ya, soalnya dingin dia.
1: Iya, pasti adem lah ya.
2: Soalnya aduh. Soalnya kemarin waktu pas air ke Kuningan itu dingin. Kuningan tuh air sore dan sorenya itu hujan lebat. Hujan aja sih, nggak lebat-lebat banget. Waduh, ini kayaknya
1: kahan keputus ya. Sayang banget nih. Nah mungkin buat rekan Prima yang lain yang mau ikutan senggol-senggol, boleh banget ya. Kalian langsung telepon aja di WhatsApp di 0853 2189 9582.

0: Senggol bareng antik nih berkelas.
1: Azik, kembali lagi di MBT Senggol. Ini kayaknya seru banget nih di TikTok. Boleh dong ada siapa aja nih?
2: Boleh gak ya? Soalnya ini udah ada yang masuk, tau gak dari mana?
1: Siapa tuh?
2: SPBG Bantul.

0: nih anak apa magang itu? Yang ada di stasiun Cirebon ya. Waktu itu ai pas liputan ke sana ketemu ada Kak Rahma dari IPB. Selamat malam.
1: Super. Selamat malam Kak Rahma IPB nih. Tau enggak sih IPB adalah salah satu kampus keinginanku yang pengen aku dapetin dan aku pengen aku masukin banget.
0: Amin ya, semoga tercapai ya.
1: Tau gak sih, sampai doaku gini.
0: Apa tuh?
1: Ya Allah, kalau aku S1 gak bisa di IPB, S2.
0: Amin.
1: Kalau gak bisa di S2, S3.
0: Amin.
1: Kalau gak bisa S3, aku jadi dosen nih di IPB.
0: Nah, itu ya.
2: Barang antik nih, berkelas.
1: Sampai aku doa kayak gitu, wah keren banget. Aku tuh suka, apa ya, tersanjung gitu sama orang-orang yang di IPB.
0: Iya.

0: Prima semuanya yang mau senggol-senggol atau mau cerita-cerita soal mimpinya kalian ya di MP3 senggol-senggol, boleh banget. Kalian bisa langsung telepon aja WhatsApp Prima di 0853-2189-9582.
1: Karena memang bentar lagi tuh sesinya udah mau habis, guys. Oh iya nih, ada telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum Kak Hans, gimana nih? Teleponnya udah nyambung nih.
2: Oh ya maaf ya, tadi itu sinyalnya lagi jelek. Mati teleponnya.
1: Oke. Kan mau request lagu apa nih?
2: Lagu Charlie Setia Band.
0: Oh, Setia Band. Kalau ST12 tadi udah diputar. Oh, iya. Tapi kalau Setia Band belum. Iya.
2: 9 band aja lah.
0: 9 band. Coba dicari dulu ya. 9 band yang apa tuh, Kak Hans?
2: Apa ya, di situ ada apa aja?
1: Ada Bayanganmu, ada Cemara, ada Dusta.
2: Ada Bayanganmu aja lah.
0: Oke.
2: Ada Bayanganmu.
1: Ada Bayanganmu.
0: Emang gitu ya, emang gitu ya lagunya.
1: Bukan ya.
0: Nah. Oh iya benar katanya.
1: Itu lagu pop emang.
0: Iya, ada Bayangmu. Ada, itu lagu pop. Oke, siap Kak Hans.
1: Soalnya, ayo dengerin yang remix. Iya, siap-siap.
0: Kata-kata hari ini dong Kak Hans.
2: Kata-katanya Selamat menikmati mau happy weekend.
0: Okay. Happy weekend semuanya itu ya. Salam dari Kak Hans buat rekan Prima Wong Reang semuanya. Okay deh Kak Hans, terima kasih untuk malam hari ini. Yes, yo, sama-sama.
1: Waduh.
3: Barang antik nih berkelas.
1: Oh ternyata itu tuh lagu pop ya. Kira karena ayo dengerin tuh versi yang remix.
0: Aduh, telinganya Sahil tuh dipenuhi dengan remix dan bukan lagu aslinya ya.
1: Iya, karena emang remix tuh enak gitu. Yaudah deh, kita nih langsung putri aja lagu 9 band, ada Bayanganmu.

0: 9 band ini ternyata adanya Charlie.
1: Adanya Charlie?
0: Iya, Charlie Van Houten. Iya benar.
1: Kan? Oh iya.
0: Iya.
1: Oh iya. Charlie, Charlie itu nama apanya Charlie Van Houten.
0: Iya, Charlie Van Houten.
1: Kira kemana itu cuma candaan doang.
0: Kemana aja?
1: Oh my god.
0: Jadi dia emang...
1: tahu Charlie, cuma enggak tahu Charlie Van Houten nama panjangnya.
0: Itu dia emang ada keturunan Belanda-Belandanya gitu. Terus 9 band ini ternyata ade dari Charlie. Terus pas ayah denger-denger, oh iya ya, sekilas tuh entah itu dari apa namanya, serak-seraknya, nada-nadanya, sengau-sengaunya.
1: Gimana
0: itu
1: sengau?
0: Sengau Van Houten, ya ada bayang gitu loh ya.
1: Wow.
0: Hampir sama banget sama Charlie. Malah ada yang komen Charlie Van Java. Charlie Van Java siapa?
1: Van Java, gak tahu.
0: Gak jelas.
1: Tapi Van Java tuh apa ya, PT atau
0: Paris Van Java. Apa muter? Untung ini punya ayah sendiri ya. Untung punya ayah sendiri.
1: Tapi itu
0: Paris
1: ada
0: Van Java.
1: Van Javanya itu ada
0: Paris
1: nama
0: Van
1: teh.
0: Java.
1: Nama teh Van Java tuh.
0: Emang iya?
1: Iya, teh Van Java.
0: Oh, enggak tahu deh.
1: Dulu waktu pas SD sih. Dia ini kompetitornya teh gelas.
0: Oh, tapi Paris Van Java itu di Bandung.
1: Oh, gitu.
0: Kalau ngomongin Paris Van Java itu di Bandung.
1: Okay.
0: Terus ada yang komen juga Van Houten itu marga, betul, betul banget, marga dari ini ya, dari Belanda ya.
1: Yes.
0: Van Houten, Verhoeven, terus
1: apa lagi?
0: Enggak tahu.
1: Ayo tahu. Enggak tahu marga-marga Belanda.
0: Marga-marga Belanda.
1: Oke, okay, deh gini kita lanjut lagi ke lagu requestan dari ke Arya.
0: Apa tuh?
1: Miss Korea.
0: Oh iya.
1: Balada.

0: pelarian ya dari Keisha Levronka. Yes, rekosan lagu dari Kak siapa ya? Najib.
1: Kak Najib. Jib itu.
0: Ya.
1: Kak Najib. Eh ada Kak Najib.
0: Sekarang ada. Dia lagi dengerin di streaming.
1: Oh gitu.
0: Oh, dia lalu dengerin di streaming. Waktu itu pas dia OTW ke Bandung sama temennya, dia dengerin dari radio.
1: Dari Bandung kena masuk.
0: Ke Bandung. Dari mana ya? Subang apa Sumedang gitu?
1: Kalau Subang kena, tapi kalau Bandung enggak.
0: Nah, jalan mau ke Bandung.
1: Oh.
0: Jalan mau ke Bandung terus dengerinnya lewat radio mobil.
1: Oh iya, aku tahu itu. Yang waktu itu nelpon kan?
0: Oh iya ya, sama Ayu bukan sama Baim ya?
1: Iya, sama Ayu.
0: Oh iya, lupa deh.
1: Iya, iya, ini Keisha Levronka. Ya, akhir-akhir ini tuh udah pasti para Gen Z tahu banget lagu ini.
0: Tahu banget karena baru banget rilis di tahun ini ya kan.
1: Yes.
0: Nih kalau Dinkam rilis apa? Nih tiba-tiba ada Dinkam.
1: Coba nih. Coba say hi dulu dong temennya Disti di sini nih.
0: Nih.
1: Ya, say hi. Jangan dipegang ya. Ya, malu soalnya. Aku tegang. Ya, boleh say hi dulu.
2: Halo semuanya.
0: Kalian sama kan sama yang di voice note kan?
1: Iya.
3: Kedengeran
1: lah.
0: Kedengeran. Mau dengar suaranya sendiri dia.
1: Oh, mau dengar suara sendiri. Oh, gitu. Udah I am you.
0: Yeah. Itu apa?
1: Kedengeran enggak suaranya? Coba yuk ngomong.
2: Halo semuanya.
1: Iya kan?
2: Selamat malam.
0: Bagus sih suaraku. Bagus kan?
1: Bagus ya. Suara perempuan rata-rata bagus.
0: Iya dong.
1: Itu ya.
0: Ada yang salam-salam nih malam hari ini.
1: Waduh.
0: Katanya dari Kak Andika. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayak banyak kan penggemarnya nih. Si siapa? Kak Dinkam nih.
0: Dinkam nih ya. Banyak banget nih dilihat-lihat nih. Udah ketawa-ketawa aja. Tapi rekan-rekan jangan kemana-mana ya. Masih ada
1: lagu
0: waktu
1: dari, masih ada lagu dari Iwan Fals.
0: Oh iya.
1: With Noah. Yang terlupakan.
0: Rekuasan lagu dari Bocah Lanang.
1: Dari
0: okay, tadi deh. Kita bahasnya pakai bahasa Indramayu. Aku belajar sama dia.
1: Aze. Ini dia Iwan Fals.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 FM.

0: ini ya. Kita lagi nyobain makanan yang dibikin Din Gam. Ini lumayan enak nih menurut aku daripada makanan yang biasanya.
1: Enak ya?
2: Ada apa? Aku ini bikin ada gagalnya. Jadi ceritanya mau bikin cipuk, aci kerupuk tau
1: gak? Saya tahu. Nah, tadi kita lagi ngomongin cipuk.
2: Oh iya.
1: Harganya mahal banget, sumpah.
2: Masa?
0: Tahu nggak?
1: 4 biji. Enggak sih gini ya?
0: Mana ini?
1: 4 biji, 18 ribu.
2: Oh my god.
0: Bayangin.
1: Cuman aci doang.
2: Iya, aci. Nah, tetapi kalau kemarin tuh aku pakai tepung terigu sama aci.
0: Ya nggak berhasil.
2: Iya.
1: Jadi padu.
0: Jadi malas kalau pakai tepung terigu.
2: Tapi laku loh.
1: Oh, dijual?
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Aku jual 5 ribuan, dapat 4.
0: Iya, kalau yang makan ya ampun.
1: Yang makan juga aneh tuh kayak.
0: Gitu ya.
1: Karena mungkin yang beli juga kayak bingung dia rasa cipuk kayak gimana. Terus karena Kadim kan beli jual cipuk, oh ini rasa cipuk. Jadi dia mungkin gak bakal beli lagi cipuk. Dan namanya cipuk gak bakal beli lagi.
0: Dan fun fact-nya si Din Kam itu dia suka bikin usaha apa aja loh.
1: Oh iya, sama kayak temanku berarti. Rata-rata orang Jawa itu tuh usaha, apalagi mahasiswa ya, itu usahanya banyak.
0: Jadi kayak yang satu juga selesai nih ya, dia ganti yang lain.
1: Bener, bener, sama kayak temanku juga. Kayak dia tuh ganti menu, ganti jualan itu karena males. Males, entah itu males bikinnya, entah itu males apanya gitu. Pasti ganti dari sushi roll, terus ke apa sih? Kayak lumpia cuman isinya tuh isinya seblak-seblakan gitu. Luaran lumpia digoreng, terus dalamnya tuh kayak ada aci campur seblak, terus ada kayak ada jando gitu, banyak macamnya sih sebenarnya.
0: Bukan cireng, beda lagi.
1: Iya, kayak semacam cireng cuman luarnya lumpia gitu.
0: Tahu,
1: nah itu tuh banyak tuh jual
2: wonton gak sih?
1: Hah?
2: Wonton.
1: Nah itu ada juga yang jual wonton. Oh iya, martabak.
0: Martabak,
1: semacam martabak.
0: Tapi dulu coba ceritain Din Kam jualan. Pernah jualan apa aja?
1: Dia pernah jualan apa aja?
0: Itu banyak banget.
2: Dulu aku yang pertama itu jualan somai.
1: Somai?
2: Iya, somai.
0: Somai.
2: Terus habis itu ada susu kedelai.
1: Susu kedelai? Ya bikin?
2: Enggak, aku dari orang.
1: Oh, dari orang dijual balik ya? Tapi susu kedelai udah di packing sesatu.
2: Sudah ada di packing, tinggal dijualin.
1: Oke, okay, oke.
2: Alhamdulillah lumayan nih, sehari bisa dapat 20 ribu.
0: Oh my god. Coba. Coba mahasiswa. Lumayan. Terus.
2: Terus habis itu aku jualan basreng.
1: Baso goreng.
0: Iya, basreng yang di packingin itu.
1: Oh iya, itu.
0: Isinya bal-balan gitu.
1: Iya.
0: Biasanya beli yang gede per kilo gitu. Terus dimasukin ke tempatnya masing.
1: Oh iya, iya, tahu. Itu jual berapa per pack?
2: Aku sukanya jualan 5 ribu aja.
1: Oh, yang kecil-kecil ya?
2: Kantong mahasiswa.
1: Iya benar, kantong mahasiswa. Benar.
0: Kantong mahasiswa.
1: Sebenarnya tuh mahasiswa tuh ngincer murahnya sih. Kalau banyak tuh dikit, kayaknya dia menyesuaikan, dia tahu juga kan.
0: Iya benar.
1: Benar. Yang penting murah dulu, yang penting murah.
0: Murah, terus kenyang juga bener. Ya kan. Terus.
2: Terus juga pernah jualan nasi padang.
1: Nasi padang dijual, nasi padang.
0: Nasi padang dijual loh. Astaga.
1: Astaga.
2: 15 ke 20.
1: Itu lebih ke jokul ya.
0: Iya, jokul ya, itu jokul. Dari luar ke dalam gitu ya.
1: Iya benar-benar.
0: 5 ribu ongkirnya.
2: Bensin juga.
1: tapi itu jual kayak gitu, itu jualnya ke mahasiswa kan?
2: Iya, ke mahasiswa. Kalau ke santri itu
1: kan nggak boleh kan?
0: Nggak boleh.
2: Yang ada nanti kena kasus.
0: Nah, ya, benar. Pernah seangkatan, ada yang pernah kena kasus.
1: Yang ini bukan? Yang semua barangnya disita di GU.
2: Nah, itu angkatan aku itu.
1: Angkatan juga kan?
2: Iya.
1: Itu kan sampai viral.
2: Jadi dia bawa
1: makanan, semuanya pokoknya
2: makanan pedas.
1: Banyak ya? Yang direnceng itu ya?
2: Kan direnceng. Jadi dia tuh naroknya di jok, dalam jok sama di depan. Kan motornya motor matic tuh. Nah, itu taruh plastik hitam. Benar gede kan itu. Ya udah, Abi kan nanya, "Neng bawa apa, Neng?" gitu. Coba lihat. "Enggak, Abi, enggak bawa apa-apa, ini baju kok." Ternyata
0: Anak. Tahu enggak itu pas viral, di rumah taunya di grup. Itu kan lagi di Pacitan lagi zaman Covid.
1: Iya, itu waktu pas awal
0: lagi daring kan?
1: 2022 ya?
0: Iya, 2021.
1: Iya, berarti 22. Pasti benar itu temennya. Temennya berarti itu. Soalnya itu Ai posisinya lagi di rusun. Gara-gara yang cukul-cukul itu, pintu gate selatan tuh yang dekat depan Kodeko itu ditutup. Ya kan?
2: Benar.
1: Terus pakai bis, harus bayar bis itu
2: 100 ribu,
1: buset dah.
0: Buset.
1: Sampai ada yang gak mau bayar, akhirnya kita jalan.
0: Oh gitu.
1: Jalan dari rusun ke Tansri.
0: Tapi lumayan.

0: juga ya.
1: Lumayan, lumayan jauh.
0: Tapi fun fact-nya juga dia resellerin loh, Oriflame loh.
1: Eh, sumpah?
2: Yeah.
1: Oriflame.
2: Oriflame.
1: Saya tahu Oriflame karena saudara saya reseller Oriflame. Hmm. Oriflame, Oriflame. Iya benar Oriflame.
0: Udah kalau dapat barang nih ya, dapat barang baru. Wah, wow, di rumah heboh. Mbak, mau ini enggak? Mau cobain parfum yang baru enggak? Mau beli enggak? Mohon maaf, beli sih mau. Harganya 300-400 ribu.
2: Harganya wah ya.
1: Wah ya, benar-benar.
2: Seenak itu dan tahan lama loh.
0: Iya.
1: Iya, benar-benar. Emang karena ibu ai salah satu produknya beli Oriflame punya saudara ai. Tapi emang itu sih bener, Oriflame ai tahu karena saudara ai. Oke deh, ini kita lanjut lagi ke lagu berikutnya dari Tiara Andini, Kupu-kupu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: kita bakal pamit undur diri ya, karena kita udah di last session.
1: Betul.
0: Last session prima.
1: Betul banget ya. Kita tadi ngobrol-ngobrol bareng Dean Kam yang dia berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri sebagai seorang mahasiswa.
0: Iya. Yeah. Yeah, apa sih namanya?
1: Meskipun dia kayaknya enggak
0: mahasiswa independen.
1: Ah, betul banget, bukan woman independen tapi mahasiswa independen. Iya. Kayaknya Dean Kam ini ya tipe orang yang enggak mikirin weekend mau kemana sih.
0: Oh gitu.
1: Iya. Hmm, dia gitu. Weekendnya pasti rebahan deh.
0: Oh gitu. ajak Dean Kam dulu besok.
1: Aduh, tahu deh Dean Kam ya. Soalnya 2 hari ini udah enggak di rumah dia.
0: Kenapa?
1: Dia nginep di Mahat.
0: Oh, jadi di Mahat itu di mana?
1: Di PN, di persahabatan.
0: Oh, yang tempat ya?
1: Enggak, di
0: tempat yang biasa nginep.
1: Enggak, kalau ayah nginep itu di Almus.
0: Oh, di Almus. Iya, iya, siap. Yaudah deh, rekam prima. Besok ada aku
1: sendiri.
0: Iya, ya, besok ada aku sendiri. Terang aja ya. Di MP3 juga masih di jam yang sama, dari jam 5 sampai jam 9 malam.
1: Oke, thank you buat rekan prima semuanya, Wang Reang yang udah dengerin Disti dan juga Sahil di MP3 malam hari ini.
0: Aku Sahil
1: dan aku Disti.
0: Pamit undur diri. Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Radio Prima 98 FM, Hargelis Radio nomor 1 di Surabaya. Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

gratis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin

makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: kabar gembira, gembira.
1: Kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Pagaden.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian.